0: dumateng pemerintah Kabupaten Sragen lan masyarakat. Pagelaran budaya punika dipun rawi dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Asisten 1 soho Asisten 3 Sekda Kabupaten Sragen, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan utawi Forkopimcam Karangmalang soho Lurah Plumbungan sesarengan jajaranipun. Sekretaris Disdikbud Kabupaten Sragen Sukisno SPD MSG wonten ing sambutanipun ngendikaken pagelaran wayang wong lan wayang kulit munika dipun adani minangka wujud memeriahkan HUT Kaping 81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2016. Kegiatan punika mboten namung dados sarana hiburan nanging ugi minangka tontonan saha sarana pendidikan tumrap generasi penerus saha minangka sarana apresiasi masyarakat dumateng seni tradisional. Pagelaran wayang kulit wekdal punika nampilaken dalang Ki Tomo Rianto sarjana seni saking Kecamatan Sambirejo Sragen kanthi ngangkat lakon Satrio Pinilih. Dene pagelaran wayang wong kolaborasi kalian Sanggar Budaya Titah Nareswari saking Triagan Mojolaban Sukoharjo kanthi nampilaken lakon Ungguling Kautaman lakuning Sang Bimo Sena. Salajengipun dipun aturaken pagelaran wekdal punika dipun kemas kanthi cara ingkang benten amargi dipun adani wonten ing papan kabuka utawi open space. Konsep punika ugi dados perangan saking edukasi babakan tata panggung pagelaran budaya kanthi pendekatan artistik organik. Taun kepengker kegiatan punika dipun adani wonten ing Kecamatan Gondang. Dini taun menika dipusataken wonten ing Kecamatan Karangmalang. Sukisno SPD MSI ugi ngaturaken apresiasi saha matur nuwun dumateng Jarum Foundation saha sedaya pihak ingkang sampun paring panyengkuyung tumrap kalampahipun kegiatan punika.
1: Asosiasi Perusahaan Sahabat Tanah Indonesia APSAI Kabupaten Sragen ngamotenaken rapat koordinasi ing aula Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dados momentum kagem kepengurusan enggal APSAI Kabupaten Sragen kangge nggiyataken komunikasi, mbangun sinergi saha nyusun langkah strategis organisasi sak lajengipun. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadi Warni.
2: Asosiasi Perusahaan Sahabat Tanah Indonesia APSE Kabupaten Sragen ngawontenaken rapat koordinasi ing aula Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen dinten Kamis 17 Agustus 2016. Kegiatan menika dados momentum kagem kepengurusan enggal APSE Kabupaten Sragen kangge nyatakaken komunikasi, bangun sinergi saha nyusun langkah strategis organisasi sak lajengipun. Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Y. Agus Sudarmanto MKes ngendikaaken, rapat koordinasi menika mboten namung dados sarana konsolidasi pengurus enggal, ananging ugi mbikak ruang kolaborasi kalian maneka warni perusahaan saha para pemangku kepentingan ing Kabupaten Sragen. Miturut panjenenganipun, keterlibatan dunia usaha saged dipun betahaken kangge nyengkuyung maneka program APSE mliginipun kangge mestiaken kepenuhan hak saha pengayoman tumrap anak ing Kabupaten Sragen. Sawetawis menika Ketua APSE Kabupaten Sragen, Dr. Imam Fadli, SPB nelakaken APSE dados wadah tumrap dunia usaha supados saged nderek nyengkuyung dumateng rekodaya pengayoman saha kepenuhan hak anak kados ingkang dados amanat Undang-Undang Nomor 3/2000 tahun 2012 babagan perlindungan anak. Dipuntambahaken wonten sawetawis indikator ingkang saged dados acuan tumrap perusahaan supados saged dipun sebat sampun maringi kontribusi tumrap kesejahteraan saha pengayoman anak. Salah setunggalipun inggih menika wontenipun komitmen saking manajemen perusahaan ingkang dipun wujudaken lumantar kewicaksanaan kanthi tinulis babagan pengayoman hak anak. Sanesipun menika perusahaan ugi dipun ajab mesthekaken boten wonten pekerja anak saha nyawisaken pakaryan ingkang layak tumrap para pekerjanipun. Ketua APSE Kabupaten Sragen ngraosaken sinergi antawisipun pemerintah lan sektor swasta dados perkawis ingkang wigatos kangge nyepetaken upaya pengayoman anak. Lumantar APSE, perusahaan dipun ajab boten namung nglampahi aktivitas bisnis nanging ugi saged dados mitra pemerintah ingkang nyengkuyung kepenuhan hak-hak anak saha nyiptakaken lingkungan ingkang aman lan ramah tumrap anak ing Kabupaten Sragen.
1: Kesiapan sarana lan prasarana kangge ngadepi bencana kabasmen utawi kobongan wonten ing Kabupaten Sragen tansah dipun giyataken lumantar kolaborasi kalian stakeholder ingkang gegayutan wonten ing wilayah Sragen kanthi wontenaken panyengkuyung saking maneka instansi. Kesiapan sarana lan prasarana kangge ngadepi potensi bencana kobongan utawi kabasmen ing Sragen tansaya langkung nyekapi. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Kesiapan sarana lan prasarana kangge ngadepi bencana kabasmen wonten Kabupaten Sragen tansah dipun kiyataken lumantar kolaborasi kalih stakeholder ingkang gegayutan wonten ing wilayah Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari SK MSI nerangaken kanthi wontenipun panjengkuyung saking maneka instansi kesiapan sarana lan prasarana kangge ngadepi potensi bencana kabasmen ing Sragen tansaya langkung nyekapi. Saking sisi internal Polres Sragen, sarana lan prasarana kangge nanggulangi bencana kabasmen tasih kawates ananging kawontenan punika saged dipun antisipasi kanthi wontenipun panjengkuyung saking maneka stakeholder ingkang gegayutan. Panyengkuyung utami asalipun saking unit pemadam kebakaran utawi damkar ingkang gadah unit khusus kangge nanggulangi kedadosan kabasmen. Saklajengipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawi BPBD Sragen ugi paring panyengkuyung lumantar kendaraan tangki toyo ingkang gadah maneka fungsi. Saking unsur TNI Batalion Infanteri Yonif 408 Subrata Sragen gadah 3 unit mobil damkar. Dene saking Kodim 0725 Sragen ugi wonten setunggal unit mobil damkar. Kolaborasi lintas sektor punika dados perangan ingkang wigati kangge nyatakaken tangkap darurat kanthi cepet tumrap kedadosan kabasmen utawi bencana sanesipun. Kanthi makaten masyarakat dipun ajab saged pikantuk penanganan kanthi enggal lan optimal.
1: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari SIK MSI kanthi langsung meluncuraken penyaluran bantuan 3 dosa tangki air bersih. Bantuan menika dipun bidalaken saking Mapolres Sragen kangge warga ingkang ketaman kesatan toyo ing gangsal kecamatan. Cacahipun 12 tangki kanthi kapasitas ingkang maneka warni dipun distribusikaken dhateng 12 kecamatan. Inggih menika Kecamatan Mondokan, Kecamatan Jenar, Kecamatan Tangen, lan Kecamatan Gesi. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari SIK MSI kanthi langsung bidalaken bantuan 3 dasa tangki air bersih. Bantuan menika dipun bidalaken saking Mapolres Sragen kangge warga ingkang ketaman kasatan ing gangsal kecamatan. Kapolres Sragen nelaken penyaluran bantuan dipun tindakan kanthi bertahap kanthi nimbang tingkat kebetahan masyarakat ing saben wewengkon. Sasaran distribusi bantuan dipun tetepaken adhedhasar hasil koordinasi kalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Sawetawis wewengkon dados prioritas amargi dipunanggep gadhahi kebetahan air bersih ingkang langkung tinimbang wewengkon sanesipun. Tahap kapisan Kemis 27 Agustus 2016 cacahipun 12 tangki kanthi kapasitas ingkang maneka warni. Dipun distribusiaken dhateng 12 kecamatan inggih menika Kecamatan Mondokan, Jenar, Tangen lan Gesi. Kagem Kecamatan Tangen dipun distribusiaken 2 tangki air bersih dhateng Desa Galeh. Kecamatan Gesi pikantuk sekawan tangki air bersih kanthi saben kalih tangki kangge Desa Srawung lan Desa Poleng. Ing Kecamatan Jenar pikantuk 7 tangki air bersih kangge Desa Banyurip ingkang nyakup Dukuh Betek, Plosombo lan Sempu. Sarto Kecamatan Mundukan pikantuk 1 tangki air bersih. Sawetawis menika 16 tangki sanesipun badhe dipun distribusiaken ing tahap salajengipun dhateng wewengkon Kecamatan Miri sarta kecamatan sanesipun ingkang betaken bantuan. Kagem masyarakat ingkang betaken bantuan air bersih saged sinambungan kalian Polres Ragen lumantar nomor 1100.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen ngajak sedaya pegawai supados langkung ningkataken kawigatosan dhateng masyarakat ingkang kapapak bencana saha ing wekdal ingkang sami nggiyataken kesiapsiagaan anggenipun njagi keamanan data pemerintahan. Wonten maneka warni bencana ingkang kedadosan wonten ing pinten-pinten daerah. Dados pangeling-eling wigatosipun solidaritas saha kawigatosan sesarengan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen ngajak sedaya pegawai supados langkung ningkataken kawigatosan dhateng masyarakat ingkang kapapak bencana. Saha ing wekdal ingkang sami ngiyataken kesiapsiagaan anggenipun njagi keamanan data pemerintahan. Pangantikan punika dipunaturaken dening pelaksana tugas utawi PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Duyanto SST PMSI nalika apel rutin pegawe Pemkab Sragen manggen ing plataran kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Dipun kendhikaken wonten maneka warni bencana ingkang kedadosan wonten ing pinten-pinten daerah. Dados pangeling wigatosipun solidaritas saha kawigatosan sesarengan. Miturut piyambakipun kawontenan punika kedah dipun tanggapi kanthi paring pitulungan dhateng masyarakat ingkang saweg ngadepi dampak saking bencana. Pemkab Sragen ugi sampun mbikak donasi kangge masyarakat ingkang kapapak bencana, kalah berdonasi kangge warga ing Nusa Tenggara Timur. Para pegawai ugi dipun ajak nyisihaken saperangan saking rejekinipun kangge mbiyantu nyudara susah ingkang dipunrasaken para korban bencana. Wonten ing sisi sanesipun maneka warna kedadosan bencana punika ugi dados piulang wigatos tumrap penyelenggaraan pemerintahan mliginipun ing tengah saya majengipun penerapan pemerintahan berbasis digital. Pemerintah daerah kedah gadah sistem pengamanan saha penyimpenan cadangan data ingkang nyekapi. Pangreksan data punika mboten namung nyekap data elektronik ingkang kesimpen wonten ing server nanging ugi dokumen saha arsip pemerintahan ingkang awujud fisik. Pramila keamanan data kedah dados kawigatosan tumrap sedaya perangkat pemerintahan. Pengamanan mboten cekap namung dipunlampahi tumrap piranti server, nanging ugi kedah mesthekaken bilih saben dokumen saha arsip gadah salinan saha kasimpen wonten ing sistem penyimpenan ingkang aman. Langkah punika dipunanggep wigati kangge njagi kesenambungan pelayanan pemerintahan saha mesthekaken data lan arsip tetep saged dipunakses nalika kadadosan kawontenan darurat utawi bencana.
1: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sukowati Tangen Kabupaten Sragen terus njurung dumateng masyarakat ing wewengkon sak indengipun supados saged migunakaken maneka warni layanan kesehatan ingkang sampun kasadia. Rumah Sakit Umum Daerah Sukowati Tangen dipun ajab saged dados tujuan kapisan tumrap masyarakat. Mliginipun kangge nangani kasus-kasus kesehatan ingkang dereng saged dipuntangani ing tingkat puskesmas. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
4: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sukowati Tangen Kabupaten Sragen terus jurung dumateng masyarakat ing wewengkon sak idengipun supados saged migunakaken maneka warni layanan kesehatan ingkang sampun kasedia. RSUD Sukowati Tangen dipun ajab saged dados tujuan kapisan tumrap masyarakat mliginipun kangge nangani kasus-kasus kesehatan ingkang dereng saged dipun tangani ing tingkat puskesmas. Mekaten ingkang dipun ngendikaaken Direktur RSUD Sukowati Tangen Dr. Wisnu Retnaningsih MH nalika dipun hubungi reporter Radio Buana Asri Sragen sawetawis wekdal kepengker. Dipun aturaken kawontenanipun rumah sakit daerah menika dipun ajab saged dados perangan saking sistem rujukan kanthi bertahap saderengipun pasien pikantuk rujukan dateng rumah sakit kanthi tingkat pelayanan ingkang langkung inggil. Kanthi mekaten, masyarakat saged pikantuk penanganan saklajengipun wonten RSUD Sukawati Tangen menawi kasus kesehatan ingkang dipun alami dereng saged dipun tangani ing puskesmas. Sanesipun nyedhakaken akses pelayanan kesehatan, RSUD Sukawati Tangen ugi tansah ngupadi kangge ningkataken kapitadosan masyarakat. Bab menika mliginipun dipun tujuaken kangge masyarakat ing wewengkon Singen Sumunar inggih menika Gesi, Tangen, Sukodono, Mondoan, lan Jenar supados mboten mangu migunakaken fasilitas saha layanan kesehatan ingkang kasedia ing RSUD Sukawati Tangen. Optimalisasi layanan menika dipun ajab saged mbiyantu masyarakat pikantuk pelayanan kesehatan ingkang langkung celak saingga kangge kasus-kasus tartamtu ingkang taksih saged dipun tangani ing RSUD Sukawati Tangen, masyarakat mboten kedah tebih dhateng wewengkon Sragen menapa dene Solo. Kanthi saya dipun mangertosi lan dipun manfaataken layanan RSUD Sukawati Tangen, dipun ajab masyarakat saged pikantuk pelayanan kesehatan kanthi langkung gampil, nyaman, saha optimal.

Mekaten, Papartos Basa Jawi Minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi mitra Buana dan saudara pendengar. Senang kembali kita berjumpa di program Info Pagi dari 94,7 WKS Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pada pagi hari ini edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Diana Harjono yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 pagi dengan informasi dan kabar sekitar Kabupaten Sragen yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Mitra Buana dan saudara pendengar, siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Bisa Anda nikmati melalui gelombang 94,7 MHz dan di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com dan juga di layanan aplikasi Radio Buana Sri. Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan ke kabar pertama. Tapi sebelumnya, sebagai salam perjumpaan, saya sudah siapkan sebuah lagu dari It Kitab, satu-satu.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan sudah mendengar, kita akan menuju ke kabar pertama. Kabar pertama kita datang dari Sragen Kota. Yaitu tentang langit Sragen dihiasi ratusan layang-layang raksasa. Mitra Buana dan sudah mendengar, ada kabar menarik dari Kabupaten Sragen. Langit Sragen diramaikan oleh warna-warni layang-layang raksasa dalam Festival Layang-Layang Petrosaurus Jilid 2. Festival tersebut berlangsung Minggu 30 Agustus 2026 di halaman kantor Pemda Terpadu Sragen. Sebelum kegiatan ini menjadi kelanjutan dari kesuksesan pelaksanaan festival serupa pada tahun sebelumnya. Jika tahun lalu kegiatan dilaksanakan pada bulan Oktober, tahun ini festival dimajukan ke bulan Agustus. Kategori yang paling banyak ditampilkan adalah layang-layang tradisional. Namun, panitia juga membuka kategori 2 dimensi dan 3 dimensi. Menariknya, karena layang-layang sangat bergantung pada kondisi cuaca, panitia sebelumnya telah melakukan uji coba kelayakan angin. Uji coba dilakukan pada Jumat sebelumnya. Hasilnya, angin yang bertiup dinilai cukup mendukung sehingga layang-layang berukuran besar untuk kategori exhibition dipastikan dapat mengudara dengan baik.

Selain festival layang-layang, kegiatan tersebut dimeriahkan dengan stand pasar dari sekitar 30 UMKM binaan Bank Jateng. Stand UMKM sengaja ditempatkan di halaman belakang SMS agar tidak mengganggu jalur utama perlombaan dan festival. Rangkaian kegiatan dimulai sekitar pukul 9 pagi. Acara diawali dengan penilaian layang-layang bawah sembari menunggu hembusan angin yang ideal untuk menerbangkan layang-layang berukuran besar.

Festival ini ternyata tidak hanya menarik masyarakat Kabupaten Sragen, ternyata perhatian masyarakat di Solo Raya juga sangat besar. Peserta juga datang dari berbagai daerah di luar Sragen, diantaranya Boyolali, Klaten, Kebumen, hingga Magelang. Panitia juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai komunitas pelayang Nusantara, termasuk komunitas Pelangi dan Talimaya. Koordinasi tersebut dilakukan sejak bulan Juli untuk memastikan festival dapat berlangsung dengan baik.

Mitra Buana, inilah salah satu bentuk kegiatan masyarakat yang menarik, yaitu sebuah permainan tradisional yang dikembangkan menjadi sebuah festival, melibatkan komunitas, mendatangkan peserta dari berbagai daerah sekaligus memberikan ruang bagi pelaku UMKM. Tentu saja kegiatan seperti ini menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Sragen. Mitra Buana dan sudah mendengar, kalau kita mendengar kata layang, mungkin yang langsung terbayang adalah masa kecil. Dulu kita mungkin sering melihat anak-anak bermain layang-layang di tengah lapang atau di tengah sawah. Membuat sendiri dari bambu, kemudian memasang kertas atau plastik, dan berlarian mencoba untuk mengejar angin dan menerbangkan layang-layang. Apakah Anda juga ingat memori-memori saat itu?

Baik Mitra Buana dan Surabaya Benar, kita berharap festival-festival tentang permainan tradisional semoga semakin banyak

belajar tentang kreativitas, kesabaran, kerjasama, bahkan memahami alam melalui arah dan kekuatan angin. Baik, Mitra Buana dan seluruh pendengar, saya akan menghadirkan sebuah lagu yang lagi tren di atau viral di TikTok, yaitu Sao Favela, yang menceritakan tentang percintaan pemuda di permukiman miskin dengan seorang gadis dari permukiman elit. Lagu ini berasal dari Brasil dan banyak digunakan kreator menggunakannya untuk video joget atau transisi kreatif. Mitra Buana dan sudah mendengar, mari kita nikmati bersama Sao Favela. Dan Anda juga boleh sekedar ikut-ikut berjoget ala-ala TikTok itu. Dan selamat menikmati.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan.

0: Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Bunda dan saudara pendengar, kali ini ada informasi stok darah PM Kabupaten Sragen, Senin 31 Agustus 2026. Aduh, kalau sudah di tanggal 31 ini rasanya mau loncat aja ke tanggal 1 gitu ya. Baik, mitra Bunda dan saudara pendengar, informasi stok darah darah dari PM Kabupaten Sragen yang update pukul 7 pagi. Ketersediaan golongan darah A sekarang di posisi 129 kantong, kemudian di golongan darah B 266, golongan darah O 166 kantong, dan golongan darah AB 54 kantong. Stok bisa berubah sewaktu-waktu jika Anda membutuhkan pelayanan transfusi darah atau ketersediaan stok darah. Anda bisa menghubungi di nomor WhatsApp 081-135-75818 atau di nomor telepon 0271-891-587. Mitra Bunda dan saudara pendengar, kita akan menuju kabar terakhir. Tapi sebelumnya, kita akan menikmati dulu sebuah lagu baru dari Tulus, yaitu dengan judul Teh Hijau. Nah, Mitra Buana, kita nikmati bersama Teh Hijau bersama Tulus.

terus. Siapa sih yang menyakiti sampai sudah gak bisa jatuh cinta? Bilang sama aku. Si tulusnya langsung bilang, emang gue sopo? Baik Mitra Buana Grand, sudah mendengar kita ke kabar terakhir di pagi hari ini di 31 Agustus 2026. Dan sekarang pukul 7.55 menit di studio utama Buana Sri sekarang. Dan bagi Anda yang masuk kerja di jam 8, ayo cepat berangkat. Jangan malas-malas. Sekarang lagi sulit loh cari kerja, cari kerja, cari uang. Aduh, gak tahu kenapa. Semoga tahun depan atau masa-masa mendatang lebih mudah lah bisa bernapas dengan lega gitu. Baik, Mitra Buana dan saudara pendengar, kita ke kabar terakhir, yaitu tentang nahkoda baru lintas paguyuban Haji Sragen. Kabar ini bersumber dari www.kabarsukawati.id. Mitra Buana dan saudara pendengar, kepengurusan lintas paguyuban Haji Kabupaten Sragen resmi terbentuk. Pelantikan kepengurusan tersebut berlangsung di gedung IPHI Nglorok Sragen. Dalam kesempatan tersebut, Mualim Sugiono resmi dilantik dan dipercaya menjadi ketua lintas paguyuban Haji Kabupaten Sragen. Pelantikan sekaligus dirangkai dengan kegiatan reuni akbar dan peringatan Maulid Nabi yang dihadiri sekitar 800 jemaah dari 22 paguyuban Haji binaan Al-Hikmah kurun waktu 2005 hingga 2026. Suasana khidmat dan kebersamaan terlihat dalam kegiatan tersebut. Para alumni jamaah haji dari berbagai penjuru bumi Sukawati berkumpul dan melepas rindu dalam semangat kebersamaan.

Hadir pula jajaran pejabat kantor Kementerian Haji Sragen serta unsur pimpinan pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Sragen, diantaranya Kiai Haji Srianto dan Kiai Haji Riyad Mustofa. Mualim Sugiono menyampaikan amanah sebagai ketua merupakan tanggung jawab yang tidak ringan, namun landasan khidmat kepada para ulama membuat dirinya membulatkan tekad untuk menerima amanah tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama setelah pelantikan, kepengurusan baru langsung bergerak menyusun langkah strategis. Salah satunya dengan bentuk koordinator kecamatan atau korcam di 20 kecamatan sekabupaten Sragen. Kehadiran korcam nantinya difokuskan untuk memperkuat lini sosialisasi kegiatan paguyuban. Selain itu, juga untuk mengkoordinasikan secara lebih intensif para jamaah, calon jamaah haji maupun jamaah umroh hingga ke tingkat akar rumput. Sementara itu, dalam kesambutannya, Kiai Haji Srianto menegaskan eksistensi KBIHU Al-Hikmah sebagai salah satu lembaga bimbingan ibadah haji yang didirikan oleh para sesepuh NU Sragen. Kiai Haji Riyad Mustofa juga menekankan pentingnya sinergi antar paguyuban haji sekabupaten Sragen. Dengan adanya kepengurusan lintas paguyuban yang baru, sinergi tersebut diharapkan semakin solid, terarah, dan mampu memberikan kemaslahatan yang luas bagi umat Islam di Kabupaten Sragen.

Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kita sudah berada di ujung info pagi Buana Sri FM. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami, menikmati informasi dan menemani aktivitas pagi Anda. Semoga apa yang kami hadirkan pagi hari ini dapat menambah wawasan, memberikan inspirasi sekaligus mempererat rasa kebersamaan kita sebagai masyarakat Kabupaten Sragen. Bagi Mitra Buana yang sedang berkendara, tetap utamakan keselamatan. Bagi yang sedang bekerja, semoga aktivitasnya lancar. Bagi para pelajar, selamat belajar dan terus. Dan terus jaga kebersamaan, jaga lingkungan, serta dukung berbagai kegiatan positif di sekitar kita. Saya Diana Harjono, pamit undur diri, tetap bersama Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, dan selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu untuk Anda. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, sampai jumpa pada program Buana Sri berikutnya. Terima kasih, yuk, kreng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.

Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini, Mitra Buana dan saudara pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya. Dan pagi hari ini kita berjumpa di program acara Buana Putri Cantik Hari Ini dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Mitra Buana dan saudara pendengar, pagi ini edisi Senin 31 Agustus 2026 di Buana Putri Cantik Hari Ini kita akan membahas tema tip agar make up stand out meskipun memakai kacamata. Tentunya bersama saya Diana Harjono dan di Buana Putri. Baik, Mitra Buana dan saudara pendengar, bagi Anda yang memakai kacamata, mestikan pernah merasa bingung ya, bagaimana agar riasan terlihat stand out meskipun area tertentu seperti mata dan sebagian pipi hampir tertutup oleh kacamata. Apalagi terlebih kacamata yang Mitra Buana dan saudara pendengar kenakan itu lensanya lebar. Nah, pasalnya kalau untuk terlihat stand out, kedua area tersebut membutuhkan riasan yang cukup kompleks. Dan hal ini mungkin membuat Anda khawatir bahwa make up yang Anda pulas akan sia-sia lantaran tertutup lensa. Namun Anda tidak perlu khawatir, kini kita akan berbagi tips agar riasan Anda terlihat sempurna meskipun memakai kacamata. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tip agar make up stand out meskipun memakai kacamata di Buana Putri Cantik Hari Ini, dan tentunya Anda bisa menyimaknya dari 94,7 MHz Buana Sri FM, juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com dan di layanan aplikasi Radio Buana Sri. Tentunya siaran ini dipancar luaskan langsung dari Jalan Veteran 21 Sragen. Nah, kita akan membahas lebih lanjut, tetapi saya sudah mempersiapkan sebuah lagu yang sangat cantik seperti harapan kita semua. Sebuah lagu dari Vina Panduwinata, September Ceria. Kita berharap September yang akan datang ini menebarkan keceriaan dengan turunnya hujan. Karena kita sudah hampir 2 bulan tidak ada hujan yang datang. Dan kita berharap dengan turunnya hujan, rumput-rumput mulai tumbuh lagi, bunga-bunga bermekaran dengan beraneka warna. Indah sekali. Mari kita sambut September dengan September Ceria bersama Vina Panduwinata.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
3: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Istrico.
1: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana dan Saudara Benar, Anda masih menyimak Buana Putri Cantik hari ini. Tentunya dari Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi hari ini kita membahas tema mengenai tip agar make up stand out meskipun memakai kacamata. Mitra Buana, inilah tip agar riasan Anda kelihatan sempurna meskipun Anda pakai kacamata. Yang pertama adalah hindari memakai foundation berlebihan. Mitra Buana dan Saudara Buana, jangan anggap sepele penggunaan foundation berlebihan ini. Sangat tidak disarankan untuk Anda yang memakai kacamata selama beraktivitas sepanjang hari. Pasalnya, penggunaan foundation berlebih ini malah membuat riasan area tertentu seperti hidung, tempat menopang kacamata menjadi berantakan.

Anda bisa menggunakan foundation di area tersebut agar hasilnya matte, sehingga tidak akan membuat riasanmu menjadi mudah pudar, bahkan berantakan ketika kita memakai kacamata. Yang kedua adalah sesuaikan alis dengan bingkai kacamata yang kamu gunakan. Seperti yang Anda ketahui bahwa alis berpengaruh terhadap penampilanmu, termasuk saat Anda menggunakan kacamata. Jika bingkai kacamata Anda cenderung tipis dan bulat, maka tak ada salahnya membuat alis agar terlihat menonjol. Namun, jika bingkai kacamata Anda cenderung tebal dan bentuknya persegi panjang, maka akan lebih baik untuk menggambarnya senatural dan setipis mungkin.

0: Nah, dua tip sudah Diana sampaikan. Yang pertama tentang pemakaian foundation, yang kedua yaitu tentang menyesuaikan alis dengan bingkai kacamata yang digunakan. Tip ini sangat sederhana dan memang setiap hari kita memakainya gitu ya, dalam setiap hari. Seandainya Mitra Buana dan saudara pendengar lebih care terhadap dua hal tersebut, dipastikan make up Anda akan lebih sempurna meskipun pakai kacamata. Baik, tip selanjutnya mengenai agar make up stand out meskipun memakai kacamata di Buana Putri Cantik hari ini. Kita akan lanjutnya, tapi kita akan mendengarkan pariwara yang mau lewat berikut ini. Tetap di 94,7 MHz dan tentunya bersama saya, Diana Harjono.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Anda yang masih setia di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Nah, saya absen-absen dulu ini yang masih setia di Buana Sri FM. Silakan ngaco, tunjuk jari. Halo, selamat pagi Mbak Krisma yang katanya selalu setia di 94,7 MHz. Kemudian ada Bunda Natali, pagi Bunda. Kemudian ada juga Mbak Lucia, selamat pagi Mbak, semoga kakinya sudah sembuh. Kemarin habis cedera karena jadi atlet 17-an balap karung, semoga lekas sembuh. Dan terima kasih juga untuk mitra Buana dan pendengar setia Buana Asri yang ada di Simo Boyolali, kemudian ada yang di Magelang, buat Mbak WR yang di Hong Kong, nggak tahu selamat pagi atau apa di Hong Kong. Nah, bagi mitra Buana dan sudah mendengar, terima kasih sekali kepercayaannya kepada Buana Asri FM. Dan salam dari kami dari Kabupaten Sragen. Mitra Buana dan saudara pendengar, kita lanjutkan mengenai tip agar make up stand out meskipun memakai kacamata. Tip yang ketiga adalah membuat eyeliner berdasarkan bingkai kacamata. Tak hanya alis, Anda juga disarankan untuk menggambar eyeliner berdasarkan ketebalan bingkai kacamata Anda. Jika bingkai kacamata cenderung tebal, maka buat eyelinernya sedikit lebih tebal juga. Apabila sebaliknya, jika Anda menggambar eyelinernya sederhana dan setipis mungkin. Bila itu frame kacamata Anda, bingkai kacamata Anda cenderung lebih tebal. Jadi kebalikan ya, ketika bingkai kacamata kita tebal, oleskan eyelinernya tipis, dan ketika eyelinernya tebal, pakai bingkai yang kebalik enggak sih? Kalau eyelinernya tipis, bingkainya tebal. Kalau bingkainya tipis, eyelinernya yang tebal. Jangan sama-sama tebal, nanti menakutkan. Dan juga jangan sama-sama tipis, nanti kelihatan nggak pakai eyeliner juga nggak lebih tegas lah kesan dari mata kita.

Nah, sekarang yang keempat tipnya adalah penggunaan eyeshadow untuk pengguna kacamata. Ini penting banget sih, apalagi kalau kita mau pesta gitu kan, harus memakai make up yang full gitu ya. Jadi perlu perhatian tersendiri ketika kita pakai kacamata dan harus menggunakan eyeshadow. Nah, seperti apa sih tipnya kalau kita mau pakai eyeshadow bagi Anda pengguna kacamata? Yaitu memilih warna eyeshadow yang tepat dengan memperhatikan warna bingkai kacamata Anda. Jika Anda memiliki kacamata yang membuat mata terlihat menjadi lebih kecil, nah ini gunakan eyeshadow dengan warna yang lebih terang untuk memberikan kesan bentuk mata yang lebih besar. Kemudian sebaliknya, untuk Anda yang mempunyai kacamata yang dapat memberikan efek mata menjadi lebih besar, nah ini gunakan warna yang lebih gelap dari frame Anda atau bingkai Anda. Dengan begitu, Anda dapat tetap tampil cantik dengan eyeshadow yang Anda kenakan.

Baik, sudah Diana hadirkan beberapa tip agar makeup stand out meskipun memakai kacamata di Buana Putri cantik hari ini. Kita akan mendengarkan kembali satu tembang yang akan kami putarkan untuk Anda. Tetapi ada satu grup yang kececer ketika menjelang Mitra Buana dan sudah mendengar ada duo Ani. Bagaimana kabarnya mbak-mbak ini? Lama ya nggak ke studio. Nah, selamat pagi, selamat beraktivitas buat duo Bu Ani ini. Sehat selalu, tambah cantik kayaknya ini. Mungkin lagi happy. Baik Mitra Buana dan sudah mendengar, saya sudah menyiapkan Tio Satrio untuk Anda. Dan ini lagunya ada untukmu.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Buana Putri Cantik hari ini bersama saya Diana Arjono. Kita akan membahas kembali mengenai tips agar make up stand out meskipun memakai kacamata. Mitra Buana, masih ada 2 tips lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait agar make up stand out meskipun kita memakai kacamata, yaitu sisir bulu mata Anda. Nah, masalah yang kerap ditemui oleh pengguna kacamata adalah ketika bulu mata mereka, baik itu bulu mata natural atau bulu mata sambung, menabrak lensa kacamata.

Nah, masalah yang kerap ditemui oleh pengguna kacamata adalah ketika bulu mata mereka, baik itu yang bulu mata natural maupun yang sambung ini, menabrak dari lensa kacamata kita. Nah, ini tentunya mengganggu penglihatan dan kenyamanan ketika kita memakai kacamata dan juga tidak cantik dilihatnya. Alih-alih biarkannya agar tetap lurus, Anda bisa menggunakan sisir bulu mata atau maskara yang bisa membuatnya tampak lebih keriting atau lentik. Apabila bulu mata Anda sudah panjang secara alami, akan lebih baiknya untuk menggunakan maskara anti air. Yang selanjutnya yaitu aplikasikan concealer di bawah mata. Nah, ini tidak hanya berfungsi mengoreksi noda hitam bekas jerawat. Concealer ini juga kerap digunakan untuk menutupi mata panda. Nah, siapa yang punya panda bermata? Mata panda, bukan mata panda bermata. Ketika Anda memakai kacamata, efek bayangan akan membuat mata panda terlihat lebih jelas gitu ya. Jadi oleh karena itu penting sekali bagi Anda untuk tetap memakai concealer agar menyamarkan mata panda ini. Nah, bagaimana? Sudah ada bayangan kan?

Nah, Mitra Buana dan Saudara Pendengar, itulah tips sederhana yang bisa Anda terapkan ketika ingin merias wajah tampak stand out meskipun Anda menggunakan kacamata. Nah, ini kan sering sekali kan kita menghadapi kendala-kendala yang semacam ini. Meskipun ini tips sederhana, saya yakin ketika Mitra Buana dan Saudara Pendengar mengaplikasikan dengan hati-hati gitu ya dan teliti, hasilnya sangat luar biasa. Dan tentunya makeup Anda akan kelihatan sempurna. Selamat mencoba.

Demikian Mitra Buana, Buana Putri cantik hari ini edisi Senin 31 Agustus 2026 dengan tema tip agar makeup stand out meskipun memakai kacamata. Dilansir dari www.msn.com. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya dan yakinlah kecantikan Anda terpancar dari inner beauty Anda. Dan terima kasih. Sampai jumpa. Saya Dian Harjono pamit undur diri. Yuk. Kreng.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
4: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
3: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
4: Oh, alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
3: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya, kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
2: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
1: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
2: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
1: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
2: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS,

utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik.

0: Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya Motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor, murah, ramah, dan terpercaya.
2: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Nuwun para miyarsa sugeng siang lan pepanggihan. Wonten atur pasugatan seragen asri kuing ngaturaken siang menika lumantar lembaga penyiaran publik Radio Publik Buana Asri Seragen pepanggihan wonten ing dinten Senin sedaya kaping 3/1 wulan Agustus 2016. Samangke kula duwe ingkang sun semadi ngaturaken lelangan-lelangan ngaturaken tembang kitab 12 wonten atur seragen asri kuing nggih. Lan ingkang salap cingipun mangke keparing yang badhe kinten-kinten badhe ngersakaken lelangan ing siang menika saged lumantar SMS ugi WA 0821339507 ugi lumantar telepon 0271890799. Dene mangke dumugi mangke tapus tos asmalas nggih wonten atur seragen asri kuwi siang menika makarya kalian Bang Jateng Kati kanthi produkipun Bima Mobile.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Para pemirsa, kita sama naturakan ayam neng sandingmu hatur ingkang sepisan ingkang kak terakan ye. Salah sih pun, lah singgaman nikah kita pika ingkang sampun kepareng kenten badhe ngersakaken langen ye. Kita tampi rumiyin ingkang badhe kenten lumantar telepon. Sugeng siang Bu Nasri Sragen. Sugeng siang Pak Pono monggo ye.
1: Nggih, numpak saka stasiun Tugu. Nggih. Mudun stasiun Wonokromo.
0: Nggih.
1: Nyuwun lagu Panem Bromo.
0: Oh, ngeten nggih.
1: Dalam kagum budi Pak Jus, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kantor Awit, Pak Sabarno, Pak Merdeka.
0: Nggih.
1: Pak Kabuyu Alit. Lajeng Pak Sardini, Bu Siti, Pak Wisin Wajib, Pak Sugi, Pak Gunawan Hadi-Hadi.
0: Iya.
1: Dalam mungkin Pak Rasti Kadipiro, Pak Yono Kadipiro, Mbak Ari Wonten Bibing, Bugun Wonten Bombo, Pak Yadi Bombo, Pak RT Minggu, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono, Bu Yasmi,
0: iyi.
1: Pak Isipon, Bu Nino. Wonten kesupan salam kagem Bu Yasman. Salam Bu Meme, Bu Eko, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis,
0: iyi.
1: Bu Natali, Bu Yuti, Wonten Ngablak, Bu Prayitno, Geru Tidul, Mama Trika, Mama Mega, Mama Rafael, Mama Tato.
0: Iyi,
1: salam Bu Mbak Larasati, Mbak Mbak Larasati, Mbak Ani, Mbak Widjanese, Mbak Wati, Mbak WR, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Happy, Mamanya Aswa, Mbak Nana, Ajeng Pak Dehan, Pak Yon Plastik.
0: Iya.
1: Ugi Pak Bijo, Mas Diyar, Wonten Ijaten, Mas Jalia, Mas Reso, Mas Bagas, Mas Sapi, Mas Roni, Wonten Tangerang, Mas Biman, Mas Muji, Mas Eko, Mas Is, Mas Kris, Ajeng Malih, Mbak Rus, Wonten Engkrigo, Boyolali, Dalam Ugi, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Penggung, Pak Taufik, Wonten Duwarejo, Lansana-Sanesipo.
0: Iya.
1: Itu yang kemana sekarang beras RPI agak dibun Pak Dumas Dwi Kantiato.
0: Iya.
1: Tuku Martabak disuguh ke Prabu Salio.
0: Iya.
1: Apsa Bendino nyekel RPI, wis ora ono liyo.
0: Iya.
1: Bucah siadur di sekolah. Iya. Kene itu tidak jujur. Kok disalahke kan ngoten teman niku an mangkat saka Semarang wanci subuh nggih mangkat saka Semarang wanci subuh gandeng beras larang mangan ora pareng imbu nggih pokoke mung mudun pareng imbu kan niku nggih ngoten mawon Mas Dwi
0: penduduk mangga sekalipun
1: kayu jati desa tai kang kepas di sak keluarga mugi Gusti tansah
0: amin
1: nggih bekatan
0: matur nuwun yo kereng menika kagem Pak Pono Sri Cipta ingkang sampun kepareng kinten ing siang menika. Kita pika menika ingkang kepareng badhe kinten badhe ngersakaken lelangan nggih menika. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang kagem Mas Dwi nggih menika. Mugi tansah semangat anggenipun ngajejeban menika sanggih bumi kok Kadipiro Sambirejo. Nyun sakaripun mangke sigar nggih menika saking bumi kok. Kalajengaken menika sugeng siang sugeng tugas kagem Mas Dwi saking kula Mama Fajar nyun sakaripun mangke request ayang-ayang. Kenton kagem pendengar Buana Asri Seragen Asriku campur sari matur nuwun Mas Dwi. Nggih matur nunugi menika kagem Mama Fajar. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Dwi. Selamat siang semua pendengar radio Buana Asri FM. Request lagu Semanding. Menika saking Nadia wonten ing Magur. Terima kasih sehat selalu yang siar yuk greng onjih. Menika kagem Mbak Nadia ingkang wonten ing Magur mengaten nggih. Ingin salah nyebut suka siang, suka tegas, suka kemas Dwi. Nyun sekali pun mangge kangen yang ati. Kenton pun kagem setia monitor Buan Asri. Suka siang, matur nuwun mangga saking Bunda Natali. Yeh, penting kembang sekali pun niki katerakan suka siang. Yeh. Langsung monggo yang mangge pada katerakan rumian dan langan. Mereka mangge wonten Panem Panem Bromo. Kalau cingakan ugi sigar, ingkang mangge pada katerakan menangkani pamudut saking Pak Pono Setia Cipto, yeah, lan ugi mangke kagem Bunda Nat, Bunda Miko, ingkang ngersakaken lelanganipun semoga kak terakan langsung gemi dangetaken.

0: Yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
0: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
0: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
0: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

Iye, para miyarsa kita sampun aturaken ayang-ayang lan ugi kalawu wonten sumanding ingkang sampun kapiyarsa nggih. Atur lelangan salah sejumun mangke ingkang badhe kaaturaken menika wonten Laring Gundung lan ugi mangke wonten kangening ati ingkang badhe kapiyarsa. Saderengipun kaaturaken menika mangke kawasaken malih kintunan ingkang salajengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi hadir absen request lagu ini mangke nemu salamipun kagem siang monitor Gang masih setia kalian Bu Ana Asri ya. Lanuki katur Mbak Pertiwi Mas Doso Mas Is ya. Oh Mas Doso Gang Star Mas Is juga Mbak Yuni Pak Rohman Mugi Ibu Mbak Timbul Mas Andri Lajeng Pak Deselamat Mbak Wir Mbak Martiri Mas Diat Mas Roni Mas Brahma Mbak Lis Mbak Ismi Oh ya Ibu Yasman, Bukini, Bu Surati, Mama Eswa, dan semuanya menikmati lagu-lagu. Buat yang bertugas, tetap semangat, tetap sehat. Makasih, yuk, kering. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, niko kakak Mbak Andi Suwarno, ye. Atur langit pun, penteng kemangke, badai katerakan ugi. Kalau singakan malih, menikah mangke, langit ingkang badai kapiarso, katerakan kunjuk dumateng, ingkang teman kita sistem bidang atakan, ingkang salat singapun, kata kita aturakan, ye. Laring Gundung mangke, kalau singakan ugi, kangening ati ingkang badhe kapiyarsa semoga sugeng midhangetaken.

0: Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Bu, Bu Ne, ngerti kacamata ini Bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
2: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Inggih pemirsa ingkang sampun kapiyarsa, nemen kalajengaken ugi nemu ya saking Gilgas Head. Samangke kalajengaken lan kita tamping yang badhe kepareng miyos. Katarkan sugeng siang Bu Nasri Sragen. Sugeng siang Bunda Kini. Halo sugeng siang menika kagem Bunda Kini. Dalam si semantan ibu kirang sekedap meninggal radio ini radio pun kecilakan dikit.
1: Halo
0: ye lagu ni pun si kucing. Oh ye si kucing. Mbak menawi wonten mah nggih. Nggih.
1: Menawi mboten nonton dhewe impenku nggih.
0: Impenku.
1: Mboten nonton si kucing.
0: Menawi mboten wonten si kucing impenku ngaten. Oh nggih sepi nggih mangke nggih.
1: Salamipun Mbak Warna aja ya.
0: Oh nggih.
1: Mbak Warna tapi kan sudah banyak.
0: Nggih. Langanipun mangke kagem Mas Diat kalau wis kanca-kanca order kita aturaken rumiyin semoga sugeng midhangetaken.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Tindak pundi, Kong?
3: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput iso, mesti engko antene suwe. Guane adoh sisan.
2: Walah, Kong. Sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
3: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya yo.
4: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
1: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Para miyarsa sampun kapiyarsa atur sekonyong-konyong order kagem Mas Diat lan ugi gambyong kala wau katraken kagem Mbak Warti ingkang ngersakaken lelanganipun nggih. Ingkang salajengipun mangke wonten si kucing katraken mangke kagem Bunda Kini ingkang ngersakaken lelanganipun nggih. Kala singkaken malih semoga katraken sugeng siang Bu Anak Sri Sragen.
1: Sugeng siang Bu Anak Sri Sragen.
0: Oh iya, sugeng siang menika saking
1: lagi
0: mau
1: setan, Mas.
0: Oh, Mas S, ya?
1: Iya. Pada
0: menop
1: kenting, Mas.
0: Menopeng yang pun kerasakan, Mas.
1: Hati kesiksa, Mas.
0: Hati?
1: Kesiksa.
0: Hati kesiksa. Semantan ini pun, Mas, kok benten katus biasa ini pun?
1: Dalam?
0: Semantan ini pun, rati benten katus biasa ini pun, Mas. Oh, iya,
1: Mas. Dokrobi, Mas.
0: Oh, ngatakan, iya.
1: Kata
0: ngubi
1: es,
0: ngubi es. Oh lah, iku.
1: Masih pada
0: berapa
1: bulan
0: gak ngubi
1: es? Oh, ngubi es.
0: Iya.
1: Kirim-kirim salam.
0: Iya, monggo. Kanda Bunda
1: Natali, Bunda Aris, Bunda Gini, Bunda Yasmin, Bunda Niko, Bunda Nino, Bunda Surati, Bunda Fatimah, Bunda Nuni, terus Bunda Kayatri, terus Mbak Am, Mbak Martini, Mbak Putri, Mbak Tri, terus buat Mbak apa ya?
0: Sinemali.
1: Nah, ya, terus buat Bapak Mirta.
0: Oh iya.
1: Mas Andri, Mas Yuli, Mas Roni, Mbak Pono, Mbak Mun, Mas Brahma, Mas Aat, Mas Kif.
0: Iya.
1: Bu. Terus buat Mas Kadam.
0: Oh yeah. Aku bilang katakan ni. Oh, bilang katakan lagi Mas Kadam bi.
1: Yeah,
0: Mas. Ayo sekian
1: Mas Kadam.
0: Pindah dengan sehat. Iya.
1: Ngobrol-ngobrol.
0: Ingat.
1: Injil lah. Telepon jalan Rara.
0: Ayo.
1: Rara karu batin.
0: Oh ingat.
1: Jadi TNI.
0: Oh ingat.
1: Oh lah ya terus cari lagi Mas Sabto.
0: Oh iya.
1: Mas Sabto, Bimojo,
0: itu
1: juga
0: kanu
1: mas mantunya
0: juga
1: Mas.
0: Oh nggak tahu, iya iya.
1: Terus buat Mbak Arni.
0: Iya.
1: Terus Mbak Dut.
0: Iya.
1: Terus buat Bunda Nona.
0: Iya.
1: Di Adelia.
0: Oh iya.
1: Bundanya Fajar. Karus, semangat Karus.
0: Iya.
1: Wah kita tak ngelukur, semangat, semangat, semangat, semangat. Buat Karus ganti ajar ini. Terus buat Kak Berja, Mbak Jalia yang
0: Hongkong.
1: Selamat siang semuanya. Eh Pak Mul. Nah, Mbak Ani, Pak Mul, Mama Aswa, Mbak Ani. Terus Mbak Ani cantik. Gemoy. Itu kata Mbak Apin. Nah, terus buat semuanya tetap terkecuali lagu ini apa yang bisa, Mas.
0: Oh iya.
1: Koyong ini lelakonku.
0: Oh nggih.
1: Nah,
0: ngene ya.
1: Nggih.
0: Oh nggih, pendengar nggih, monggo sekaripun. Oh nggih, katerakan lajeng iman monggo kita aturaken rumiyin aturanipun si kucing kagem budaya kene.

0: Ramali badhe kakumandangan akan ada duhur wonten ing tlatah Sregen lan sak sekitaripun. Dene mangke sampunipun ada duhur badhe kalajengaken malih para mila pun geser lumbang tetep wonten ing Buana Asri Sregen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Ayeh, para miarso, kalau cangkang tak suka darat terserahkan asri. Lelangan kang selanjutnya mangke, kagem mas es, ati kesekso, yeh. Engkang mangke pada kau terakan lelangan ini pun, lan sasa ini pun mangke kita punggal amung cap semantan atur serakan asri kelumantar buan asri serakan. Pepanggian nonton itu dan menikah Senin Surya Kaping 3 setunggal bulan Agustus kali ini melikur. Matur nuwun awet kau kita san panjinan cio. Amun disuain mangke tabu kali belas kita pepanggian nonton ini simpani kenangan para milo ampun geser lemak. Tetap nonton ini buan asri serakan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: The Land of Java Men.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Asri Seragen. Siang hari ini bersama saya yang hadir, yang tentunya siap menemani suasana siang Anda dengan tembang-tembang yang tersyahdu, termerdu, termanis dan yang terromantis yang kita sajikan untuk Anda. Dan telah kita nikmati satu tembang pembuka dari The Rollies untuk lagu yang berjudul Kerinduan yang telah tersaji. Nah, silakan untuk yang ingin bergabung langsung SMS atau WA atau juga nanti telepon, oke ya. Dan kali ini ada siapa nih? Selamat siang buat Mas Tunya, Mas Tugas. Request lagunya untukmu dari Andre Hehanusha. Terima kasih buat Mas Tunya, Mas Tugas. Ya, ini dari Ibu Sugi yang ada di Sine Ngawi ya. Makasih untuk Bu Suki yang ada di sini Ngawi. Untuk lagunya nanti dari Andre Hehanusha yang berjudul Untukmu. Oke ya, untuk lagunya ditunggu juga nanti. Kemudian yang berikutnya ada lagi, kita buka untuk yang udah gabung juga di sini ya. Selamat siang Mas Dwi. Selamat siang, ini dari Bunda Gun. Request lagunya Ucap Namaku Sebelum Tidur. Salamnya buat Mas Is, Bunda Suradi, kemudian buat Mbak Ros, juga buat Mbak Nana, Bunda Yasman, Bunda Liz ya. Makasih Mas Dwi, selamat bertugas ya. Selamat siang, makasih juga ini buat Bunda Gun yang udah gabung di sini ya. Dan untuk lagunya Ucap Namaku Sebelum Tidur, oke, ditunggu lagunya nanti.

Baiklah Mitra Buana, untuk yang berikutnya kita kembali siapkan, dan untuk lagu yang kali ini bakal tersaji seperti yang tadi di request dari Bu Sugi yang ada di sini ya. Untuk lagunya di request nanti dari tembang koleksi Andre Hehanusa yang segera kita gulirkan lagunya yang berjudul Untukmu.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Baik Mitra Buana, kita lanjut. Dan tadi untuk lagu telah kita hadirkan, dan yang mana satu nekan tadi ya, untuk lagunya buat Wu Sugi yang ada di sini, untuk lagunya Untukmu dari Andre Hanusa. Kemudian juga Ucap Namaku Sebelum Tidur, satu nekan tadi buat Mudagun yang request lagunya juga ya. Terus yang berikutnya kita kembali lanjut, silakan. Selamat siang Buana Sri Sragen. Iya, selamat siang Mas Roni, halo, gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, sehat selalu Mas Roni ya.
1: Iya. Apa habis ini lagunya Mas Dwi?
0: Lagunya Tembang Kenangan, Tembang Nostalgia. Request lagu apa nih Mas Roni?
1: Tembang apa? Kenangan apa ya Mbak? Anu ya Mbak?
0: Gimana?
1: Seandainya
0: apa?
1: Betaria Sonata.
0: Oh, seandainya dari Betaria Sonata.
1: Salamnya Mbak Nana, Mbak WR juga, Mbak Kepala Pembimbingan, terus buat Bunda Minu, Bunda Yatan, Bunda Kini Bali, terus ada PRT Minggu, Mas Bunda Kumbara, Mama Cater, Bunda Natalia, terus buat Mbak Muda, Mas Duwina juga. Semangat selalu ya Mas
0: Dwi. Oke, sehat selalu juga. Ini buat Mas Ron.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, terima kasih buat Mas Ron ya. Untuk Mas Ron ya udah gabung di sini ya. Berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi, semangat terus. Ini dari Bumiko yang ada di Kadipiro, Sambirejo. Mas Dwi, tolong diputerin lagunya dari apa ini? Oh, Dan Pasar Moon ya, lagunya yang di request dari Bumiko ya, dari Maribet lagunya yang berjudul Dan Pasar Moon ya. Oke, ditunggu ya untuk Bumiko untuk lagunya nanti. Kemudian yang berikutnya silakan yang mau gabung lagi di sini ya, bisa SMS atau WA 082133 950947, lain telepon 0271-8907-99. Kali ini ada dari siapa nih? Saya buka dulu. The Land of Java Man. Selamat siang Mas Dwi, request lagunya nanti Jerat-jerat Cinta dari Trio Libel. Dan lagunya salam buat Yang Pono. Kemudian buat Pak RT, Ayah Topan, Mbak WR, Mbak Rus, Bunda Yasman, Bunda Gini, dan Bunda Nino, juga Bunda Natali. Makasih Mas Dwi, yuk kering ya. Makasih juga buat Mas Diat ya, yang udah gabung di sini. Untuk lagunya ditunggu juga nanti ya. Terus yang berikutnya lagi, silakan yang mau gabung. Oke, yang mau request tembang kirim salam. Selamat siang buat Mas Dwi, petugas ini dari Mama Fajar. Masih setia dengerin Buana Asri Saragen di Simponi Kenangan. Mau diputarkan lagunya dari Nike Ardila, apa aja boleh. Salamnya buat pendengar setia Simponi Kenangan, buat Mas Dwi, makasih petugas, yuk greng ya, makasih nih ya. Buat Mama Fajar lagunya, ini lagunya pokoknya dari Nika Ardila gitu ya. Judulnya apa aja boleh, oke ya, kita pilihkan nanti. Dan berikutnya lagi, selamat siang Mas Dwi, dari Mas Ipung Simponi Kenangan, request lagunya Don't Forget to Remember. Salam buat Mas Dwi, petugas, dan tetap semangat. Dan salamnya buat yang lagi dengerin RBA. Makasih Mas Dwi ya, makasih juga buat Mas Ipung, untuk lagunya ditunggu ya. Dan Mitra Buana, kita kembali siapkan untuk lagu yang kali ini bakal tersaji. Satu nih kan tadi buat Mas Roni yang request lagunya dari Betaria Sonata yang berjudul Seandainya. Kemudian juga ada Dan Pasar Moon yang satu dengan nanti buat Bumiko. Kita nikmati dan terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
4: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
3: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
4: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
3: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Simfoni Kenangan 94.7
7: Buana Asri FM.

Mitra Buana, lanjut lagi. Tadi ada seandainya dari Pita Arya Sonata yang udah kita hadirkan ya. Dan Pasar Moon juga udah tersaji. Nah, berikutnya nanti ada Jerat-Jerat Cinta yang nanti kita bakal hadirkan nanti buat Mas Diat yang request lagunya ya. Kemudian yang berikutnya kita buka lagi untuk yang nanti mau bergabung di sini ya. Sembari kita siapkan lagu nanti. Dan kali ini untuk yang berikutnya dari siapa nih? Selamat siang Mas Dwi. Dari Mas Andri Setiawan di Ngawi Jawa Timur kembali hadir. Absen Mas Dwi, lagunya Kenangan Biru, Kenangan di Pantai Biru dari Mas Tito Wijoyo. Terus ikut salamnya yang udah pada on air juga ya tadi buat Mas Dimut aktivitas. Ini aku dengerin di Pasuruan bahwa Puan Asem Rimbun. Wah. Pakai sound bluetooth speaker biar lebih mantap. Waduh. Asik banget dong ya. Nah, di bawah pohon yang rindang, rimbun. Jadi terasa lebih asik, nyaman, lebih lagi dengan nikmati tebang-tebang yang romantis, yang tersyahdu, termerdu, termantis, terromantis. Nah, termanis, terromantis, komplit nih ya lagunya. Yang pasti bikin suasana semakin tambah syahdu dan mengasihkan. Oke, Mas Andri Setiawan ya, menikmati suasananya yang terasa asik makanya. Oke, kita kembali siapkan. Dan kali ini udah dari tembang yang bakal kita hadirkan, udah siap nih nanti ya. Dimana diantaranya nanti ada tembang yang bakal tersaji. Oh ya, kita lanjut lagi. Selamat siang Mas Dwi dari Bunda Natali, request lagunya Tiada Lagi. Untuk pendengar Buan Asri, selamat siang buat Mas Dwi. Makasih metugas yuk gereng ya, makasih ya buat Bunda Natali. Dan sekarang kembali kita hadirkan untuk lagu yang kali ini bakal kita sajikan. Diantaranya nanti ada Don't Forget to Remember yang segera tersaji, yang mana juga nanti ada Jerat-Jerat Cinta yang kita hadirkan. Kita nikmati terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
3: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya yo ramah.
2: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Simfoni Kenangan.

Mitra Buana, kita lanjut untuk lagu telah kita hadirkan ya. Di antaranya tadi ada Jerat-Jerat Cinta dari Trilly Bell, kemudian Don't Forget to Remember dari The Bee Gees yang juga udah kita sajikan. Dan berikutnya lagi ada tembang yang udah kita siapkan, di antaranya nanti ada Nika Ardila yang saya turunkan nanti buat yang tadi Mama Fajar request. Kemudian juga nanti ada tiada lagi juga nanti yang kita bakal hadirkan. Dan langsung saya sajikan untuk lagunya dan segera bisa dinikmati, yang pasti tetap di 94.7 di Simfoni Kenangan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Dampak kekeringan pada musim kemarau mengakibatkan distribusi air semakin menurun di Banjarmasin. Indonesia desak langkah nyata organisasi kerjasama Islam hadapi Israel. Inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Bencana kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan Barat dalam 3 pekan terakhir berdampak pada penundaan 4 jadwal penerbangan pada Senin pagi. Jus Rianto dari RRI Pontianak melaporkan selengkapnya.
3: Pembatalan 4 jadwal penerbangan ini dikarenakan jarak pandang di Bandara Internasional Supadio kurang dari 1 km. Branch Komunikasi NCRR Departemen Head Bandara Internasional Supadio M. Joko Wahyudi mengatakan pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Supadio yang terjadi pada Senin pagi dikarenakan jarak pandang hanya mencapai 500 meter sehingga pihak bandara melakukan pembatalan jadwal penerbangan. Joko menjelaskan adapun 4 pembatalan jadwal penerbangan yang terjadi pada Senin pagi yakni Lion Air dari Pontianak Surabaya, Super Airjet 2 pembatalan penerbangan dari Pontianak Jakarta dan Wings Air dari Pontianak Ketapang. Pembatalan penerbangan ini dikarenakan kondisi kabut asap yang sangat tebal di pagi hari.
4: Dari trennya dari sepekan ini ya, di pagi hari dia jaraknya itu visibility-nya itu 500 sampai dengan 800. Kemudian di siang hari itu di atas 2000. Nah, sore kembali lagi di 800, range 800 sampai dengan 1000. Penundaan sore ada ada beberapa penerbangan yang
3: Sementara itu, Airport Quality and SMS Department Head Yokobus Tomri Toto menambahkan untuk jarak pandang yang ideal menyesuaikan fasilitas yang ada di bandara. Khusus untuk Bandara Internasional Supadio sendiri sudah memiliki pendaratan Gate 1 atau kategori 1.
5: Itu menyesuaikan dengan fasilitas pendaratan yang ada di bandara. Khususnya untuk di Supadio sendiri, kita memiliki fasilitas pendaratan Gate 1 atau kategori 1 yang tentunya minimum visibility itu di 800 meter. Untuk melakukan pendaratan minimum. Kemudian untuk landing itu di 1600. Namun pada penerapannya atau pada pelaksanaannya kembali lagi kepada pilot sebagai decision-nya.
3: Yakobus mengharapkan kepada penumpang yang memiliki jadwal penerbangan untuk memeriksa kembali jadwal penerbangan secara berkala melalui maskapai penerbangannya masing-masing untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait keberangkatan jadwal penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Jus Rianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak kekeringan pada musim kemarau mengakibatkan distribusi air semakin menurun di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kekeringan ini juga mengakibatkan sejumlah wilayah tidak bisa mendapatkan aliran air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin.
6: Sudah 4 hari ini sudah enggak banjir dari pagi, siang atau kemalam.
7: Kemarau yang saat ini masih berlangsung turut dirasakan oleh sejumlah warga Banjarmasin. Beberapa wilayah mengalami penurunan distribusi air bersih bahkan tidak dialiri sama sekali. Eka, warga Banjarmasin, mengaku sudah hampir sepekan ini merasakan air leading tempatnya mati total. Alhasil ia pun terpaksa numpang ke tempat keluarga ke daerah yang tidak terlalu berdampak. Ia pun berharap ada perhatian dari pembener masih mengenai kondisi ini agar masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana biasanya.
6: Sudah hampir 4 hari ini, kebetulan saya rumah di daerah Banjar Barat ya. Sudah 4 hari ini sudah enggak banjir dari pagi, siang atau kemalam.
8: Jadi harapannya apa nih?
6: Ya semoga aja ada bantuan air bersih ya, tadi katanya PDM ada lagi mobil tangki air bersih, semoga aja bisa secepatnya didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak.
7: Dalam hal ini, Pembandar masih telah mengerahkan mobil tangki untuk memasok air bersih ke daerah-daerah yang terdampak penurunan distribusi air bersih akibat kemarau, terutama kawasan berada di ujung layanan seperti Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan. Direktur Utama Pembandar masih Zulbadi mengatakan, layanan air menggunakan mobil tangki tersebut diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang mengalami dampak penurunan distribusi akibat kondisi kemarau. Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih tidak perlu datang langsung ke kantor Pam Bandar Masih. Permintaan dapat disampaikan melalui Ketua RT secara kolektif, sehingga pendistribusian air menggunakan tangki dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan.
9: Pada saat ini adalah mobil tangki. Kita menyiapkan mobil tangki bagi masyarakat yang meminta air melalui mobil tangki, untuk kita fasilitasi, bisa di instalasi IPA 2 untuk digerok ke masyarakat. Kita by phone, kalau administrasi itu sebetulnya menyusul aja, bisa melalui telepon, bisa melalui apa, aplikasi, rata-rata pakai phone.
10: Gratis lah.
9: Gratis untuk masyarakat itu. Untuk masyarakat yang sama RT lah ya.
7: Diketahui tingginya kadar garam membuat intake Sungai Biru tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Bandar Masih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Juma Muhammad melaporkan.
2: Untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana di Kota Gunung Sitoli. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Indah Febrianti Bulolo dari RRI Gunung Sitoli.
11: Terutama ini instansi ketiga, juga media massa, juga lembaga-lembaga lain.
12: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menggelar sosialisasi dan forum konsultasi perangkat daerah penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB Kota Gunung Sitoli tahun anggaran 2026 bertempat di kantor wali kota kemarin. Sosialisasi tersebut dibuka oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik, Sekretariat Daerah Kota Gunung Sitoli, Yasuhi Tertulianus Harefa. Mewakili pimpinan daerah, ia menyampaikan pentingnya menyadari bahwa wilayah Kota Gunung Sitoli memiliki kerentanan terhadap bencana. Untuk itu, dokumen rencana penanggulangan bencana yang diinisiasi oleh BPBD sangat perlu dan diboboti sedemikian rupa.
13: Karena semakin banyak yang memberikan ide, semakin banyak memberikan saran, semakin banyak yang memberikan hal-hal untuk penyempurnaan dokumen ini, dipastikan output dari dokumen yang kita buat optimal. Andaikan tadi hanya 5 orang kita di sini, kita menyusun dokumen yang sangat berarti di dalam penanggulangan bencana di wilayah kita, saya kira perlu ada perhatian khusus. Tapi dengan ini, Sekretaris Daerah tadi menyampaikan kepada saya, mohon dicermati unsur dari pesertanya. Basarnas, saya kira apresiasi sudah hadir, pasti banyak nanti masukan-masukan. Termasuk kita yang hadir pada teman-teman perangkat daerah teknis juga diharapkan memberikan kontribusi yang besar di dalam penyusunan dokumen ini.
12: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Harefa mengatakan tahapan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana kemarin melibatkan instansi dan media massa serta lembaga lainnya yang terkait.
11: Kalau 3 minggu kemarin kami sudah melakukan rapat internal tim penyusun yang diaskarkan oleh Pak Wali Kota, hari ini sedikit bergeser, melibatkan banyak pihak. Terutama ini instansi ketiga, juga media massa, juga lembaga-lembaga lain. Dan secara khusus untuk teman-teman pimpinan perangkat daerah teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
12: Adiman mengatakan masa berlaku dokumen rencana penanggulangan bencana secara periodik 5 tahun sesuai masa jabatan kepala daerah. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
2: Pemerintah membuka 25 program studi atau prodi pendidikan dokter spesialis atau PPDS baru di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama Tahap 1 2026. Program studi baru untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis. Sugandi Avandi melaporkan.
14: Pemerintah mengesahkan dan serah terima surat keputusan izin operasional bagi 25 program studi baru program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang diselenggarakan di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama atau RSPPU. Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan pembukaan prodi baru untuk mengatasi kekurangan medis spesialis. Presiden Prabowo Subianto pernah mengatakan, Indonesia krisis kekurangan 268.073 tenaga spesialis tenaga medis, di mana Indonesia membutuhkan tambahan 55.712 dokter spesialis yang harus segera didistribusikan ke 481 kota maupun kabupaten di tanah air. Penjelasan disampaikan Dudung dalam putaran pers di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
15: Pengesahan dan serah terima surat keputusan izin operasional bagi 25 program studi baru program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang diselenggarakan di Rumah Sakit Penyelenggaraan Pendidikan Utama atau RSPPU. Langkah taktis ini adalah jawaban langsung atas pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 14 Agustus yang lalu. Beliau secara tegas mengingatkan kita akan krisis kekurangan 268.773 tenaga spesialis, tenaga medis, di mana kita sangat membutuhkan tambahan 55.712.000 dokter spesialis yang harus segera didistribusikan ke 481 kota maupun kabupaten.
14: Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespon usulan dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI terkait dengan kenaikan pendapatan minimum dokter di Indonesia. IDI mengusulkan pendapatan minimum dokter di puskesmas Rp34 juta per bulan dan dokter spesialis Rp110 juta per bulan. Menkes mengatakan usulan IDI tengah dibahas oleh kementerian terkait.
16: Presiden Prabowo kan sudah menyetujui ada tunjangan khusus untuk dokter spesialis di daerah 3T sebanyak 30 juta per bulan. Wow, 30 juta per bulan untuk dokter spesialis di daerah 3T supaya bisa membantu distribusinya. Nah, sekarang Kementerian Kesehatan sedang berdiskusi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk juga mengusulkan tunjangan khusus bagi dokter dan dokter gigi. Karena kita kekurangan sekali dokter gigi itu. CKG paling banyak tuh masalahnya 40% masalah gigi untuk didistribusikan ke daerah-daerah 3T tadi.
14: Pemerintah berharap dengan diperbanyaknya prodi baru, maka akan banyak tenaga dokter spesialis, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, hingga ke daerah kepulauan yang jauh yang selama ini menanti kehadiran dokter spesialis, terutama kanker, jantung, dan penyakit berat lainnya. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Naiknya harga Pertamax menjadi penyebab antrean kendaraan di SPBU di Atambua, Kabupaten Belu, terus terjadi. Feby Leolede dari RRI Atambua melaporkan selengkapnya.
17: Semenjak kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax itu membuat masyarakat banyak berpindah ke Pertalite.
18: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter membuat sejumlah masyarakat di Kabupaten Belu beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Peralihan konsumen tersebut menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya permintaan terhadap Pertalite sehingga antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Belu semakin panjang. Pengawas SPBU WK Timun dan Daniel Naulim menjelaskan, sejak pemerintah pusat menetapkan kenaikan harga Pertamax, terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat. Konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax, kini sebagian beralih ke Pertalite yang harganya lebih terjangkau. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan terhadap Pertalite meningkat dan antrean kendaraan di SPBU tidak terhindarkan. Daniel menegaskan dari sisi pengiriman BBM dari depo ke SPBU tidak mengalami kekurangan. Penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Menurutnya pihak SPBU akan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar BBM yang tersedia dapat disalurkan sesuai peruntukan dan tepat sasaran.
17: Kalau untuk terlambat distribusi tidak, sejauh ini dari depo ke pupuk sudah melakukan penyaluran lebih awal, tibanya lebih awal. Ya seperti yang kami lihat ini, semenjak kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax, ya, BBK, itu membuat masyarakat banyak berpindah ke Pertalite. Karena ini di saat situasi Pertamax harga naik, ya banyak pengguna Pertalite lagi meningkat. Ya kita batas satu kali pengisian saja untuk mereka, tidak boleh penobelan.
18: Di sisi lain, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Belu Mikael Bria mengatakan, meningkatnya jumlah konsumen juga menjadi salah satu faktor yang memicu panjangnya antrian kendaraan di SPBU. Menurut Mikael Bria, kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya pengecer yang membeli BBM di SPBU untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat. Aktivitas pembelian BBM dalam jumlah tertentu untuk dijual kembali dinilai turut menambah kepadatan antrian di SPBU, sehingga masyarakat yang membeli BBM untuk kebutuhan sehari-hari harus menunggu lebih lama.
19: Jumlah konsumen semakin hari makin bertambah, baik kendaraan di dalam Kabupaten Belu sendiri maupun kendaraan-kendaraan dari luar wilayah yang berpelat luar juga, karena kebutuhan-kebutuhan sering juga di wilayah Belu makin bertambahnya pengusaha-pengusaha kecil untuk menambah peningkatan ekonomi keluarga, pengecer-pengecer di wilayah Kabupaten Belu.
18: Pemerintah daerah Kabupaten Belu bersama pihak terkait diharapkan terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM, termasuk memastikan distribusi Pertalite sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Langkah tersebut penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat, sekaligus mengurangi potensi penumpukan antrean kendaraan di SPBU. Dari Atambua, Febi Leolede, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyusul masuknya tunanetra pada desi 5, akurasi data menuai sorotan. Aan Ariska dari RRI Makassar melaporkan.
20: Polemik pembagian desil termasuk di Sulawesi Selatan kembali menyorot perhatian. Data desil yang menjadi salah satu acuan dalam penyaluran program perlindungan sosial dinilai perlu memotret kondisi masyarakat secara lebih utuh. Salah satunya dialami Junedi, penyandang disabilitas netra yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen dan penjual keripik. Junedi mengaku belum pernah menerima bantuan dari pemerintah meski memiliki pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap. Junedi mengungkapkan baru mengetahui dirinya tercatat dalam desil 5. Ia mengaku tidak mengetahui alasan penetapan status tersebut dan berharap kondisinya sebagai penyandang disabilitas dapat menjadi pertimbangan dalam pendataan.
21: Harapan saya mudah-mudahan bisa dapat karena kita juga penyandang disabilitas yang masih dapat carihannya harus mendapatkan bantuan dari pemerintah.
20: Menanggapi hal tersebut, sosiolog Ansar Aminullah menilai persoalan desil tidak semata-mata berkaitan dengan angka ataupun kategori administratif. Menurutnya, yang lebih penting adalah sejauh mana data negara mampu menggambarkan realitas kehidupan masyarakat. Ansar menilai kasus Junedi perlu dilihat dari berbagai aspek, mulai dari pendataan, akses pekerjaan, kebutuhan khusus, beban keluarga, hingga tingkat kerentanan dalam kehidupan sehari-hari.
22: Data desil harus dipandang sebagai sesuatu yang perlu terus diperbaharui dan diverifikasi. Dan yang paling penting adalah jangan sampai angka desil ini justru menjadi tembok antara masyarakat dengan hak mereka mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial. Data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan justru menciptakan ketidakadilan yang baru.
20: Menurut Ansar, data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan sebaliknya menimbulkan ketidakadilan baru. Kasus Junedi menjadi salah satu contoh penting pemerintah memastikan administratif tetap sejalan dengan realitas sosial di masyarakat.
2: Gerakan pangan murah hingga pesta rakyat mewarnai puncak peringatan Hari Ulang Tahun Jawa Tengah ke-81. Tika Budiman dari RRI Semarang melaporkan.
23: Relatif stabil semua, artinya kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi
24: pendengar, gerakan pangan murah menjadi magnet utama dalam pesta rakyat penutupan rangkaian Hari Ulang Tahun ke-81 Provinsi Jawa Tengah di Alun-Alun Kidul Boyolali kemarin. Ribuan warga memadati lokasi sejak pagi untuk mendapatkan bahan pangan sekaligus menikmati beragam layanan dan hiburan gratis. Antusiasme masyarakat terlihat di sejumlah stan yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan pasaran. Program tersebut menjadi salah satu upaya menjaga keterjangkauan pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan kebutuhan sehari-hari. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan merupakan wujud semangat kebersamaan dalam tema Hari Ulang Tahun ke-81 Jawa Tengah, yakni Jawa Tengah 81, Gembrugut Ngawiji. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
0: Dan tentu saja ini juga bagian kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperingati ulang tahun Provinsi Jawa Tengah ke-81 dengan tema 81 Jawa Tengah 81 Gumpergut Nyawiji. Ini adalah bentuk dari kita apa yang selalu disampaikan Pak Gubernur Pak Ahmad Lubi bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, kita bukan Superman apa sih, tapi adalah kita harusnya super team. Jadi kita berkolaborasi, Gumpergut itulah bersemangat, Nyawiji kita menyatu.
24: Kepala Disperindak Provinsi Jawa Tengah Juli Emilia menyebutkan gerakan pangan murah menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Emi, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah.
23: Alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua, artinya kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi insya Allah aman, dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga seperti yang ada di video kami ini, itu ada harga harian dari 31 bahan pokok, termasuk selalu kami tayangkan juga di baliho-baliho maupun videotron di pusat-pusat ikut-ikut.
24: Adapun gerakan pangan murah juga diramaikan dengan Borobudur Friendship Run 5K yang diikuti sekitar 1.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Bang Jateng Borobudur Marathon yang akan digelar pada 15 November nanti. Warga juga disuguhi pameran UMKM, senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga kuliner khas daerah gratis. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Indonesia kembali menyoroti berbagai kekerasan dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang terus dilakukan Israel di tanah Palestina, seperti perluasan pemukiman ilegal, aneksasi tanah Palestina, dan pembunuhan warga Palestina. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata dalam konferensi tingkat Menlu Luar Biasa ke-23 Organisasi Kerjasama Islam atau KTM LBOKI, Kamis 27 Agustus di Jeddah, Arab Saudi. Kini kita beralih dari informasi dari dunia olahraga. PSM Makassar resmi luncurkan skuad dan jersey musim 2026-2027. Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar melaporkan.
1: Melalui kesempatan ini secara simbolis kami menyerahkan sebuah nomor Nina Bugis Makassar 9 badi. Mudah-mudahan ini menjadi semangat dan menjadi siri nakace bagi tim PSM Makassar. Amin.
3: PSM Makassar resmi memperkenalkan skuad dan jersey terbarunya untuk menghadapi kompetisi Liga Indonesia musim 2026-2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Pantai Indah Bosowa, Makassar tadi malam dan dihadiri jajaran manajemen, pemain, pelatih, supporter, serta wali kota Makassar Munafri Arifuddin. Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin mengatakan peluncuran tim ini menjadi titik awal bagi PSM untuk bangkit dan kembali ke posisi terhormat di kompetisi sepak bola Indonesia. Menurutnya, PSM tidak dapat dipisahkan dari kota Makassar. Ia berharap PSM dapat kembali bermain di kandangnya sendiri dan memberikan pertandingan terbaik bagi masyarakat kota Makassar. Munafri mengatakan pemerintah kota bersama berbagai pihak terus berupaya mewujudkan harapan tersebut. Ia berharap PSM dapat kembali memiliki kandang di kota Makassar dalam waktu tidak lebih dari 2 tahun. Ia juga menegaskan pemain PSM merupakan representasi harga diri masyarakat kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Karena itu, pemain diminta menunjukkan permainan terbaik dan mempersembahkan prestasi bagi masyarakat.
4: Terkhusus para pemain PSM yang hadir pada malam hari ini, kalian adalah harga diri warga kota Makassar. Kalian adalah harga diri orang Sulawesi Selatan. Tunjukkanlah permainan yang terbaik, berikanlah prestasi yang terbaik. Hanya dengan prestasi kita bisa menghilangkan segala kritikan-kritikan yang muncul. Hanya dengan prestasi kita mampu memberikan apa yang menjadi harapan warga kota Makassar. Warga kota Makassar tidak meminta apa-apa selain lain piala yang bisa kembali ke kota ini.
3: Sementara itu, pelatih PSM Makassar Dari Hekalisix mengaku bangga dapat kembali berada di Makassar setelah 8 tahun. Ia menyebut sambutan dan dukungan para supporter PSM sebagai sebuah kehormatan. Dari Hem mengajak supporter untuk hadir langsung di stadion dan memberikan dukungan kepada tim. Ia berharap kebersamaan tersebut dapat membawa PSM meraih kesuksesan dan menjadi juara pada masa mendatang.
5: Saya sangat bangga dan bahagia bisa berada di sini lagi setelah 8 tahun serta membangun kesuksesan baru PSM Makassar bersama kalian semua. Terima kasih atas dukungannya. Datanglah ke stadion dan mari kita meraih kesuksesan bersama lagi serta menjadi juara di masa yang akan datang.
3: Launching tim dan jersey menjadi bagian dari persiapan PSM Makassar menghadapi musim kompetisi baru. Manajemen berharap dukungan supporter terus mengalir sepanjang perjalanan PSM pada kompetisi sepak bola Indonesia musim ini.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Mitra Buana kembali lanjut di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asra FM siang hari ini. Dan kita lanjut lagi, silakan yang mau bergabung ya. Oke. Selamat siang buat Mas Tui. Ini dari Budalis, request lagunya Kereta Senja. Aduh, makasih. Udah gabung di sini, kebetulan tadi lagunya Kereta Senja. Nah, langsung kita sajikan berarti ya. Oke. Terus yang berikutnya lagi, silakan yang mau bergabung lagi bisa SMS atau WA. Selamat siang Mas Tui, tolong dong diputarkan lagunya Esok Malamkan Ku Jelang dari Grace Simon. Salam kembali buat Bapak Pono, Mas Tiat, Mas Es, Mas Roni, Mas Julian Jasmara, Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda Surati, Bunda Lis, Bunda Ninu dan semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Mas Tui dari Bunda Yasman. Oke, makasih buat Bunda Yasman yang udah gabung di sini ya. Untuk lagunya nanti ditunggu ya. Oke. Dan kali ini kita bakal hadirkan dulu tadi buat Mas Andri Setiawan lagunya Memo Kenangan Pantai Biru. Nah, ini udah kita siapkan juga yang nanti bakal kita sajikan dan langsung kita hadirkan untuk lagunya Kenangan Pantai Biru.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Ya Metro Buana, dari tembang yang tersaji ya, tadi ada Kenangan Pantai Biru buat Mas Andri Setiawan. Kemudian Esok Malamkan Kujilang, satu kan tadi buat Muda Yasman yang request lagunya, yang juga sudah kita sajikan. Dan berikutnya kembali kita buka tuh kali ini yang udah gabung juga di sini, ada siapa aja nih? Yang berikutnya ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Mas Dwi dari Bunda Kini, requestnya lagu Rindu Abadi. Salamnya buat pendengar semuanya. Buat Mas Dwi, makasih dan bertugas. Yuk, greng. Makasih juga ya buat Bunda Kini untuk yang udah gabung di sini juga ya. Selamat siang Mas Dwi, minta lagunya Terlalu dari Kirei. Dan salam buat pecinta tembang kenangan, simfoni kenangan Buana Asri Sragen. Makasih Mas Dima tugas ini dari Pak Yadi di Cepogo Boyolali. Oke, makasih juga buat Pak Yadi ya yang ada di Cepogo Boyolali, makasih udah bergabung di sini ya. Untuk lagu yang di request nanti dari tembang koleksi dari Kirei ya, yang berjudul apa ini, Terlalu. Oke, ditunggu untuk lagunya nanti. Dan kali ini langsung kita hadirkan dulu ya untuk tembang, di mana di antaranya nanti ada Rindu Abadi buat Bunda Kini, kemudian Terlalu dari Kirei buat Pak Yadi yang ada di Cepogo nih ya, lagunya yang udah kita siapkan nanti ya. Mitra Buana, jika memiliki sisa sayuran, nah jangan langsung dibuang ya. Nah, karena sisa sayuran yang tidak terpakai ini bisa dijadikan tanaman sayur yang baru. Selain itu, sayuran yang dapat ditanam kembali bisa menambah nilai estetika dapur, menghasilkan udara segar, jadi keindahan. Caranya mudah ya. Tip untuk menanam sisa sayuran, contohnya seperti daun bawang dari bonggol ya. Cara menanamnya adalah potong bagian putih bawahnya, tancap di tanah, siram rutin, tumbuh lagi dalam hitungan hari ya. Kemudian ada sereh dari pangkal batang ya. Ambil bagian bawah serehnya itu, rendam 2-3 hari sampai muncul akar, lalu tanam di pot. Nah, kemudian seledri ini dari bonggol ya. Sisa pangkal seledri bisa ditumbuhkan kembali hanya dengan menancapkan di media tanam lembab. Selain ditanam langsung di tanah, sisa sayuran ini bisa juga direndam dalam air agar akar tumbuh dengan subur, seperti daun bawang, seledri, ataupun juga sawi. Setelah tumbuh, akar baru dipindahkan ke dalam pot tanaman. Itulah beberapa sayuran yang bisa dijadikan tanaman baru untuk di rumah ya. Nah, yang pasti mudah-mudahan bermanfaat.

0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.
2: Hey kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
4: Bu, Bune, ngerti kacamata ini Bapak ora?
5: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
5: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
4: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Ya, Mitra Buana, tembang yang tersaji telah kita hadirkan. Ya, di antaranya tadi ada Rindu Abadi, kemudian juga dari Kirai Terlalu yang sudah kita hadirkan ya. Tadi buat Bunda Kini dan juga buat Pak Yati yang ada di Cepogo. Baik, Mitra Buana dan pendengar, untuk selanjutnya kita nantikan nanti pukul 14 kita akan bergabung dengan Persada ya, Indonesia ID, yang mana nanti akan kita bergabung dan ikuti bersama berita Indonesia Live, dan sembari kita nantikan kita masih hadirkan tebang-tebang untuk Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Destinasi dan kreator digital. Kartu tersebut dapat digunakan untuk mendapat kemudahan akses ke sejumlah destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan, termasuk fasilitas masuk secara gratis.
3: Pemberian Green Card Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan kepada influencer maupun mediagram bertujuan untuk memfasilitasi para influencer maupun mediagram untuk bisa mengakses objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan, sehingga terjalin hubungan yang saling menguntungkan di kedua belah pihak yang pada intinya mampu meningkatkan kunjungan wisatawan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dampaknya juga sangat positif dalam meningkatkan multiplier effect bagi UMKM, pelaku-pelaku wisata sehingga bisa bangkit dan bergairah.
2: Melalui Green Card, kreator mendapatkan kemudahan ketika datang ke destinasi untuk membuat konten. Di sisi lain, pengelola wisata memperoleh tambahan kanal promosi melalui konten yang dipublikasikan para kreator. Suci Avandi, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih rekan Suci Avandi dari Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk laporannya. Dan dari Jawa Timur kita sekarang melangkah ke Jawa Tengah, di mana Karhutla masih ancam wilayah Wonogiri dan dalam 2 bulan tembus 64 kasus kebakaran. Informasinya akan disampaikan oleh Mami dari Giri Suara FM, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Silakan, Mami.
5: Baik, terima kasih. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla masih menjadi ancaman serius selama berlangsungnya musim kemarau di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Hingga 27 Agustus 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Wonogiri mencatat telah terjadi sebanyak 64 kejadian karhutla yang terhitung sejak bulan Juli. Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri, Fuad Wahyu Pratama, Minggu 30 Agustus merinci dari puluhan kasus tersebut, sebanyak 34 kejadian berlangsung sepanjang bulan Juli, sementara 30 kejadian lainnya terjadi pada periode 1 hingga 27 Agustus. Faktor cuaca ekstrim seperti lonjakan suhu udara pada siang hari dan hembusan angin kencang menjadi pemicu utama cepatnya penyerapan api dan perambatan di area vegetasi kering. Meski penyebab pasti dari puluhan kasus tersebut masih terus didalami, indikasi kuat mengarah pada kebiasaan warga melakukan pembakaran sampah tanpa pengawasan yang kemudian merembet ke area lahan kering sekitarnya. Potensi kebakaran hebat juga mengintai kawasan perbukitan dan pegunungan. Rimbunnya vegetasi yang mengering serta pantulan sinar matahari pada material tertentu seperti kaca berpotensi memicu timbulnya titik api. Fuad memastikan tidak ada korban jiwa dalam seluruh rangkaian insiden karhutla tersebut. Penanganan di lokasi kejadian terus diperkuat melalui kerjasama tim gabungan dari BPBD, TNI Polri, relawan, warga setempat serta pihak perhutani. Guna mencegah bertambahnya kasus baru, BPBD Wonogiri menghimbau masyarakat luas untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah secara sembarangan selama cuaca panas dan kering berlangsung. Demikian, saya Mami dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih Mami untuk laporannya. Dan pendengar dari Jawa Tengah, kita kembali lagi ke Jawa Timur. Diawali doa bersama untuk Indonesia, Tuban, Spekta Night Carnival 2026, Pukau Ribuan Mata. Reporter Yulia dari Radio Pradia Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur sudah siap dengan laporannya. Silakan Yulia.
6: Pendengar, ribuan warga memadati pusat kota Tuban untuk menyaksikan kemeriahan Tuban Spekta Night Carnival TNSC 2026 Sabtu malam 29 Agustus. Mengusung tema Beyond the Edge, perayaan malam kemarin menjadi puncak rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI Kabupaten Tuban tahun 2026. Tak sekadar pertunjukan hiburan, TNSC 2026 diawali dengan doa bersama untuk para korban bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Suasana haru semakin terasa ketika Wakil Bupati Tuban bersama Forkopimda, undangan, dan masyarakat menyalakan lampu sorot flashlight dari gawai masing-masing sebagai simbol kepedulian dan doa untuk keselamatan bangsa Indonesia. Setelahnya, suasana berubah meriah dengan suguhan kembang api yang menghiasi langit kota Tuban. Ribuan warga yang memadati alun-alun Tuban sebagai titik start tampak antusias menikmati pertunjukan pembuka tersebut. Kemeriahan berlanjut saat 20 regu mulai menyusuri rute Parade Kirab. Sepanjang rute tersebut, masyarakat memadati jalan-jalan protokol Kota Tuban hingga kawasan Jalan Sunan Kalijaga. Beragam atraksi seni tradisional dan modern ditampilkan dengan kreativitas masing-masing peserta. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan memberikan suguhan terbaik dalam TNSC 2026. Menurutnya, kreativitas yang ditampilkan menjadi karya dan bagian penting dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan sekaligus menjaga keberagaman seni dan budaya. Wakil Bupati juga mengapresiasi pembukaan TNSC yang diawali dengan doa bersama dan perayaan penyalaan flashlight sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah bencana di sejumlah daerah.
7: Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih rekan reporter Yulia dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban untuk laporannya. Sekarang kita menyeberang ke Bali, dampingi kunjungan Wakil Menteri Kesehatan RI di Pustu Dauh Puri. Wali Kota Jayanegara berbagi pengalaman terkait dengan berbagai inovasi pelayanan kesehatan yang telah dijalankan di Kota Denpasar. Untuk selengkapnya akan disampaikan reporter Bambang Hadiadi dari Radio Publik Kota Denpasar, Bali. Bambang, laporannya.
8: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Wali Kota Denpasar, Igusti Ngurah Jayanegara, mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Benyamin Paulus Octavianus, dan Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Kemendagri, Dr. Elvin Elias, SOS MSI, beserta jajaran ke Puskesmas Pembantu atau Pustu Dauh Puri, wilayah kerja Puskesmas 2 Denpasar Barat, Jumat 28 Agustus 2026. Pada kesempatan itu, Wamenkes RI Dr. Benyamin Paulus Octavianus meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Pustu Dauh Puri. Layanan tersebut diantaranya ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang kesehatan ibu dan KB, kelas ibu hamil, ruang kesehatan anak dan imunisasi, serta ruang damakesmas. Usai melaksanakan peninjauan, Wamenkes RI Dr. Benyamin Paulus Octavianus memuji pelayanan yang ada di Pustu Dauh Puri. Pihaknya menyebut untuk sekelas Pustu, Pustu Dauh Puri memiliki pelayanan yang lengkap dengan standar yang baik. Lebih lanjut, Benyamin mengatakan terobosan yang dilakukan pemerintah Kota Denpasar adalah hal yang luar biasa, tidak hanya inovatif tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Model seperti ini sangat baik untuk dipelajari dan dikembangkan sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan masyarakat Kota Denpasar tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Untuk itu pihaknya juga berharap pengalaman dan inovasi yang dilakukan Kota Denpasar dapat terus dipertahankan, dikembangkan, dan dibagikan kepada daerah lain. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki inovasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya, khususnya dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pelayanan publik. Sementara itu, Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jayanegara mengatakan kunjungan Wakil Menteri Kesehatan RI ke Pustu Dauh Puri merupakan momentum penting untuk memperkenalkan dan berbagi pengalaman terkait berbagai informasi pelayanan kesehatan yang telah dijalankan di Kota Denpasar. Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana pelayanan kesehatan dapat diberikan secara cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Untuk itu, pemerintah Kota Denpasar terus mendorong penguatan puskesmas pembantu agar tidak hanya menjadi tempat pelayanan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya promotif dan preventif serta deteksi dini berbagai masalah kesehatan. Demikian saya Bambang Hariadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
4: Baik pendengar, laporan reporter Bambang Hariadi dari Radio Publik Kota Denpasar Bali tadi menutup sesi pertama Berita Indonesia Live. Kita akan kembali lagi berikut ini.
9: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampar Rio, Abdi Persatuan Sada, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta, Kalimantan Timur, Gemilang, Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik, Muba, Sumatera Selatan, Sonata, Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar, Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Magetan Indah, Jawa Timur, Sebayu, Kota Tegal, Jawa Tengah, Gemasai Jaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Batara Barito Utara, Kalimantan Tengah, Lansek Manik, Sijunjung, Sumatera Barat, Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Maro, Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawahlunto FM, Sumatera Barat, Suara Pacitan, Jawa Timur, Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur, Basemah, Pagar Alam, Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Langkiso, Pesal, Sumatera Barat, Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah, Luhak Nantuo, Tanah Datar, Sumatera Barat, Tuntung Pandang, Tala, Kalimantan Selatan, Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In Kebumen, Jawa Tengah, Ngada, Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung, Jawa Timur, Suara Gresik, Jawa Timur, Odan FM, Batubara, Sumatera Utara, RSPD Asahan, Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri, Sumatera Utara, Suara Citra Lamando, Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM, Tuban, Jawa Timur, Suara Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur, Suara Sampang FM, Jawa Timur, Yakohima, Papua, RTFM, Temanggung, Jawa Tengah, Soloknan Indah, Sumatera Barat, RSKK Kupang, Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita, Kota Malang, Jawa Timur, Radio Suara Girimnang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM, Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM, Jepara, Jawa Tengah, Bahana, Batanghari, Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Urai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Indu Santiago di RTFM Temanggung, Jawa Tengah, selaku radio host. Dan Berita Indonesia Live hadir Senin sampai Jumat jam 2 siang WIB, jam 3 sore WITA, dan 4 sore WIT. Sementara untuk re-airingnya atau siaran tundanya bisa didengarkan besok di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat atau 10 WITA, dan di 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar, sekarang kita masuk di segmen kedua Berita Indonesia Live yang akan saya buka dengan Persada ID Talks.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bersama saya Edo Santiago. Hubungannya apa? Perselingkuhan dengan gangguan jiwa nih. Kita sudah kedatangan tamu terhormat, yaitu Dr. Katarina Bernadette Dinda Sekar Melati, spesialis kedokteran jiwa.
11: Iya, ya? Betul.
10: Dari RSUD Temanggung. Ini kita mau ngomongin soal perselingkuhan dan gangguan jiwa. Kalau secara definisi nih, Mbak Dinda, sebetulnya perselingkuhan itu apa sih?
11: Nah, bagus banget. Jadi kita tuh taunya selingkuh secara garis besar lawan jenis gitu ya. Ada hubungan khusus apa segala macam. Nah, kalau mau balik lagi nih, apa sih selingkuh itu secara definisi? Itu kita boleh lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin bisa dilihat ya. Di sini saya langsung bacain aja daripada salah ngomong. Ini yang tertera di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, selingkuh itu secara definisi lebih ke menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, atau bisa juga disebut serong. Nah, arti pertama tuh.
10: Yang serong tadi ya?
11: Nah, ya, okay. Masuk ke definisi KBBI yang pertama. Nah, itu masih global ya? Terlalu kan hanya menyembuhkan global, sesuatu untuk kepentingan sendiri.
10: Apapun dan tidak itu berterus terang. Berarti ya?
11: Betul. Yang kedua, ada juga arti selingkuh tuh ternyata menggelapkan uang dan korup. Nah, banyak ya berarti ya?
10: Berarti banyak.
11: Iya.
10: Jadi selingkuh itu gak hanya mengerucut ke satu titik itu.
11: Betul.
10: Ya?
11: Betul. Dan arti yang ketiga menurut KBBI adalah berarti menyeleweng. Gitu.
10: Menyeleweng ini juga banyak ya?
11: Banyak.
10: Menyelewengkan segala hal itu.
11: Data,
10: juga
11: apa segala macam. Nah, jadi di sini kita mau membantu dulu nih, menggalakkan ternyata tuh selingkuh gak hanya lawan jenis, gak hanya dengan
10: pacar,
11: istri,
10: suami,
11: artinya masih besar, definisinya semakin besar.
10: Hubungannya tadi kalau kita tarik garis lurus gangguan jiwa ya, bisa berawal dari gangguan jiwa atau bisa mengakibatkan gangguan jiwa yang lebih ya.
11: Betul.
10: Ini mungkin bisa dijelaskan nih.
11: Kalau ditarik dari gangguan jiwa dulu nih, gangguan jiwa juga macam-macam ya Mas ya. Nah, biasanya itu yang bisa menjadi premorbid atau faktor risiko munculnya perselingkuhan, entah itu di bagian pasangan, uang ataupun data apapun, adalah yang berikatan dengan gangguan mood dan gangguan kepribadian. Seperti itu ya. Jadi dari banyak gangguan jiwa, ada gangguan jiwa organik, terus ada gangguan jiwa psikotik, gangguan mood ya. Terus ada gangguan kepribadian yang paling sering menjadi faktor resiko atau mencetuskan adanya hasrat ingin selingkuh itu dari gangguan mood sama gangguan kepribadian. Kok bisa sih balik-balik lagi yang namanya gangguan jiwa mau apapun itu ya, itu dipengaruhi oleh tiga faktor nih secara garis besar Mas Edo. Ada faktor biologi, faktor psikologis, dan faktor sosial, biopsikososial. Yang ketiganya saling berhubungan dan saling menjadi lingkaran setan.
10: Sorry, tadi yang bio ya, biologis ini berarti apakah secara harfiah keturunan atau apa?
11: Oke, menarik ya. Ya, kita ngomong ke ilmiah dulu nih, evidence based ya, berhubung basicnya juga kita di kedokteran. Jadi sebenarnya nih, soal mula bisa terjadinya ada rasa selingkuh itu didasari oleh adanya rasa lust drive nafsu ya. Nah, dari neurotransmitter di otak itu yang paling berperan adalah dopamin. Ya, dopamin, serotonin, norepinefrin, yang paling dopamin adalah dopamin. Nah, ini faktor neurotransmitter yang tinggi itu yang menyebabkan kita punya tendensi atau punya bakat yang lebih dari orang yang lain.
10: Oke, demikian tadi waktu kita bergabung bersama Dr. Katarina Bernadette Dinda Skarmelati, spesialis kedokteran jiwa dari RSUD Temanggung. Saya Edu Santiago pamit, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, sekarang kita menuju ke Provinsi Banten. Bupati Tangerang apresiasi Raja Wali Junior League 2026 yang laporannya akan disampaikan oleh Andri dari Tangerang Radio Provinsi Banten. Silakan Andri laporannya.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang apresiasi Raja Wali Junior League 2026. Bupati Tangerang Muhammad Mesya Rashid secara resmi menutup kejuaraan Raja Wali Junior League 2026 usia 10-13 tahun yang digelar di Sport Center Kelapa 2. Dalam sambutannya, Bupati Mesya Rashid mengucapkan terima kasih atas pemilihan Sport Center Kelapa 2 Kabupaten Tangerang sebagai tempat penyelenggaraan dan mengapresiasi kejuaraan tersebut sebagai upaya pembinaan talenta-talenta muda sepak bola. Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Tangerang memiliki sarana olahraga yang sangat memadai dan lengkap, khususnya bidang olahraga sepak bola. Tercatat ada stadion mini di setiap kecamatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Bupati Meshal juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang selalu mendukung anak-anaknya dan senantiasa memberikan tuntunan agar anak-anaknya terus semangat belajar di sekolahnya masing-masing. Ia juga berharap kejuaraan tersebut bisa menjadi agenda tetap yang rutin digelar setiap tahunnya dengan lebih baik lagi, baik cakupan peserta maupun penyelenggaraannya. Melalui kejuaraan tersebut, diharapkan juga dapat melahirkan pemain sepak bola yang profesional, bukan hanya di tingkat nasional, bahkan ke tingkat internasional. Adapun juara kelompok umur U10, juara pertama diraih oleh SD Negeri Pinang 3, juara 2 diraih oleh SD Negeri Pondok Jagung 4, dan juara 3 diraih oleh SD Negeri Kompleks API. Untuk golongan usia 13 tahun, juara pertama diraih oleh Palapa Maverick, juara 2 diraih oleh Beringin Putra, dan juara 3 diraih oleh ARH FC. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Andri untuk laporannya. Dan pendengar dari Banten, sekarang kita menuju ke Kalimantan Barat. Bersama tangani karhutla di Kendawangan, Bupati Ketapang serahkan bantuan dan ajak masyarakat perkuat kepedulian lingkungan. Reporter Wilia Susanti dari Radio Kabupaten Ketapang sudah siap dengan laporannya.
2: Terima kasih. Bupati Ketapang meninjau lokasi karhutla di Natai Belian, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan pada hari Minggu 30 Agustus 2026 untuk memastikan penanganan optimal dan memberi dukungan kepada petugas. Peninjauan dihadiri Porkopimcam Kendawangan, Tim Supervisi Mabes TNI, Satgas Karhutla, PT BGA Region Kendawangan, BPBD, Relawan Lanal, dan Tim Gabungan lainnya. Bupati juga menyerahkan bantuan suplemen, minuman, dan kebutuhan pendukung ke posko karhutla Kecamatan Kendawangan. Juga mengapresiasi petugas dan relawan serta menegaskan kerja keras mereka adalah bentuk pengabdian untuk melindungi masyarakat dan lingkungan. Bupati berdialog langsung dengan petugas untuk mengetahui perkembangan dan memastikan kebutuhan lapangan terpenuhi. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar karena rawan memicu api menyebar saat kemarau. Masyarakat juga diminta segera melapor ke aparat jika menemukan titik api agar cepat ditangani. Petugas diminta utamakan keselamatan, jaga kesehatan, dan perkuat koordinasi serta kekompakan. Penanganan karhutla adalah tanggung jawab bersama. Dibutuhkan kepedulian semua pihak, bukan hanya pemerintah dan petugas. Semangat kebersamaan ini mencerminkan filosofi Ketapang adalah rumah besar kita bersama. Mari terus gotong royong menjaga Ketapang tetap aman, nyaman, sehat, dan damai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Wilia Susanti dari Radio Kabupaten Ketapang untuk laporannya. Dari Ketapang sekarang kita menuju ke Magetan Jawa Timur, di mana Magetan raih terbaik ketiga apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Jawa Bali Batch 2 tahun 2026. Untuk selengkapnya akan dilaporkan reporter Wina dari Magetan Indah FM. Silahkan laporannya.
3: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat regional pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Jawa Bali Batch 2 tahun 2026 yang digelar di Kementerian Dalam Negeri di Nusa Dua Convention Center Bali. Kabupaten Magetan berhasil meraih terbaik 3 kategori pemerintah Kabupaten se-Jawa Bali pada bidang penyediaan akses penduduk ke layanan pendidikan. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Magetan Nani Sumantri dan turut hadir mendampingi yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Weli Kristanto. Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar, salah satunya adalah pendidikan. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja pemerintah Kabupaten Magetan dalam menyediakan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Capaian tersebut sekaligus semakin mengukuhkan Kabupaten Magetan menjadi salah satu daerah di regional Jawa Bali yang mampu menghadirkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dan pendengar, prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Magetan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di sektor pendidikan sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan yang semakin mudah, merata, dan berkualitas. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Wina untuk laporannya. Dan pendengar, laporan dari Magetan Indah FM tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita masuk di sesi ketiga Berita Indonesia Live. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendorong pembaruan data tunggal sosial ekonomi nasional guna memastikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu tidak kehilangan akses Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah akibat ketidakakuratan desil. Selengkapnya akan disampaikan redaktur Aan Kasianto dalam laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live.
5: Pendengar RPP Indonesia, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendorong pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional didesain agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu tidak kehilangan akses Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah akibat ketidakakuratan desil. Menurutnya, pemutakhiran data memang diperlukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, namun perubahan status desil semestinya tidak langsung menghentikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang kondisi ekonominya masih layak untuk menerima KIP kuliah. Henry, yang juga legislator bidang sosial itu, mengaku bahwa menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait ketidakakuratan desil dalam DTSM yang salah satunya dampak pada penghentian bantuan KIP kuliah. Ia mengatakan bahwa KIP kuliah merupakan instrumen strategis untuk menjalankan amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta membuka mobilitas sosial bagi keluarga kurang mampu dan rentan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Demikian tadi redaktur Aan Kasianto dengan laporan khususnya. Menuju ke berita selanjutnya, kita akan ke Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Libatkan 4.000 peserta, warna-warni kemeriahan pawai budaya dan aligoris HUT ke-81 RI di Kabupaten Sijunjung akan dilaporkan oleh rekan Romi Yeni dari Lansek Manih FM Kabupaten Sijunjung. Silakan Romi Yeni untuk laporannya.
6: Baik, terima kasih. Pendengar, suasana meriah mewarnai peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sijunjung. Pemerintah Kabupaten Sijunjung sukses menggelar pawai budaya dan alegoris yang menyedot perhatian ribuan warga di sepanjang rute pelaksanaan pada Senin 24 Agustus lalu. Perhelatan tahunan tersebut berlangsung semarak dan menjadi pusat perhatian masyarakat setempat. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sijunjung Irat Datila SPT MM bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta jajaran tamu undangan lainnya. Kehadiran para pejabat daerah ini menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap pelestarian tradisi dan perayaan momen bersejarah bangsa. Kemeriahan pawai tahun ini melibatkan sebanyak 82 pasukan dengan total peserta mencapai kurang lebih 4.000 orang. Barisan pawai dibuka secara anggun oleh penampilan pasukan Paskibraka Kabupaten Sejunjung yang kemudian disusul oleh rombongan pelajar lintas jenjang mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga sekolah luar biasa. Para peserta tampil memukau dengan mengenakan aneka pakaian adat Nusantara serta menampilkan berbagai kreativitas menarik. Saat diwawancarai oleh tim LPPL Radio Lansekmani, Wakil Bupati Sejunjung Iradda Tila SPTMM menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas antusiasme masyarakat dan para peserta. Meski memuji keindahan dan keberagaman peserta, ia juga memberikan catatan evaluasi untuk peningkatan kualitas acara pada masa mendatang, khususnya terkait kedisiplinan dan ketepatan waktu agar pelaksanaan tahun depan dapat berjalan jauh lebih tertib. Melalui keberhasilan gelaran tahun ini, pawai budaya dan alegoris diharapkan tidak sekedar menjadi hiburan tahunan bagi warga Kabupaten Sejunjung. Lebih dari itu, agenda ini ditargetkan mampu menjadi sarana efektif dalam menanamkan rasa cinta tanah air serta melestarikan nilai-nilai budaya bangsa kepada generasi muda di Kabupaten Sejunjung. Demikian berita yang dihimpun oleh tim reporter Radio Lansekmani FM untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Romi Yeni dari Lansekmani FM Sejunjung Sumatera Barat untuk laporannya dan selamat bertugas kembali. Dari Sumatera Barat kita menuju ke Kalimantan Selatan di mana 30 perusahaan telah diproses dalam kasus dugaan pembakaran lahan dengan potensi kewajiban mencapai sekitar 15 triliun rupiah. Laporannya akan disampaikan Rifki Ahmad dari Abdi Persada FM Banjarbaru. Silakan Rifki laporannya.
7: Terima kasih. Dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan bahwa hingga 2026 sekitar 30 perusahaan telah diproses dalam kasus dugaan pembakaran lahan dengan potensi kewajiban mencapai sekitar 15 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di Banjarbaru belum lama tadi. Jumhur mengatakan nilai tersebut terdiri dari sekitar 5 triliun rupiah untuk kerugian negara serta hampir 10 triliun rupiah untuk biaya pemulihan lingkungan. Kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan terbukti melanggar tidak hanya berkaitan dengan proses hukum pidana tetapi juga mencakup tanggung jawab dampak lingkungan yang ditimbulkan. Menurutnya, angka kewajiban tersebut cukup besar karena mencakup kerugian negara dan kebutuhan untuk memulihkan lingkungan terdampak karhutla. Kerugian negara dan biaya pemulihan lingkungan memiliki nilai yang tidak sedikit sehingga praktik pembakaran lahan dengan alasan biaya murah tidak dapat dibenarkan. Jumhur menambahkan, pemerintah tidak hanya mengejar proses pidana terhadap pelaku perorangan, tetapi juga menyiapkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurutnya, praktik pembakaran lahan untuk pembukaan lahan dengan alasan biaya murah tidak dapat ditoleransi. Terlebih karhutla telah berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Rifki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Rifki Ahmad dari Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan untuk laporannya. Sekarang kita kembali lagi ke Jawa Tengah, di mana KPU Kabupaten Tegal dorong masyarakat jadi pemilih cerdas dan kritis di era digital. Reporter Aldo Herlambang dari Selawi FM Kabupaten Tegal sudah siap dengan laporannya. Silakan Aldo.
8: Pendengar LPPL Indonesia, pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, terutama terkait maraknya penyebaran hoax, disinformasi, serta politik identitas di media sosial. Menghadapi dinamika tersebut, anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tegal, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Dian Anika Sari menekankan pentingnya peran aktif masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bijak. Menurutnya, nilai-nilai demokrasi pada dasarnya sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, besarnya porsi pemilih muda ini memberikan daya tawar yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan publik dan kepemimpinan mendatang. Keterbukaan informasi di era digital, masyarakat, terutama generasi muda, diingatkan agar tidak mudah menelan informasi secara mentah-mentah demi menghindari manipulasi dan provokasi, serta membentengi diri dengan sikap kritis.
9: Generasi muda lah bisa memanfaatkan media sosial itu dengan bijak. Karena informasi yang ada itu kan tidak semuanya informasi yang benar atau fakta kan. Ada juga informasi yang hoax ya, yang mungkin memang sengaja diciptakan untuk tadi ada maksud-maksud tertentu kan, memanipulasi dan lain-lain. Jadi bijak-bijaklah menggunakan media sosial. Kemudian kalau misalkan itu terkait dengan informasi kepemiluan, pilihlah dari sumber yang terpercaya. Salah satunya adalah KPU.
8: KPU Kabupaten Tegal berharap partisipasi masyarakat tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas demi terciptanya demokrasi yang sehat. Demikian saya Aldo Helambang, LPPR Radio Sabi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian tadi rangkuman berita-berita dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Edu Santiago dari LPPL RTFM, Temanggung Jawa Tengah selaku radio host pamit. Selamat siang, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.
4: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Mitra Buana masih bersama Anda, Radio Buana Asri Sragen, dan berikut kami bacakan berita panggilan. Berita panggilan dari Pengadilan Agama Sragen. Maksud kami, berita panggilan dari Pengadilan Negeri Sragen. Sekali lagi, berita panggilan dari Pengadilan Negeri Sragen yang ditujukan kepada satu atas nama Yuni, alamat Jedak Pabrik RT2, Desa Jedak, Kecamatan Sidarjo, Kabupaten Sragen, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti. 2. Willy Resika, alamat Jedak Pabrik RT2, Desa Jedak, Kecamatan Sidarjo, Kabupaten Sragen, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti. Dimohon datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sragen di Jalan Raya Sukawati nomor 253 Sragen pada hari Rabu, 30 September 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat. Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Mitra Buana masih bersama Anda, Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, dan kembali kami bacakan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Sragen yang ditujukan kepada 1 Juni. Alamat Jedak Pabrik RT2, Desa Jedak, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti. 2. Willy Resiga, alamat Jedak Pabrik RT2, Desa Jedak, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti. Dimohon datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sragen di Jalan Raya Sukawati nomor 253 Sragen, pada hari Rabu 30 September 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilele of Java Men.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Serai FM di gelaran edisi hari ini. Di kesempatan kali ini ada satu yang hadir yang tentunya siap menemani ya di gelaran Senin 31 Agustus 2026. Dan satu teman yang telah membuka jumpa kita dari teman koleksi dari Onsa, Dialova. Dan silakan untuk yang sore hari ini mau bergabung di sini di sajian Buana Barindo, bisa langsung SMS 1W082-1339-50947, lain telepon 0271-8907-99. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore buat Mas Dwi, selalu semangat. Nih dari Bu Miko di Kadibiro Sambirjo. Wah, meski cuaca panas banget Mas nih, tapi tetap dengerin dia dong. Karena kalau kita dengerin lagu-lagu dari Bu Ana Asri, nah kalau tadi cuaca mungkin terasa panas agak terasa, jadi terasa sejuk. Nah. Dan untuk lagu yang di request kali ini dari tembang koleksi dari siapa ini? Agnes Mo yang berjudul Sebuah Rasa. Buat Mas Dwi makasih dan untuk gas yuk kereng ya. Makasih juga ini buat Bu Miko yang ada di Kadibiro Sambirjo ya. Untuk lagunya yang di request nih dari Agnes Mo yang berjudul Sebuah Rasa. Kemudian yang berikutnya ada lagi dari yang udah masuk nih. Oke. Dan yang kali ini udah gabung, selamat sore kak, sore juga nih. Request lagunya Penantian yang Tertunda dari Kangen Band. Salam buat semua pendengar setia Buana Asri FM dari Ardian yang ada di Plupuh. Makasih buat Mas Dwinya, yuk kering ya. Makasih buat Mas Ardian yang udah gabung di sini. Dan gimana cuaca di sana? Nah pasti dong sama panas. Tapi kalau di ruangan ini terasa sejuk ya. Terima kasih buat Mas Ardian ya. Ditunggu juga untuk lagunya nanti ya. Dan berikutnya juga selamat sore buat Mas Di dari Bunda Natali, request lagunya Rela Demi Kau Bahagia. Buat Mas Di makasih dan metugas yuk kereng ya. Makasih juga ya. Dan oke, kita siapkan untuk lagu di mana di antaranya nanti buat Bumi Kau ya, untuk lagunya yang di request dari Agnes Mo yang berjudul Sebuah Rasa. Kemudian juga nanti ada Penantian yang Tertunda yang nanti saya tunjukkan ini buat Mas Ardian yang ada di Plupuh. Langsung kita sajikan untuk lagunya, tetap di Buana Barindo.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Mitra Buana, kembali kita lanjut lagi masih di Buana Bar ini, masih bersama Sadu di sini ya, yang masih setia menemani Mitra Buana. Mitra Buana, sarapan adalah waktu penting untuk memberi energi pada tubuh. Namun tak semua orang sempat menyiapkan menu yang ribet, padahal cukup dengan 2 telur rebus setiap pagi. Anda bisa mendapatkan berbagai manfaat kesehatan yang mungkin belum banyak diketahui ya. Di antaranya dapat menjaga daya ingat dan fokus karena telur mengandung kolin, nutrisi penting untuk otak. 2 butir telur rebus bisa membantu memperkuat daya ingat, konsentrasi sekaligus menjaga suasana hati tetap stabil. Selain itu juga mendukung sistem kekebalan tubuh. Dalam sepasang telur rebus terkandung selenium, vitamin A, dan zat besi. Kombinasi ini berperan besar melindungi tubuh dari penyakit, membuat Anda tidak mudah terserang flu atau infeksi. Manfaat berikutnya dapat memberikan energi tahan lama. 2 butir telur rebus bukan hanya praktis, tapi juga mampu memberikan energi stabil hingga siang hari. Cocok untuk Anda yang butuh fokus tinggi di tempat kerja atau sekolah. Maka tidak berlebihan jika kasih 2 telur rebus untuk sarapan setiap hari, layak dijadikan kebiasaan sehat, praktis murah, dan juga nutrisinya lengkap. Telur rebus adalah menu sarapan sederhana yang manfaatnya ternyata luar biasa.

0: Jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang

0: menarik lainnya.
1: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
0: Lah nek durung entuk
1: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
0: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ning Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Baik, Mitra Buana, kita lanjut lagi masih di Buana Barindo, masih bersama saya Dwi yang masih siap menemani di kesempatan sore hari ini ya. Dan saya baca lagi tuh kali ini yang udah gabung. Selamat sore buat Mas Tim Tugas. Ini dari Bunda Gun, request lagunya Rindu Yang Tertahan. Buat Mas Tim, makasih ya. Makasih buat Bunda Gun. Kemudian dari Mas Joko Suprianto, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore buat Mas Dwi. Selamat bertugas, dari Mas Joko Suprianto di Tanon. Kirim salam buat Mbak Evi, Mbak Dina, Mbak Amelia, Bu Safitri, Bu Eka, Bu Ina, Pak Soekarno, Pak Indra, Mas Putut Tatakuswoyo, Bu Rus, Pak Bayu. Minta lagunya Cinta Dalam Doa, spesial buat Mbak Evi. Yuk greng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya buat Mas Joko Suprianto. Selamat sore Bu Ana Asri Sragen. Iya, selamat sore Mas Is, Mas Istia.
1: Ayo, dari pagi sampai sekarang masih siaran ini. Dari campur sari sampai sekarang itu.
0: Sampai jam 5 nanti.
1: Wah, jadah kayak. Jadah kayak.
0: Apanya, jamnya ya?
1: Enggak keselip itu.
0: Iya, lumayan.
1: Ada lagu mas.
0: Lagunya apa?
1: Dari Arif, Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam, oke. Okay.
1: Kalau enggak itu ini aja mas, Samudra Biru mas.
0: Ya?
1: Samudra Biru
0: baik. Samudra Biru, oke.
1: Kirim-kirim. Buat Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Miko, Bundanya Fajar, terus Bunda Ismi, Bunda Suki, terus Bunda Surati, Bunda In, terus buat Mbak Amem, Mbak Mami, Mbak Putri, Mbak Tri, Mas Roni, Mas Sakti, Mas Yuli, Mbak Tono, Mbak Timbul.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Eko ini lama apa aja mas ya?
0: Iya, lama banget nggak muncul nih kayaknya.
1: Pak Eko, itu Mas Brahma, terus Mas Kis, dan Pemalang, terus Bapak Mita, Mbak Anik, Mami Aswa, Mbak Aditi Makedu, Mbak Ani yang cantik, dan Gemoy. Terus buat bundanya Nona, dan Nona dan di Adilia, buat Kak Arus dan di Anjar ini.
0: Iya.
1: Ya, buat Mbak BR, Mbak Dalia dan Mbak Berdaya di Hongkong. Terus buat Mas Aat.
0: Oh iya, Mas Aat.
1: Oh
0: gitu. Mas. Oh iya. Habis main ke situ ya.
1: Biasanya nyelah memang sedikit mak greng
0: iya
1: begitu. Terus buat Mas Sakto, Badut, Mbak Karni, Mas Kanda, Mas Barman, semua para pendengar RPA sambil melayah-melayahkan diri
0: biar lebih fresh nyantar lagi ya.
1: Taruh layah-layah, taruh menikmati hidup itu buat Mas
0: Dwi,
1: terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga.
1: Tunggu untuk lagunya.
0: Oke, ditunggu untuk lagunya nanti. Yo, gernya. Makasih nih buat Mas Is yang ada di Mojo. Dan kita nikmati kali ini ada Rindu Yang Tertunda. Dan untuk yang mau bergabung, oh maaf. Rindu Yang Tertahan nanti untuk lagunya yang kita siapkan dulu nih. Dan jangan lupa untuk yang mau bergabung bisa langsung SMS via 082-133-950-947, juga line telepon 02-71-8907-999.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik Mitra Buana, kita lanjut lagi masih di sajian yang kita hadirkan di Buana Barindo ya, masih bersama Saldo di sini. Yang berikutnya lagi, selamat sore Mas Dwi, request lagunya Namamu di Ujung Waktu, mohon diputar lagunya Kunikmati ya. Sambil apa nih, layah-layah. Salam buat semua pendengar Buana Asri, makasih yuk greng ya, makasih ya buat Mbak Andi Suwarno yang udah gabung juga di sini dan selamat sore ya. Terus yang berikutnya lagi kita buka, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat sore Mas Dwi. Dari Kapasan Streaming Mbak WR nih, lagunya Bila Dirimu di Sisiku. Salam buat semuanya aja, selamat sore buat Mas Dwi petugas, tetap semangat dan terima kasih yuk greng ya, makasih juga ya buat Mbak WR.

untuk yang berikutnya buat Mas S tadi lagunya Samudra Biru. Oke ya, kita segera siapkan dan nanti dilanjut dengan tembang yang di request ini tadi dari Mbak Andi tadi ya, untuk lagunya nanti di ujung waktu kita siapkan dan kita nikmati bersama.

0: Tun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek. Pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

Mitra Buana, lanjut lagi. Tadi untuk lagunya udah kita hadirkan. Berikutnya untuk tembang yang ini bakal tersaji ya, kita siapkan untuk yang tadi di request.

Dan kali ini kembali saya buka tuh yang udah gabung, ada siapa ini? Ya, selamat sore Mas Dwi. Ini dari Bu Sugi di sini request lagunya Haters dari Kota. Terima kasih dari Bu Sugi di sini Seragen ya, untuk lagunya ditunggu juga nanti ya. Baik Putra Buana, kita kembali siapkan untuk lagu berikut, di mana di antaranya nanti ada yang di request tadi dari Mbak WR ya, untuk lagunya Bila Dirimu di Sisiku, kemudian Haters dari Kota yang nanti saya tunjukkan buat Bu Sugi ya. Kita nikmati dan kita simak terus bersama di Buana Barindo.

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk
0: yo mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Mitra Buana, membangun personal branding bagi remaja dimulai dengan mengenali potensi diri dan menunjukkannya secara jujur, secara konsisten. Langkah praktis personal branding yang bisa dilakukan remaja diantaranya, kenali diri sendiri, cari tahu apa kelebihan, kekurangan, dan hal yang disukai. Personal branding yang baik berakar dari realistis diri, bukan kepura-puraan. Kemudian tentukan identitas, pilih satu atau dua hal spesifik yang ditonjolkan, agar orang lain mudah mengenali ciri khas ya. Selanjutnya manfaatkan media sosial, gunakan akun digital secara bijak sebagai etalase untuk membagikan karya, hobi positif atau proses belajar. Terakhir jaga konsistensi, samakan antara apa yang kamu katakan dan lakukan di dunia nyata maupun di internet.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata

0: murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Ya, Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Buana Barindo Senin 31 Agustus 2026. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Sekaligus saya Dwi segera pamit undur diri. Makasih untuk atensi dan kebersamaannya. Selamat sore. Sampai jumpa lagi dan yuk keren.
1: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai-nilai of Java Man.
1: Sragen dalam berita.
3: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial, keberadaan radio dinilai masih memiliki peran penting sebagai sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jawa Tengah menilai, radio justru semakin relevan di tengah maraknya informasi yang beredar cepat melalui berbagai platform media sosial. Hal tersebut disampaikan Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah, Anna Sahirul Alim, Esos M.I.Kom, saat menjadi narasumber talk show di studio Radio Buana Asri Sragen dengan tema Radio Penyebar Informasi Terpercaya dan Penangkal Hoaks di Era Digital. Dikatakan bahwa masyarakat saat ini dihadapkan pada begitu banyak informasi, mulai dari grup percakapan hingga berbagai platform media sosial. Namun, kecepatan informasi tersebut tidak selalu diikuti dengan kepastian mengenai kebenaran dan validitas informasi yang disampaikan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang bagi radio untuk kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat, terutama sebagai media yang menyajikan informasi melalui proses pengelolaan dan verifikasi. Anna Sahirul Alim, Esos M.I.Kom, menegaskan, radio memiliki peran vital dalam menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat. Berbeda dengan informasi yang beredar di media sosial yang seringkali muncul secara cepat namun belum tentu melalui proses verifikasi. Sementara itu, lembaga penyiaran radio memiliki regulasi yang mengatur proses penyiaran serta didukung sumber daya manusia yang telah mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan informasi. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk tidak begitu saja mempercayai setiap informasi yang diterima, terutama dari media sosial. Masyarakat diminta melakukan cek dan recheck, serta menjadikan media penyiaran sebagai salah satu rujukan untuk memperoleh informasi yang telah melalui proses pengelolaan dan verifikasi.
4: Di tengah gempuran media sosial seperti saat ini, Pak Anas, bagaimana dari KPID Provinsi Jawa Tengah melihat eksistensi radio saat ini?
5: Saya melihat bahwa justru radio ini eksistensinya makin seksi gitu ya, makin harusnya diperhatikan gitu. Di tengah kondisi carut marut gemburan informasi yang kita terima, justru radio menjadi semacam pilihan, kemudian bisa menjadi alternatif untuk mencari informasi yang tepat. Ini kenapa? Karena radio seperti Buana Asri ini memiliki peran yang sangat vital sebagai penyebar informasi yang benar, karena mereka mengelolanya tidak serampangan. Beda dengan info yang muncul di media sosial, meskipun cepat, tapi kan kadang-kadang, mohon maaf, ada banyak mungkin yang benar, tapi ada lebih banyak juga yang masih tanda petik harus kita perhatikan.
4: Iya, ini harus divalidasi.
5: Kan. Harusnya semakin gitu dan semakin dilirik oleh masyarakat. Lewat kesempatan ini, saya juga mengajak kepada para pendengar, pemirsa, ayo kita cek dan recheck semua informasi yang muncul di radio. Karena radio ini dikelola misalnya dengan regulasi yang jelas. Kemudian dikelola oleh sumber daya yang sudah terlatih. Bagaimana mengelola penyebaran informasi, tidak boleh tadi disebut sebagai hoax dan sebagainya. Kemudian regulasinya juga ada P3SPIS, ada undang-undang penyiaran, kemudian ada peraturan-peraturan Dewan Pers kalau terkait dengan jurnalistik.
3: Di tengah informasi yang semakin cepat, tantangan masyarakat bukan lagi sekedar mendapatkan informasi, tetapi memastikan informasi tersebut benar dan dapat dipercaya. Disinilah radio dituntut untuk terus menjaga kredibilitasnya sekaligus menjadi rujukan masyarakat di tengah derasnya arus informasi media sosial. sebanyak 2.107 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di Kabupaten Sragen diusulkan untuk mendapatkan perpanjangan masa perjanjian kerja. Perpanjangan tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, disiplin, kepatuhan, dan perilaku kerja masing-masing pegawai. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA saat memimpin apel dan pembinaan P3K paruh waktu di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen, Senin 31 Agustus 2026. Apel dihadiri Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto, jajaran Kepala OPD, serta diikuti 2.107 pegawai P3K paruh waktu dan ASN yang berdinas di kantor Pemda Terpadu. Masa perjanjian kerja saat ini akan berakhir pada 30 September 2026. Sedangkan masa perjanjian berikutnya direncanakan berlaku mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Dari total 2.130 P3K paruh waktu sebelumnya, sebanyak 23 pegawai tidak lagi masuk dalam usulan karena berbagai sebab, mulai dari pensiun, diterima menjadi ASN di instansi lain, tidak berkinerja, meninggal dunia, hingga mengundurkan diri. Bupati menyebut, secara umum hasil evaluasi terhadap 2.107 P3K menunjukkan kinerja yang baik. Proses perpanjangan kini telah selesai dan tinggal menunggu persetujuan pejabat pembina kepegawaian PPK sebelum pegawai menandatangani perjanjian kerja baru. Di sisi lain, Bupati mengingatkan P3K paruh waktu agar tidak mudah percaya dengan isu pengangkatan menjadi P3K penuh waktu maupun ASN pemerintah pusat. Sebab hingga kini belum ada regulasi maupun petunjuk resmi dari pemerintah pusat terkait hal tersebut. Bupati Sragen meminta para pegawai tidak menjadi korban pihak yang menawarkan jasa atau menjanjikan pengangkatan. Ditegaskan, Pemkab Sragen akan tetap mengikuti ketentuan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bupati juga meminta P3K paruh waktu menjaga integritas, kedisiplinan, etika kerja, serta terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
6: Dari 2.107 yang P3K paruh waktu, sejauh ini tidak ada catatan yang secara umum bekerja bagus dengan sungguh-sungguh, sehingga pengajuan dari semua data itu nanti kita teruskan. Kalau ada kecil-kecil, ya sudah di evaluasi di level, tidak sampai pada kemudian tidak diperpanjang. Sampai saat ini belum ada petunjuk dari pemerintah pusat terkait dengan kesalahan itu, paruh waktu menjadi penuh waktu atau menjadi ASN, petunjuknya belum ada. Kita menunggu petunjuk, kalau ada nanti pelaksanaannya seperti apa. Jadi kita mohon kepada seluruh pegawai paruh waktu untuk tidak termakan isu itu, yang kemudian kalau ada orang-orang yang memanfaatkan informasi itu untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, ya seperti misalnya bisa menguruskan, kan biasanya kan begitu di antara sesama sendiri, kan itu supaya mereka bisa membentengi diri kan, dengan apa yang kita sampaikan tadi bahwa itu belum ada dan tidak ada kan itu.
3: Permasalahan sampah masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Sragen. Kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA yang berada di Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, kini dilaporkan sudah hampir mencapai batas maksimal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Sragen, Albert Pramono Susanto STMT, saat ditemui reporter Radio Buana Asri, menyampaikan kondisi kapasitas TPA Tanggan saat ini telah terisi sekitar 90%. Dari total luas kawasan TPA sekitar 5 hektar, zona aktif yang masih dapat digunakan diperkirakan hanya tersisa sekitar 1 hektar. Setiap hari, TPA Tanggan menerima sampah dalam jumlah besar, yakni sekitar 90 hingga 100 ton per hari. Dengan tingginya volume sampah yang masuk, tumpukan sampah di zona aktif juga semakin tinggi, sehingga diperlukan langkah perluasan area. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui DLH telah menyiapkan perluasan lahan di sisi TPA Tanggan. Lahan tambahan yang direncanakan untuk mendukung perluasan diperkirakan mencapai sekitar 5.000 meter persegi. Perluasan tersebut dinilai penting dilakukan karena tanpa adanya tambahan area, kapasitas TPA Tanggan dikhawatirkan tidak lagi mampu menampung sampah yang terus masuk setiap hari. Lebih lanjut, DLH Kabupaten Sragen menegaskan, penambahan lahan bukan menjadi satu-satunya solusi dalam menghadapi persoalan sampah. Namun, pengurangan volume sampah yang dikirim ke TPA juga harus menjadi perhatian.
7: Kalau kita bicara kapasitas tempat pemrosesan akhir di Tanggan, itu sudah hampir habis sebetulnya. Jadi posisinya mungkin sekitar 90%. Upaya yang dilakukan sebetulnya kami di tahun ini membeli lahan baru lagi di sebelahnya, di samping perluasan langsung untuk perluasan. Karena kalau tidak ada perluasan pasti tahun ini habis gitu ya. Kalau jumlah sampah yang masuk sesuai data kami di TPA, di tempat pemrosesan akhir di Tanggan itu, perharinya kurang lebih 90-100 ton per hari yang masuk ke sana. Kalau luasan kita di TPA Tanggan itu sudah totalnya 5 hektar, tapi yang zona aktif itu mungkin tinggal 1 hektar mungkin ya, yang zona aktifnya. Itu pun posisi sudah tinggi, posisi tumpuan sampahnya itu sudah cukup tinggi, sehingga kalau ditaikkan lagi sudah mungkin tidak bisa. Artinya kita perlu perluasan. Perluasan kurang lebih 5.000 meter.
3: DLH Kabupaten Sragen berharap upaya perluasan TPA Tanggan dapat menjadi langkah sementara untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan sampah. Di sisi lain, masyarakat juga didorong untuk mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumbernya agar beban TPA dapat ditekan. Dengan demikian, keberadaan TPA tidak hanya menjadi tempat pembuangan akhir, namun juga menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Sragen. Kepedulian terhadap warga yang terdampak kekeringan ditunjukkan oleh Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen. Organisasi para guru taman kanak-kanak tersebut menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Jenar dan Kecamatan Miri. Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, Ida Aryani SPD mengatakan, penyaluran bantuan tersebut berawal dari informasi dan permohonan para ketua IGTKI di tingkat kecamatan mengenai kondisi masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih terutama di wilayah Miri dan Jenar. Mendapatkan informasi tersebut, pihaknya langsung menggerakkan anggota IGTKI PGRI Kabupaten Sragen untuk memberikan sumbangan dan menyalurkannya kepada warga yang membutuhkan. Dalam kegiatan tersebut, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen menyalurkan sebanyak 5 tangki air bersih. 3 tangki air disalurkan untuk wilayah Kecamatan Jenar, sementara 2 tangki lainnya disalurkan bagi masyarakat di Kecamatan Miri. Untuk Kecamatan Jenar, bantuan air bersih disalurkan ke 2 titik, yakni Desa Jenar dan Desa Banyu Urip. Penyaluran bantuan diserahkan kepada Ketua IGTKI Kecamatan Jenar yang dinilai lebih mengetahui kondisi dan warga yang membutuhkan bantuan air bersih. Sementara itu, di Kecamatan Miri, bantuan disalurkan kepada warga Desa Gilirejo Baru, khususnya di Dukuh Sumberejo dan Dukuh Dondong. Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Sragen berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang tengah mengalami kekurangan akibat kekeringan. Pihaknya juga berharap pemerintah dapat terus memberikan perhatian kepada masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil dan rawan mengalami kekeringan, agar ke depan kebutuhan air bersih masyarakat dapat lebih terjamin.
8: Kita mendengar dari teman-teman ketua-ketua IGTKI itu yang banyak kekurangan di daerahnya, terutama di Miri, kemudian di Jenar, itu yang meminta, memohon supaya untuk bisa diberikan bantuan. Langsung seketika begitu saya mendapatkan telepon, saya langsung gerakkan teman-teman untuk memberikan sedikit sumbangan, yaitu ada 5 tangki, Jenar 3, kemudian Miri 2. Yang Jenar itu 2 titik itu ya, Desa Jenar, kemudian di Desa Banyu Urip itu tinggal beberapa RT-nya. Yang satu kita serahkan kepada Ketua IGTKI, lebih tahu warga sana.
3: Kalau Mirinya di desa mana, Bu, yang mendapatkan bantuan? Tuan.
8: Kirinya itu di Gilirejo Baru, itu di Tambirejo dan Dondong. Kalau kita sih hanya berharap semoga bantuan kita yang kecil ini nanti juga lebih diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana daerah-daerah terpencil itu tidak mengalami kekeringan seperti ini.
3: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
1: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Halo, apa kabar? Selamat sore, Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini dari saat sekarang sampai jam 19 atau jam 7 malam. Untuk edisi penghujung bulan Agustus 2026 ya, di lembar ke-31 hari Senin hari ini. But now everything. Yang mau ikut bergabung silahkan, landphone SMS dan line WhatsAppnya Rara buka untuk Anda. Masih sama, 890799 untuk line telepon. 890799 untuk line telepon dan SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Lain SMS WhatsApp-nya di 082-133-950-947. Sama ya, 33-nya untuk Anda sampai di jam 7 malam. Dan Anda juga bisa menyimak di live streaming kami untuk Kalakus Plus Kangen Lagu Kus Plus barengan sama Rara hari ini di lppl.buanaasriseragen.com. Silakan yang ikut bergabung, line phone SMS WhatsApp-nya ditunggu sama Rara. Untuk lagu-lagu Kus Plus boleh di request yang menjadi favorit Anda untuk hari ini.

Karena belum ada yang bergabung di telepon, Rara langsung menuju ke line SMS WhatsApp ya. Untuk SMS WhatsApp-nya dari Bapak Imita di Bupati Masaran, minta lagunya Keroncong Kemana Kemana. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus, tanpa terkecuali Yugreng juga. Terima kasih untuk eyangnya De Afnan atau Bapak Imita yang ada di Bupati Masaran ya. Kemana Kemana, Rara carikan sebentar untuk lagunya.

Kemana keroncong? Oh, adanya kemana kau pergi? Coba nih ya, nanti di komentar sebelah rata carikan untuk lagunya. Selanjutnya, di belakangnya eyangnya ada Afnan atau Bapak Imita yang ada di Bupati Masaran. Terima kasih, ada Bunda Liz. Selamat petang. Apa ini ya? Jeng malam Mbak Rara. Oh, selamat petang jelang malam. Oh, selamat petang jelang malam Mbak Rara, requestnya lagu Cah Ayu ya. Terima kasih Mbak Rara, yugreng juga. Terima kasih Bunda Li, sehat selalu. Salam buat Pak Mur Bunda. Salam satu karya, jangan lupa bahagia ya. Untuk lagunya Cah Ayu. Cah Ayu Bunda sudah ada di list, bisa disimak ya. Terima kasih Bunda Li, sehat selalu. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Salam hormat juga untuk Pak Murnya ya. Lagunya bisa ditunggu abis ini. Kemudian ada Sepi dan Hampa, Gus Plus lagunya. Salamnya buat Eyang Pono, Bapak Ian, Bapak RT, Bapak Nyamita, Ayah Tovan, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Mbak Wiwi, Mbak Rus Anjarini. Terima kasih Yugreng, Yugreng juga ya. Terima kasih yang sudah ikut bergabung, ada Mas Diat. Nah, lagunya bisa ditunggu ya untuk Mas Diat ya, diantrikan di sini. Saya selalu, salam sehat keluarga, jangan lupa bahagia. Kemudian ada Pak Syuhada Dingawi, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Rara, apa kabar? Sehat Jih? Alhamdulillah sehat Pak Syuhada. Pak Syuhada sehat selalu ya bersama keluarga ya. Kangen loh, salam buat keluarga. Salamnya juga buat kru RBA. Salam juga buat semua monitor. Bentar lagunya seminggu yang lalu. Terima kasih Mbak Rara, yugreng, yugreng juga. Terima kasih untuk Pak Syuhada yang dari Ngawi, sehat selalu. Salam satu keluarga, jangan lupa bahagia ya. Nanti lagunya bisa ditunggu. Satu persatu akan Rara siapkan di sini untuk lagunya. Nanti bisa disimak ya. Sementara informasi untuk Anda hari ini. Azan Maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.38 menit. Untuk hari ini, Azan Maghrib wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.38 menit. Baik, terima kasih yang sudah menemani Rara. Lagu-lagunya bisa ditunggu ya, satu persatu. Sementara untuk list kali ini, paling atas Rara punya Cahayu dulu yang Rara hadirkan, sekaligus membuka kebersamaan kita untuk Kala Kus Plus, Kangen Lagu Kus Plus. Untuk Bunda Liz yang ada di Sragen dan juga Pak Mursidi, monggo silakan tembangnya Cahayu, Rara hadirkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
4: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
2: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karangmalang.
4: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
4: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door press menarik lainnya.
2: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
4: Lah nek durung entuk,
2: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
4: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Halahiyung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek KTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki, tuku motor wis pirang-pirang tahun kok. Sing disalahke malah KTP mantan pemilike.
2: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jare. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
2: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
2: Wah, saiki sing kudu digoleki mong isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Seng tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggaan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Wanasri FM.
1: Yuk Van, jogging.
2: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
1: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
2: Bukan lupa, In, cuma males.
1: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
3: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.
4: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
5: Sakmestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kawan Sragen kabeh to.
4: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
5: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
4: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo. Mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
5: Apa kuwi tahu dibacem?
4: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
5: Amit-amit, narsis.
4: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Lanjut lagi di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus ya. Tidak lupa Rara beserta segenap kru Radio Buana Asri Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Baru saja Rara hadirkan ada seminggu yang lalu ya. Lagu ini tadi di request yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp. Seminggu yang lalu di request sama Pak Syuhada yang ada di Ngawi ya. Apa kabar Pak Syuhada, sehat selalu? Salam sehat keluarga, jangan lupa bahagia. Kemudian sebelumnya ada Sepi dan Hampa. Kalau Sepi dan Hampa ini request dari Mas Diar yang tadi ada di line SMS juga ya. Dan sebelum azan maghrib tadi ada Kemana-kemana. Ini versi keroncong betul yang ini apa bukan ya? Untuk Eyangnya di Afnan atau Bapak Emita di Pumati Masar, apa kabar? Lagunya sudah dihadirkan ya Eyang ya. Semoga betul Kemana-kemananya yang itu ya. Dan di awal tadi ada Cah Ayu untuk membuka kebersamaan, itu request dari Bunda Lis yang ada di Sragen. Baik, terima kasih yang ada di line SMS WhatsApp sudah ikut bergabung dan lagu yang di request sudah Rara hadirkan. Sementara kali ini gantian ya yang ada di line telepon. Silakan untuk penelpon 890799 Rara buka. Boleh. Selamat petang LPPL Buana Asri.
1: Selamat petang Mbak Rara yang cantik.
0: Waduh, selamat petang. Halo halo Bandung Bunda.
1: Lagunya Cinta Bukan Mainan ya Mbak.
0: Cinta Bukan Mainan, boleh.
1: Untuk semuanya aja ya Mbak.
0: Buat semuanya Bunda. Oh, dahar pakai apa ini Bunda? Daharnya pakai apa lauknya?
1: Bumbu rujak
0: ikan. Wah, aduh enaknya. Oh gitu. Wah. Oh gitu ya. Wah, dapat bagian.
1: Dapat bagian.
0: Oh, double.
1: Yang di restoran
0: dapat. Oh gitu ya. Heeh, dapat lagi ya. Alhamdulillah. Semoga besok arisan keluarga lagi.
1: Tiap 1 bulan sekali.
0: Oh gitu. Wah.
1: Di restoran semuanya.
0: Gitu. Wah. Iya betul, nggak usah nyuci piring, betul ya. Gitu Bunda, terima kasih. Siap. Wah gitu ya. Yaudah. Besok Bunda masak deh, biar diantar ke sini. Oh gitu. Oh gitu. Dua bersaudara. Gitu Bunda. Terima kasih Bunda. Yuk gereng. Wah, selamat dahar Bunda. Semoga sehat selalu, semangat dan jangan lupa bahagia ya. Cinta Bukan Mainan sudah ada di list Rara. Terima kasih Bunda Kini. Monggo silakan yang mau bergabung lagi penelpon 890799. That never come. I only wait. Lanjut yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp ya. Untuk line SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung. Wow. Selamat petang Mbak Rara, Faid di belakang Sriwo dari Solo, setia nempel selalu. Nempel di mana nih? Nempel di radio. Gimana cuaca di situ? Di sini tadi pas berangkat siaran sih ya, itu sedikit mendung begitu, berawan. Tapi enggak hujan, jadi masih panas juga di sini ya. Semoga ini juga di sana aman-aman selalu ya untuk wilayah Solo ya. Dan selalu sehat bersama keluarga pastinya. Ah, tolong dong kalau bisa di-play, pejamkan matamu. Sebentar mbaknya, apa ini ya? Oh, sehat happy full apa? Sehat happy selalu di situ mbak. Terima kasih, kembali kasih untuk Mas Faid yang ada di belakang seribu dari Solo, setia menempel selalu katanya. Aku bayangin tuh nempel di radio gitu ya. Aduh, luar biasa nih. Wah, salam ya buat teman-teman yang di belakang seribu dari Solo. Sehat selalu, selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Untuk lagunya bisa ditunggu, pejamkanlah matamu. Boleh Mas Faid, terima kasih Mas Faid. Sehat-sehat juga ya, semangat dan jangan lupa bahagia Mas Faid. Salam deh buat warga Solo semuanya tanpa terkecuali. Selanjutnya, hey, apa kabar nih? Kakak Weda yang ada di Hong Kong. Halo Mbak Rara, selamat malam. Nyimak Mbak, metugas Mbak Cantik. Request dong Mbak, ayo tak puterin lagunya. Untuk Mbak Weda, sehat selalu. Salam satu keluarga, jangan lupa bahagia. Semangat di Hong Kong ya, sukses deh untuk Mbak Wirda sekeluarga. Request dong Mbak, boleh. Salam buat si imut-imut, si kembar, gak kembar juga sih sebenarnya ya. Momongannya Mbak Wirda di sana. Terima kasih Mbak Wirda. Pokoknya doa terbaik untuk Mbak Wirda nih. Untuk yang tadi sudah merequest Cinta Bukan Mainan, untuk Bunda Kini yang ada di Balu, Bunda, selamat dahar Bunda, ditemenin sama Rara ya. Lagunya Bunda sudah Rara siapkan nih, bisa disimak sekarang, Cinta Bukan Mainan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
3: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
2: Tenane bro, wah seru lo kuwi.
3: Seru piye lo? Lawang aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
2: Walah bro, apes menurutmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngini wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing isoh transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

lagu-lagu Gusdas. Kangen lagu-lagu Gusdas. Kangen lagu-lagu Gusdas. Kala Gusdas. 94.7 Buana Sri FM. Pejamkanlah matamu, Rara kirimkan yang ada di Solo. Kayaknya tadi yang request dari belakang Sri dari Solo ya. Ada Mas Faid, apa kabar? Selamat malam Mas Faid, sehat selalu. Lagunya sudah Rara hadirkan, semoga bisa menjadi sahabat berapa saja di kesempatan malam hari ini ya. Yang mungkin bergabung lagi silahkan, kali ini kita ketemu sama siapa nih? Oh, Mbak Wendra, terima kasih. Si imut-imut ya, ini ya. Oh, yang sekarang satunya agak-agak gini ya, agak-agak krem-krem gitu ya warnanya. Dulu sama-sama putih ya. Ini Mbak Rara sekecil selesai makan nih. Terima kasih atas doanya ya Mbak ya. Semoga Rara dan juga keluarga juga sehat, lancar rezekinya ya Mbak. Ngikut dia lagunya. Wah, terima kasih Mbak Werda. Sehat selalu. Semangat ya Mbak Werda ya. Salam buat si imut-imut berdua deh. Mbak Werda, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia juga. Nah, terima kasih. Mbak Pertiwi, apa kabar? Selamat sore Mbak Rara, minta lagunya Hidup Sengsara ya Mbak, terkirim untuk semua monitor di mana saja berada dan selamat mendengarkan. Yugreng juga. Terima kasih untuk Mbak Pertiwi yang ada di Putatan. Sehat selalu, salam sejahtera keluarga, jangan lupa bahagia. Hidup Sengsara aku carikan sebentar nih Mbak.

Hidup sengsara. Mana ini? Oh, ini nih. Sudah ada di list untuk lagunya. Mbak Pertiwi, terima kasih ya. Sehat selalu. Jangan lupa bahagia ya, Mbak Pertiwi ya. Salam untuk warga Putatan semuanya. Mas Aat juga pakai bar nih. Semoga sehat selalu ya. Ada di Putatan, tetangga apa ya? Ada Mbak Tri kali ini di Kedawung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Tri sekeluarga juga sehat ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, bisnisnya laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah, halal barokah, dan yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mbak Rara, nanti kalau pulang siaran hati-hati di jalan biar selamat sampai di rumah. Amin. Tidak ada halangan satu apapun. Tetap dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama kembali bersama keluarga tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Lagunya ngikut aja Marana, soalnya lagu yang diputar semuanya aku suka. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tri, sehat selalu. Ini ngikut nih lagunya ya. Boleh deh kalau begitu ya. Nanti bisa disiapkan di sini. Terima kasih Mbak Tri, sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia juga. Selanjutnya ada Kalakus Plus. Selamat petang Mbak Rara, requestnya Janganlah Jangan. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus. Terima kasih, selamat tugas Mbak. Yugreng. Yugreng juga. Terima kasih untuk Mas Ipung atau Bapak Ipung yang sudah ikut bergabung ya. Untuk lagunya juga sama, diantrikan dulu sama Rara. Terima kasih ya. Sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia tentu saja. Selanjutnya ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Kami, Jawa Timur. Karara, lagunya Kota Lama. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Juga buat Mbak Ros. Ayo semangat dan jangan sedih lagi ya. Kita semua selalu doain dan selalu ada buat Mbak Ros. Juga buat Karara semangat ya. Hari ini aku kekenyangan lagi nih Karara. Makanya rebahan ini. Wah, tiap hari kekenyangan terus ya. Kota Lama boleh ditunggu dulu ya Mas Andri. Terima kasih Mas Andri. Sehat selalu. Salam sehat keluarga. Dan jangan lupa bahagia. Salam buat Bah Timbulnya juga. Bunda Ngatmi, apa kabar Bunda? Selamat malam Mbak Rara. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Bunda sehat ya sekeluarga ya. Terima kasih untuk Bunda Ngatmi yang punya hik di timur palang kereta api Teguhan. Ini Bunda Ngatmi nih, nanti lagunya kapan-kapan ya Mbak? Lagunya berarti gak request dong kalau gitu ya. Kapan-kapan soalnya. Salam kangen aja buat Mbak Rara. Terima kasih Mbak Rara. Sama-sama Bunda. Kapan-kapan ya Bunda ya, boleh. Ditunggu dulu nanti karena tersiapkan di sini Bunda. Semangat Bunda, masak apa nih? Persiapan buat besok ya. Laris manis Tanjung Kimpul untuk usahanya Bunda. Pokoknya buat Bunda selalu sehat dan jangan lupa bahagia. Mas Andri lagi nih, oke karena semangat, baik, terima kasih yang sudah menemani Rara di line SMS WhatsApp untuk malam hari ini. Sementara informasi untuk Anda mitra Bunda dan pendengar, hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.48. Untuk hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.48. List Rara paling atas ada Hidup Sengsara, tadi yang di request sama Mbak Pertiwi kayaknya ya, betul kan? Nah, apa kabar Mbak Pertiwi yang ada di Putatan? Sehat selalu, selamat keluarga. Lagunya sudah siap Rara hadirkan, monggo silahkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Janganlah jangan mengantarkan kita ke menit-menit terakhir kebersamaan untuk Kala Kus Plus. Kangen lagu Kus Plus hari ini. Tadi di request sama mana ini? Oh ya, sama Mas Ipung atau Bapak Ipung yang tadi sudah ikut bergabung ya. Lagunya sudah Rara hadirkan nih Mas Ipung. Sehat selalu, salam sejahtera untuk keluarga. Jangan lupa bahagia. Sebelum Rara akhiri kebersamaan kita untuk malam hari ini, masih adakah yang belum terbacakan untuk SMS WhatsApp? Oh, ada Pak RT Membo nih. Apa kabar Pak RT? Sehat selalu. Salam buat Bu RT ya. Selalu bahagia bersama keluarga juga. Absen saja Mbak Rara, The Land of Java Man. Selamat malam, selamat tugas. Semoga tidak lekas capek ya. Aku berdoa pulangnya hati-hati. Semoga ketemu keluarga lagi yang dicintai. Thank you. Terima kasih Pak RT. Sehat selalu. Salam sehat untuk keluarga. Jangan lupa bahagia ya. Ini sudah Rara bacakan. Masih ada lagi yang belum terbacakan kah? Oh, sudah semuanya. Terima kasih ya yang sudah menemani Rara di line phone, SMS dan juga line WhatsApp. Rara masih punya kapan-kapan dan kota lama ya yang Rara hadirkan. Sembari kita menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya. Sekali lagi terima kasih yang sudah menemani Rara di line phone, SMS dan juga line WhatsApp. Mohon maaf oleh salah kata. Rara kita pamit tapi jangan saya bergeser dulu ya. Nanti setelah ini kita akan bergabung

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar. Kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
3: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
4: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
4: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
5: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
5: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
4: hadir,
5: Indonesia.
4: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
6: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
4: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
7: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
6: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
9: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
8: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
10: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
8: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
11: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
12: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
11: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
13: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
12: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar Rp 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
14: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
15: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar Rp 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
14: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
13: sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
15: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
16: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
17: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
16: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
17: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
18: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
17: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
19: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub, terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan, di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
20: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya menjulang berkali lipat. Ya untuk tentunya bahkan berulang kali kan, nah, kita juga ini mengimbangkan. Tidak salah, pemainnya mulai sendiri, ya, tapi tentu ada kata-kata. Sebabnya dia itu lipat, mungkin contoh, kalau misalnya seandainya dia pemain yang tampil kurang bagus, lalu berkumpulasi jadi bagus, tapi kalau anak yang tahu, tidak apa-apa, dapat nilainya bagus ya, tapi apakah secara finansial dapat kan tidak juga. Nah, itu yang kita mencari semuanya, tapi untuk mencapai ke sana, nah kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin growing up together gitu, sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan, ya itu. Variabelnya memang banyak, karena kita untuk menilai apa, bukan di nilai apa, yang kita masih terbalik. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyamuk tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, kok maksa-maksa klub punya akademi, mobilnya, itu pas loh, memang pas loh. Tapi kan kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara soal bicara aja. Kita ini, otak berkibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya yang muntung, bisa jadi muntung kan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
19: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Witulolin melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.

0: Selamat malam dari Lintas Veteran 21 Sragen. Rara Anggita masih menemani Anda, mitra Bone dan pendengar, untuk kesempatan malam hari ini, edisi hari Senin di penghujung bulan Agustus, hari ke-31 untuk bulan Agustus 2026. Info malam untuk Anda, mitra Bone dan pendengar, sampai di jam 8 malam Rara akan menemani Anda ya. Sementara untuk malam hari ini kita menantikan siaran langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dari ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dengan agenda laporan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Untuk malam hari ini kita akan menyiarkan secara langsung jalannya acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dari ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda laporan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Baik mitra Bone dan pendengar, sembari kita menantikan siaran langsung rapat paripurna DPRD untuk malam hari ini, info malam Rara hadirkan untuk Anda. Diawali tembang pembuka kita, Jika dari Meli dan juga Ari Lasso. Sementara info malam hari ini Rara hadirkan dari kompas.com. Mengenai sering susah tidur, cobalah mandi gelap. Jadi mitra Bone dan pendengar, jika selama ini Anda sering susah tidur dan sudah mencoba berbagai cara ya, mungkin sudah waktunya untuk mengubah rutinitas mandi. Tren kesehatan yang sedang marak di media sosial mempromosikan mandi gelap atau drug showering, yang memang seperti namanya gitu ya, menyirami tubuh di malam hari dengan cahaya yang minim atau lampu redup. Jadi menurut psikiater dan juga spesialis pencitraan otak, Dr. Daniel Amin, cahaya sangat mempengaruhi otak. Nah, cahaya terang dan cahaya biru memberi sinyal pada tubuh untuk bangun dengan meningkatkan kortisol dan menurunkan melatonin. Namun ketika lampu padam, cahaya redup atau tidak ada cahaya, ini menandakan rasa aman, mengaktifkan sistem saraf parasimpatis dan memulai proses alami tubuh untuk beristirahat dan memulihkan diri. Bagi yang ingin mencoba, disarankan untuk melakukannya secara bertahap ya. Mulai dengan meredupkan lampu 60 sampai dengan 90 menit sebelum tidur, atau gunakan lampu kuning atau merah yang lembut di ruangan tidur Anda. Alih-alih lampu yang terang benderang begitu ya. Saat mandi, jangan nyalakan layar gawai, matikan lampu dan tambahkan kenyamanan sederhana seperti minyak lavender, kemudian suhu ruangan yang sejuk dan handuk lembut. Waktunya pun tidak terlalu lama, hanya 15 hingga 20 menit saja sudah cukup ya. Dijelaskan bahwa rutinitas di malam hari dapat membantu kita beralih dari kewaspadaan menuju ketenangan. Dan hal ini menjadikan cocok bagi siapapun yang merasa terlalu cemas untuk bermeditasi. Mandi gelap bisa sangat menenangkan bagi orang yang mengalami kecemasan dan juga insomnia. Wah, bisa dicoba begitu ya. Ketika Anda sering susah tidur, cobalah dengan mandi gelap tadi. Jadi mandi di bawah cahaya lampu yang redup. Gak perlu lama-lama, hanya 15-20 menit saja sudah cukup gitu ya. Dari kompas.com untuk Anda mengawali jumpa kita di info malam. Untuk malam hari ini bersama saya Rara Anggita. Dan selanjutnya menyusul Meli dan juga Ari Lasso, Jika ada tak pernah setengah hati dari Tompi untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki All New Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black

0: Dengan fungsi hormon, terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
1: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya. Beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Arbormax pilihan yang tepat, sobat.
0: Pantun mulu. Buruan, beli Arbormax sekarang juga. Untuk pemesanan, hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi, 081-327-309-094. Arbormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk
0: yo mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Pongki Barata, aku milikmu malam ini mengantar kita ke menit-menit terakhir kebersamaan untuk info malam bersama saya Rara Anggita untuk edisi hari ini ya, mitra bunda dan pendengar. Dan untuk jumpa kita, informasi yang terakhir dari MSN.com mengenai cara tidur yang bisa membersihkan otak menurut penelitian ilmiah. Mitra Buana dan pendengar, apakah Anda suka dengan aktivitas tidur? Nah, tidur bukan hanya waktu untuk istirahat ya. Di balik mata terpejam, tubuh kita sebenarnya sedang bekerja keras, terutama otak kita. Menurut penelitian dari National Institute of Health NIH ini, bahwa saat tidur, otak melakukan proses detox alami melalui sistem bernama glymphatic system, semacam jaringan pembersih yang membantu membuang racun, sisa metabolisme dan juga protein berbahaya seperti beta amiloid yang dikaitkan dengan resiko Alzheimer. Dan itulah sebabnya tidur yang berkualitas tidak hanya membuat tubuh segar, tetapi juga menjaga kesehatan otak, memperbaiki suasana hati, hingga meningkatkan daya fokus. Salah satu cara tidur yang bisa membersihkan otak menurut penelitian ilmiah yaitu tidur di ruang gelap total. Cahaya buatan menekan hormon melatonin yang penting untuk mengatur siklus tidur dan membantu sistem glimfatik bekerja secara optimal ya. Ketika ruangan gelap total, tubuh kita tuh akan mengenali sinyal alami bahwa saatnya beristirahat. Dalam fase tidur dalam deep sleep, otak membersihkan sisa racun yang menumpuk akibat stres, makanan tinggi gula, dan paparan polusi harian. Jadi Anda bisa menggunakan tirai blackout ataupun sleep mask agar cahaya tidak masuk ketika kita tidur. Demikian informasi terakhir untuk Anda di info malam untuk malam hari ini bersama Sarah Anggita. Cara tidur yang bisa membersihkan otak menurut penelitian ilmiah dari MSN.com. Selanjutnya kita akan menantikan siaran langsung dari ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen, mitra Buana dan pendengar, yang akan menyiarkan secara langsung jalannya acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen untuk malam hari ini. Dan Rara Anggita pamit, terima kasih kebersamaannya. Sampai ketemu lagi besok. Selamat malam. And you greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: sakit rasanya.
1: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang. Sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
2: Avanza ne sopo sing parkir neng halaman, Dik?
1: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
2: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
1: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
2: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
1: Kowe entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
2: Lah nek durung entuk,
1: ya mulih numpak motor, nganggo mantol ya gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
2: Ya wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih dalam rangka menantikan siaran langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Dan kali ini dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Kali ini masih dalam rangka menantikan, sedang kita dengarkan bersama Kerinduan dari Rido Roma. Selamat mendengarkan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: kasih. Rapat paripurna dimulai. Hadirin dimohon berdiri.
1: Selamat malam, saudara pendengar dan mitra Buana. Selamat berjumpa dengan tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM, live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang kami hormati saudara wakil bupati, yang kami hormati seluruh anggota DPRD Kabupaten Sragen, yang kami hormati sekretaris daerah, yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli, yang kami hormati inspektur daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian di jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan dan pendengar radio publik lokal Kabupaten Sragen di mana saja berada, serta warga masyarakat Sragen yang kami cintai dan kami banggakan. Mengawali rapat paripurna dewan pada malam hari ini, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti jalannya rapat paripurna dewan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Ngrawuh selamat datang dan terima kasih atas kerjasama serta penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada saudara-saudara yang telah berkenan hadir demi tercapai tujuan kita dalam mengupayakan Sragen yang berkemajuan, sejahtera dan merata. Saudara-saudara sidang dewan yang terhormat, perlu kami informasikan dan sampaikan hingga saat ini dari 50 orang anggota dewan yang ada dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 27 orang. Berdasarkan terensahnya rapat kom telah terpenuhi dan rapat paripurna hari ini dapat diteruskan. Dengan teriring ucapan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dewan pada hari ini, pada malam hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudara sidang dewan yang terhormat, selanjutnya marilah kita masuk pada acara pokok rapat paripurna dewan pada malam hari ini, yaitu laporan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Untuk kesempatan pertama kami persilakan untuk komisi 1. Kami persilakan.
1: Baik Mitra Buana, pada kesempatan kali ini bersama saya reporter Indah Anjani akan menyiarkan secara langsung acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dengan agenda laporan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Dan kali ini diawali oleh Komisi 1 Bidang Pemerintahan yang akan disampaikan oleh Haji Joko Setiawan SHMH. Ini merupakan wakil ketua Komisi 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulur rabbina bil haqq wa nudu andilkumul jannatu semua habib ma kuntum tamalun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'da. Yang kami hormati saudara wakil bupati Sragen, yang saya hormati pimpinan sekaligus pimpinan rapat pada malam hari ini, yang saya hormati sekretaris daerah Kabupaten Sragen, yang saya hormati para asisten sekda dan staf ahli, yang kami hormati kepala dinas, badan, kantor, bagian jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, yang kami hormati semua teman-teman anggota Dewan atau DPRD Kabupaten Sragen, tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan serta pendengar radio publik lokal di mana saja berada. Sebelum kami membacakan laporan Komisi 1 Pemerintahan, perkenanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam suasana aman fi amanillah. Sudah sepantasnya kita bersyukur, karena kita tahu bahwa lain taudu nikmat Allahi latusuha, apabila kita menghitung nikmat Allah mulai dari atas rambut kita sampai bawah, tidak mungkin kita bisa. Dan kita tahu juga lain sakartum la ajidanakum balin kafartum inna adabi lasyadi. Selanjutnya kami bacakan laporan Komisi 1 Pemerintahan DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 sebagai berikut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Komisi 1 Pemerintahan. Laporan Komisi 1 Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 09/1 DPRD /2026 tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Membaca rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan oleh Saudara Bupati Sragen dalam rapat paripurna DPRD tanggal 19 Agustus 2026. Menimbang A. bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 pada dasarnya telah disusun sesuai dengan petunjuk dan perkembangan keadaan baik di bidang pendapatan maupun di bidang belanja. B. bahwa sehubungan dengan huruf A di atas, rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 tersebut dapat segera diselesaikan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. C. bahwa oleh karena itu, untuk kesempurnaannya dipandang perlu Komisi 1 Pemerintahan DPRD Kabupaten Sragen sesuai dengan bidang tugasnya menyampaikan pendapat, saran, dan harapan. Mengingat pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah dalam kurung Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 42. 3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 tahun nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta karya menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856. Nomor 4 dan nomor 5 saya anggap sudah dibacakan. Memperhatikan 1. Penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran

DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 21 Agustus 2026. 4. Laporan Badan Anggaran DPRD nomor 11/BA/DPRD/2026 tanggal 24 Agustus 2026 tentang pendapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. 5. Hasil studi banding Komisi 1 Pemerintahan DPRD Kabupaten Sragen ke Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada tanggal 26 sampai dengan 28 Agustus 2026. 6. Tambahan penjelasan eksekutif terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Kesbangpol Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen, Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen, Kepala Satpol PP Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen, Kepala DPMPTSB Kabupaten Sragen, Kepala BPKPD Kabupaten Sragen, Kepala Bagian Umum Sedda Kabupaten Sragen, Kepala Bagian Pemerintahan Sedda Kabupaten Sragen, Kepala Bagian Organisasi Sedda Kabupaten Sragen, Kepala Bagian Hukum Sedda dan Camat-camat Kabupaten Sragen yang disampaikan dalam rapat Komisi 1 Pemerintahan DPRD Kabupaten Sragen tanggal 26 sampai dengan 31 Agustus 2026. 7. Hasil rapat pembahasan dan musyawarah para anggota Komisi 1 Pemerintahan DPRD Kabupaten Sragen dalam rapatnya pada tanggal 31 Agustus 2026 memutuskan menetapkan, pertama, menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 sesuai dengan bidang tugas Komisi 1 Pemerintahan DPRD Kabupaten Sragen. Kedua, menyampaikan hasil pembahasan Komisi 1 Pemerintahan DPRD Kabupaten Sragen kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sragen untuk diteruskan kepada Badan Anggaran sebagai bahan pembahasan lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam lampiran laporan ini. Ketiga, menyampaikan terima kasih atas tambahan penjelasan dari eksekutif terhadap Raperda Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen, Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen, Kepala Satpol PP Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen, Kepala DPMPTSB Kabupaten Sragen, Kepala BPKPD Kabupaten Sragen, Kepala Bagian Umum Sedda Kabupaten Sragen, Kepala Bagian Pemerintahan Sedda Kabupaten Sragen, Kepala Bagian Organisasi Sedda Kabupaten Sragen, Kepala Bagian Hukum Sedda dan Camat-camat Kabupaten Sragen yang disampaikan dalam rapat Komisi 1 Pemerintahan DPRD Kabupaten Sragen tanggal 26 dan 30 Agustus 2026. Sragen, 31 Agustus 2026, DPRD Kabupaten Sragen, Komisi 1 Pemerintahan, Ketua Endro Supriyadi Sarjana Komputer, ditandatangani. Saran dan pendapat. 1. Romawi 1, umum.
1. Rancangan perubahan

0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang diharapkan bisa memenuhi capaian kinerja yang telah direncanakan. 2. Pengawasan yang lebih efektif dan optimal dari masing-masing pimpinan OPD merupakan suatu keharusan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sehingga hasilnya akan lebih bermanfaat. Romawi 2 khusus 1. Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen diperlukan peningkatan pengawasan kegiatan yang berbasis risiko dan juga langkah-langkah sosialisasi aturan yang menyeluruh sehingga pelaksanaan tugas dan kinerja pemerintah Kabupaten Sragen tidak terjadi penyimpangan dan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan birokratif untuk dimaksimalkan dalam pendampingan yang real agar pengawasan bisa menyeluruh dan tidak hanya dalam bentuk dokumen. Pelaksanaan program dan kegiatan yang mengalami perubahan anggaran harus tetap berpedoman pada prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan hasil pelaksanaan kegiatan agar dilaporkan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Penguatan pelayanan perekaman dan pencetakan KTP elektronik dengan dukungan transformasi digital dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan agar dioptimalkan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan agar lebih ditingkatkan dengan semaksimal mungkin dengan cara pengadaan alat pencetak KTP yang layak pakai di setiap wilayah sehingga masyarakat betul-betul mendapatkan kemudahan dalam mengurus pelayanan administrasi kependudukan serta tidak mengalami keterlambatan meski berada di daerah terpencil. 3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen peningkatan maintenance jaringan teknologi informasi atau IT se-Kabupaten Sragen perlu ditingkatkan juga layanan informasi yang cepat dan akurat. Penyebarluasan informasi, pembangunan daerah kepada masyarakat perlu dilakukan secara lebih efektif melalui berbagai media komunikasi. Dinas Komunikasi dan Informatika agar mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan. Pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen perlunya sosialisasi wawasan kebangsaan sebagai upaya peningkatan kesadaran berorganisasi, pemberdayaan kesadaran berpolitik dan bermasyarakat yang baik lewat pembinaan kepada suatu organisasi perlu ditingkatkan. Pembinaan organisasi kemasyarakatan dilakukan secara transparan, akuntabel dan berkelanjutan agar kegiatan wawasan kebangsaan lebih menyasar di masyarakat. Pengelolaan anggaran dilaksanakan secara efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan seluruh OPD yang mengalami penambahan anggaran agar disertai indikator kinerja yang terukur. 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sragen. Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sragen, khususnya di bidang pengelolaan pegawai dan sumber daya manusia, perlu dipersiapkan dengan program kerja yang lebih matang, serta langkah-langkah inovasi dan rasionalisasi kebutuhan pegawai di Kabupaten Sragen perlu diperhatikan. 6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen. Pengelolaan aset dan pendataan aset milik pemerintah Kabupaten Sragen perlu terus ditingkatkan, dilanjutkan dengan pensertifikatan tanah milik Pemda serta aset-aset milik Pemda yang lain perlu kerjasama dengan BPN Kabupaten Sragen. Aset bangunan milik pemerintah Kabupaten Sragen yang terbengkalai agar dievaluasi menjadi aset yang bernilai ekonomi. Aset pemerintah Kabupaten Sragen yang digunakan untuk KDMP agar dievaluasi secara menyeluruh. 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen. Kemudahan dan kelancaran perizinan di Kabupaten Sragen dengan harapan meningkatkan tumbuh dan berkembangnya suatu perekonomian serta industri di Kabupaten Sragen. Pelayanan perizinan dan penertiban perizinan perlu diupayakan dengan data dan cek lapangan serta lokasi usaha yang jelas dan akurat, serta penertiban terhadap perusahaan yang belum berizin agar terus dilakukan. Untuk lebih meminimalisir kejadian curanmor, agar DPMPTSP membuat rincian anggaran untuk pengadaan alat e-parkir. 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen. Pemberdayaan pemerintah desa perlu digalakkan dengan membangkitkan badan usaha milik desa dengan adanya program-program yang telah berjalan agar dapat dibina, diawasi, dan diarahkan menjadi desa yang mampu dan mau berswadaya. Peningkatan pengawasan kinerja pemerintah desa perlu ditingkatkan secara maksimal. Penjaringan dan penyaringan perangkat desa agar dikoordinasikan sebaik mungkin sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Anggaran perjalanan dinas PKK di dinas PMD mohon dicermati efektivitasnya. 9. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen. Kerja keras dari Satuan Polisi Pamong Praja perlu ditingkatkan dengan melakukan patroli keliling secara rutin, dengan memperkuat koordinasi bersama perangkat daerah terkait dan unsur masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah. Setiap perubahan anggaran harus disertai indikator kinerja yang jelas dan dapat terukur dengan mengutamakan program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Segera dilakukan input data terkait penambahan armada damkar dan penambahan pos siaga damkar. 10. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen. Diharapkan untuk lebih ditingkatkan pelayanan perpustakaan keliling agar minat baca pelajar maupun masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan teknologi di era globalisasi semakin meningkat. Mohon dikaji ulang untuk biaya peningkatan daya listrik di Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk menunjang perpustakaan yang lebih maju dan lebih menyasar sampai ke pelosok-pelosok desa, agar pemerintah Kabupaten Sragen untuk memberikan anggaran pengadaan perpustakaan digital atau aplikasi e-book untuk lebih mudah masuk ke sistem aplikasi sampai ke daerah. 11. Bagian Umum Seda Kabupaten Sragen. Dengan dukungan anggaran yang cukup, diharapkan Bagian Umum Seda Kabupaten Sragen dapat memperlancar tugas-tugas serta peningkatan kinerja. Diharapkan ada visi misi dan inovasi dalam mengajukan anggaran untuk kepentingan masyarakat dan berjalan skala prioritas. 12. Camat se-Kabupaten Sragen. Anggaran di kecamatan agar tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur di kecamatan, tapi juga dibelanjakan di pos-pos masyarakat desa. Untuk itu pihak kecamatan harus memahami perencanaan anggaran serta geografis dan biologis agar tidak terfokus pada satu titik saja demi kemajuan wilayah di setiap kecamatan. Anggaran untuk anggota Paskibra di kecamatan agar diberikan penambahan karena dinilai sangat minim. Penyelenggaraan kegiatan upacara 17 Agustus agar difokuskan di tingkat desa. Sragen, 31 Agustus 2026, DPRD Kabupaten Sragen, Komisi 1 Pemerintahan, Ketua Endro Supriyadi, Sarjana Komputer, ditandatangani. Saya Joko Setiawan selaku juru bicara. Apabila di dalam menyampaikan kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya akhiri kalau ada bilda, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan dari Komisi 1 yang telah dibacakan oleh Saudara Joko Setiawan. Kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan dari Komisi 2. Kepada yang bertugas dipersilakan.
2: Baik Mitra Buana, masih dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026. Dan tadi sudah ada laporan dari Komisi 1 bidang pemerintahan yang telah disampaikan oleh juru bicaranya Haji Joko Setiawan SH MH. Dan selanjutnya kali ini dari Komisi 2 bidang perekonomian dan keuangan, ini tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dan merapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat pimpinan sidang sekaligus pimpinan DPRD Kabupaten Sragen, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Sragen, yang kami hormati semua rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Sragen, yang kami hormati Sekretaris Daerah, yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli, yang kami hormati Inspektur Daerah, Kepala Dinas, Badan Kantor, Bagian di Jajaran Pemerintah Kabupaten Sragen, tamu undangan yang berbahagia, serta wartawan dan pendengar radio publik lokal Buana Asli Sragen, di mana saja berada, serta masyarakat Sragen yang kami cintai. Selanjutnya saya akan membacakan laporan Komisi 2 Perekonomian dan Keuangan DPRD Kabupaten Sragen tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Komisi 2 Perekonomian dan Keuangan. Laporan Komisi 2 Perekonomian dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 8 garing Romawi 2 garing DPRD garing 2026 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Membaca Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan oleh Bupati Sragen dalam rapat paripurna DPRD tanggal 19 Agustus 2026. Menimbang A dan seterusnya tidak saya bacakan. Mengingat 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2 dan seterusnya sampai 5 tidak kami bacakan. Memperhatikan 1. Penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 19 Agustus 2026. 2 sampai dengan nomor 7 tidak kami bacakan. Memutuskan menetapkan pertama, menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 sesuai dengan bidang tugas perekonomian dan keuangan DPRD Kabupaten Sragen. Kedua, menyampaikan hasil pembahasan Komisi 2 DPRD Kabupaten Sragen kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sragen untuk diteruskan kepada Badan Anggaran sebagai bahan pembahasan lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam laporan-laporan ini. Ketiga, menyampaikan terima kasih atas tambahan penjelasan dan dari eksekutif terhadap Raperda Kabupaten Sragen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Ruang, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Sragen, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suwadi Priyonegoro, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suratno Gemolong, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sukowati Tangen, Direktur PDAM Tirtonegoro Kabupaten Sragen, Pimpinan PT Bank Jateng Kabupaten Sragen, Pimpinan PT BPR BKK Jateng Cabang Sragen, Direktur PT BPR BKK Karangmalang, Direktur PT BPR Bank Joko Tingkir, Direktur PT BPR Syariah Sukowati Sragen, Direktur Perumda Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen, Direktur Perumda Percetakan dan Penertiban Kabupaten Sragen, Direktur PT Gentrit Kabupaten Sragen, Direktur PT Sukowati Mandiri Kabupaten Sragen yang disampaikan dalam rapat Komisi 1 DPRD Kabupaten Sragen tanggal 26 dan 31 Agustus 2026. Sragen, 31 Agustus 2026 DPRD Kabupaten Sragen Komisi 2. Ketua Sri Pambuti ST ditandatangani, Sekretaris Heru Waluyo SE ditandatangani. Laporan Komisi 2 Perekonomian dan Keuangan DPRD Kabupaten Sragen nomor 8/2/DPRD/2026 tanggal 31 Agustus 2026 tentang Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. 1. Umum. A. Saran. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 diharapkan bisa memenuhi pencapaian kinerja yang telah direncanakan. 2. Tiga prinsip utama yaitu profesional, transparan, dan akuntabel harus selalu ada dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Sragen. B. Pendapat. Secara prinsip, semua target pendapatan pada tahun anggaran 2026 telah dilaksanakan, walaupun sebagian belum selesai dan masih ada sebagian pekerjaan yang perlu diperbaiki dan masih menjadi tanggung jawab pelaksana serta pemanfaatannya yang harus dimaksimalkan. 2. Khusus. 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. A. Terdapat penambahan PAD dan pergeseran dana transfer yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan percepatan pelayanan kepada masyarakat. B. Perlu pengawasan ketat dan evaluasi terhadap penggunaan dana tambahan agar tepat sasaran, khususnya pada pembangunan jalan dan jembatan. 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. A. Perlu regulasi yang lebih jelas terkait keberadaan pasar desa dan toko modern, serta peningkatan kualitas pelatihan koperasi agar lebih berdaya saing. B. Status hukum keberadaan pasar desa perlu diperjelas sehingga saat membutuhkan perbaikan bisa dianggarkan oleh pemerintah. 3. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. A. Perlu percepatan pembangunan RPH sesuai standar nomor kontrol veteriner atau NKV dan pengembangan pasar hewan terpadu sebagai potensi wisata daerah. B. Diperlukan tindakan preventif dan pemantauan cepat terhadap problematik di lapangan khususnya di area Waduk Kedung Ombo. 4. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. A. Perlu strategi promosi wisata yang lebih masif untuk paspor wisata Kabupaten Sragen. B. Penitipan barang-barang milik UMKM di kios oleh-oleh di Gunung Kemukus oleh pihak ketiga perlu didiskusikan secara komprehensif atau ketentuan penitipan dan retribusinya. C. Akses masuk ke pemandian, air panas, sendang panguripan atau ngunut perlu diperbaiki atau dibangun. 5. Dinas Kesehatan. Perlu fokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan penguatan program preventif, serta untuk seringnya mengevaluasi kepada 25 puskesmas yang tersebar di 20 kecamatan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. 6. Tiga rumah sakit umum daerah di Kabupaten Sragen. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan kepada pasien agar dapat meningkatkan pendapatan bagi rumah sakit umum daerah serta dapat bersaing dengan rumah sakit swasta di Kabupaten Sragen. 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perlu sinkronisasi regulasi daerah dengan kebijakan pusat agar tidak menghambat investasi serta pengawasan terhadap toko modern. 8. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang. Perlu optimalisasi aset yang masih dikelola serta peningkatan kualitas penerangan publik terutama di alun-alun Kabupaten Sragen untuk mendukung kenyamanan masyarakat. B. Gedung-gedung yang dikelola oleh Disperkim Kabupaten Sragen agar fasilitas-fasilitas tetap dipantau dan untuk selalu dicek agar masyarakat yang menyewa merasa nyaman sebanding dengan pendapatan yang masuk ke pemerintah daerah. 9. Dinas Pekerjaan Umum. Perlu percepatan penyelesaian dokumen perizinan agar target PAD tercapai, serta pemerataan layanan penyedotan kakus di setiap kecamatan agar masyarakat tidak terbebani biaya tinggi karena biaya layanan disesuaikan dengan jarak. 10. Dinas Perhubungan. Perlu kajian komprehensif terhadap titik rawan kecelakaan dan peningkatan penerangan jalan untuk keselamatan pengguna jalan. 11. Dinas Lingkungan Hidup. Perlu peningkatan sistem pengelolaan sampah terpadu dan pengembangan inovasi pemanfaatan aset daerah. 12. Bagian Perekonomian dan BUMD se-Kabupaten Sragen. Dengan semakin banyaknya persaingan usaha di Kabupaten Sragen, diharapkan BUMD di Kabupaten Sragen dapat terus berinovasi sehingga mampu bersaing dengan perusahaan swasta di Kabupaten Sragen serta dapat mencari strategi untuk menambah pendapatan di masing-masing BUMD. Sragen, 31 Agustus 2026, DPRD Kabupaten Sragen, Komisi 2 Bidang Perekonomian dan Keuangan, Ketua Sri Pambuti ST ditandatangani, Sekretaris Heru Waloyo SE ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi laporan dari Komisi 3 yang telah dibacakan. Maaf, demikian tadi laporan dari Komisi 2 yang telah dibacakan oleh Saudara Heru Waluyo SEMM. Kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan dari Komisi 3. Kepada yang bertugas dipersilahkan.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar, masih dalam acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda laporan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Dan tadi sudah ada Komisi 2 Bidang Perekonomian dan Keuangan yang telah disampaikan oleh juru bicaranya Heru Waluyo SEM. Selanjutnya akan disampaikan oleh Komisi 3 Bidang Pembangunan yang akan menyampaikan laporannya terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026.
2: Yang kami hormati para asisten dan staf ahli, yang kami hormati kepala dinas, badan, kantor, bagian jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, yang kami hormati semua anggota DPRD Kabupaten Sragen, tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan serta pendengar radio publik lokal di mana saja berada. Selanjutnya kami bacakan laporan Komisi 3 Pembangunan DPRD Kabupaten Sragen terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 sebagai berikut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Komisi 3 Pembangunan. Laporan Komisi 3 Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 08 garis miring Romawi 3 garis miring DPRD garis miring 2026 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Membaca Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan oleh Saudara Bupati Sragen dalam rapat paripurna DPRD tanggal 19 Agustus 2026 menimbang A. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 pada dasarnya telah disusun sesuai dengan petunjuk dan perkembangan keadaan baik di bidang pendapatan maupun di bidang belanja. B. Bahwa sehubungan dengan huruf A di atas, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 tersebut dapat segera diselesaikan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. C. Bahwa oleh karena itu untuk kesempurnaannya dipandang perlu Komisi 3 Pembangunan DPRD Kabupaten Sragen sesuai dengan bidang tugasnya menyampaikan pendapat, saran, dan harapan. Mengingat 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nomor 2 sampai 5 tidak kami bacakan. Memperhatikan 1. Penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 19 Agustus 2026. 2. Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 20 Agustus 2026 nomor 3 sampai 7 tidak kami bacakan. Memutuskan pertama, menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 sesuai dengan bidang tugas Komisi 3 Pembangunan DPRD Kabupaten Sragen. Kedua, menyampaikan hasil pembahasan Komisi 3 Pembangunan DPRD Kabupaten Sragen kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sragen untuk diteruskan kepada Badan Anggaran sebagai bahan pembahasan lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam lampiran laporan ini. Ketiga, menyampaikan terima kasih atas tambahan penjelasan dari eksekutif terhadap Raperda Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Sragen, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Sragen, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen yang disampaikan dalam rapat Komisi 3 Pembangunan DPRD Kabupaten Sragen tanggal 26 dan 31 Agustus 2026. Sragen 31 Agustus 2026 DPRD Kabupaten Sragen Komisi 3 Pembangunan Ketua Sugiharto SE ditandatangani Sekretaris Budiono Rahmadi SE ditandatangani. Lampiran laporan Komisi 3 Pembangunan nomor 08/Romawi 3/DPRD/2026 tanggal 31 Agustus 2026 tentang Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. A. Umum. Saran dan pendapat untuk dinas, instansi dan bagian pemerintah Kabupaten Sragen dalam rangka merencanakan pembangunan yang berkelanjutan agar pelaksanaannya disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang akan dicapai pada tahun anggaran tersebut. Di samping itu disesuaikan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Khusus. 1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen. A. Dalam penganggaran pemeliharaan jalan maupun rehab jalan, perencanaannya disesuaikan tingkat kerusakan jalan sampai waktu pelaksanaannya. B. Terhadap pelaksanaan pembangunan jalan agar mengacu pada kualitas pembangunan sehingga tidak mudah rusak. C. Dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan mohon ditingkatkan agar terjaga kualitasnya. 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen. Dinas Perhubungan agar meningkatkan pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana lalu lintas serta meningkatkan pengelolaan dan pengendalian penerangan jalan umum dan mengevaluasi penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang sarana dan prasarana perhubungan. 3. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Sragen. A. Pengoptimalan proyek glowingisasi perkotaan agar bisa dimanfaatkan masyarakat Sragen dan sebagai cermin wajah kota Sragen yang asri. B. Mohon perawatan taman-taman perkotaan dijaga dengan baik sehingga kota Sragen tetap terlihat asri. 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen. A. Limbah-limbah industri di Kabupaten Sragen agar diawasi dan diperhatikan dengan seksama. B. Pengolahan sampah harus diolah secara tuntas. 5. Baperida Kabupaten Sragen. Perencanaan program dari Baperida agar mengutamakan skala prioritas terhadap program kegiatan yang memang menjadi riil masyarakat dan bersifat mendesak. 6. Bagian layanan pengadaan barang dan jasa Seda Kabupaten Sragen. Pelaksanaan lelang agar betul-betul dilaksanakan tepat waktu sehingga tidak terkesan molor dan persyaratan lelangnya agar disesuaikan dengan aturan yang berlaku dan spesifikasi agar tidak mengarah pada merek tertentu. 7. Bagian administrasi pembangunan Seda Kabupaten Sragen. Mohon selalu koordinasi dengan dinas terkait yang menggunakan anggaran pembangunan. Demikian pendapat, saran, dan harapan Komisi 3 Pembangunan DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 31 Agustus 2026. DPRD Kabupaten Sragen, Komisi 3 Pembangunan. Ketua Sugiyarto SE ditandatangani, Sekretaris Budiono Rahmadi SE ditandatangani.
1: Baik Mitra Buana dan Saudara pendengar, demikian laporan dari Komisi 3 Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Sragen yang telah menyampaikan
0: demikian laporan dari
1: tentang
0: Komisi
1: perubahan
0: 3
1: APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang telah disampaikan oleh juru bicaranya Basuki SE.
0: Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan yang terakhir dari Komisi 4. Kepada yang bertugas dipersilahkan.
1: Baik Mitra Buana, setelah Komisi 3 Bidang Pembangunan yang tadi telah disampaikan oleh juru bicaranya Basuki SE, kali ini akan dilanjutkan oleh Komisi 4 Bidang Kesejahteraan Rakyat yang akan menyampaikan laporan komisi terhadap raperda tentang
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: yang akan disampaikan oleh Alex Fitro.
3: Yang kami hormati pimpinan rapat sekaligus pimpinan dewan, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Sragen, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli Kabupaten Sragen, yang kami hormati Kepala Dinas Badan Kantor Bagian Jajaran Pemerintahan Kabupaten Sragen, yang kami hormati semua anggota DPRD Kabupaten Sragen, tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan serta pendengar radio publik lokal di mana saja berada. Selanjutnya kami bacakan laporan Komisi 4 Kesra DPRD Kabupaten Sragen pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 sebagai berikut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Komisi 4 Kesra. Laporan Komisi 4 Kesra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 11 garing Romawi 4 garing DPRD garing 2026 tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Membaca rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan oleh Bupati Sragen dalam rapat paripurna DPRD tanggal 19 Agustus 2026. Menimbang A. Bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 pada dasarnya telah disusun sesuai dengan petunjuk dan perkembangan keadaan baik di bidang pendapatan maupun di bidang belanja. B dan C tidak saya bacakan. Mengingat 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2 sampai 5 tidak saya bacakan. Memperhatikan 1. Penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 19 Agustus 2026. 2 sampai 7 tidak saya bacakan. Memutuskan menetapkan pertama menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 sesuai dengan bidang tugas Komisi 4 Kesra DPRD Kabupaten Sragen. Kedua, menyampaikan hasil pembahasan Komisi 4 Kesra DPRD Kabupaten Sragen kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sragen untuk diteruskan kepada Badan Anggaran sebagai bahan pembahasan lebih lanjut sebagai mana tersebut dalam lampiran laporan ini. Ketiga, menyampaikan terima kasih atas tambahan penjelasan dari eksekutif terhadap Raperda Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Direktur RSUD Dr. Suhadi Priyotonegoro Kabupaten Sragen, Direktur RSUD Dr. Suratno Gemolong Kabupaten Sragen, Direktur RSUD Sukowati Tangen Kabupaten Sragen, Kepala Bagian Kesra Seda Kabupaten Sragen yang disampaikan dalam rapat Komisi 4 Kesra DPRD Kabupaten Sragen tanggal 26 Agustus 2026. Sragen, 31 Agustus 2026 DPRD Kabupaten Sragen Komisi 4 Kesra Ketua Haji Sugiyanto SHMH ditandatangani, Sekretaris Alex Fitro Hadi Purnomo SE ditandatangani. Lampiran Laporan Komisi 4 Kesra DPRD Kabupaten Sragen nomor 11/4/DPRD/2006 tanggal 31 Agustus 2026 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Pendapat, saran, dan harapan. 1. Umum. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dalam pelaksanaannya agar memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. 2. Khusus. 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen A. Mengasah keterampilan klinis para tenaga kesehatan di Puskesmas agar mampu menangani pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar atau PONET secara cepat, tepat, dan sesuai standar keselamatan ibu dan bayi. B. Memberikan pembekalan komprehensif terkait tata laksana medis, pendampingan psikologi awal, serta alur rujukan terpadu bagi penderita atau korban kekerasan berbasis gender dan anak. C. Meningkatkan pemahaman SDM mengenai tata kelola limbah medis cair maupun padat dalam kurung B3 secara aman dan ramah lingkungan, sekaligus memperkuat manajemen rantai dingin, cold chain, dan ketepatan prosedur pemberian imunisasi. D. Melatih petugas kesehatan dalam pengambilan sampel darah tumit bayi baru lahir untuk deteksi dini hipotiroid kongenital guna mencegah kelainan tumbuh kembang dan disabilitas intelektual sejak dini. 2. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen A. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga sebagai wujud komitmen dalam mendukung pembinaan atlet serta memfasilitasi minat olahraga masyarakat. Pemerintah daerah memprioritaskan pengadaan sarana olahraga sepeda, penyediaan fasilitas dan peralatan pendukung Ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas latihan para atlet balap sepeda serta mendorong gaya hidup sehat berbasis mobilitas aktif di tengah masyarakat. B. Pengembangan fasilitas olahraga spesifik guna memperluas variasi cabang olahraga potensial telah dialokasikan penganggaran khusus untuk pembangunan dan pengembangan lapangan voli pantai. Kehadiran fasilitas penyediaan sarana voli pantai ini bertujuan untuk menjaring bibit-bibit atlet baru sekaligus mempersiapkan infrastruktur latihan yang memadai untuk kejuaraan tingkat daerah maupun nasional. C. Dukungan prestasi atlet pada ajang multi-event dalam rangka mengoptimalkan daya saing dan keterwakilan daerah di kancah yang lebih luas. Dilakukan penambahan anggaran untuk mengirim atlet para sebagai multi-event olahraga. Dukungan finansial ini mencakup kebutuhan operasional, akomodasi, hingga perlengkapan kontingen agar para atlet dapat bertanding secara maksimal dan mengharumkan nama daerah. 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen. Sebagai bentuk komitmen nyata dalam merespon tanggap darurat bencana kekeringan, pemerintah Kabupaten Sragen mengambil langkah strategis dengan menyetujui penambahan anggaran khusus. Dialokasikan anggaran tambahan ini ditujukan secara spesifik untuk pengadaan unit mobil tangki pengangkut air bersih baru guna memperkuat cakupan distribusi di lapangan, memangkas durasi antrian pengiriman air bersih ke daerah berdampak, memastikan pemukiman pelosok atau wilayah rentan yang sulit diakses dapat terlayani secara merata, menambah volume pasokan air bersih mingguan secara signifikan selama masa tanggap darurat kekeringan berlangsung. 4. Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Pemerintah terus berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh program bantuan sosial atau bansos tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan program bansos berfokus pada dua pilar utama, ketepatan peruntukan dan pengetatan proses verifikasi. Mengintegrasikan data penerimaan dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS serta nomor induk kependudukan atau NIK tervalidasi, melibatkan petugas lapangan dan koordinasi tingkat daerah untuk memutakhirkan kondisi ekonomi penerima secara real time, mengeliminasi data penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria, misalnya telah mengalami peningkatan kondisi ekonomi, meninggal dunia atau pindah domisili. 5. Bagian Seda Kabupaten Sragen. A. Dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan tepat sasaran, pemerintah daerah melaksanakan proses verifikasi secara ketat terhadap seluruh pengajuan program hibah tempat ibadah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana hibah disalurkan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku serta benar-benar diterima oleh pengelola tempat ibadah yang memenuhi syarat administratif dan teknis. B. Proses verifikasi mencakup pemeriksaan keabsahan dokumen kelembagaan, kesesuaian rencana anggaran biaya atau RAB, sehingga peninjauan langsung di lapangan atau survei lokasi. Melalui mekanisme seleksi dan pengawasan yang komprehensif ini, pemerintah berkomitmen untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran sekaligus memastikan bahwa pemanfaat bantuan hibah dapat memberikan dampak nyata bagi kelancaran kegiatan keagamaan dan kenyamanan beribadah masyarakat. 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. A. sebagai bentuk komitmen dalam menjamin kesejahteraan dan kepastian kerja bagi tenaga pendidik, pemerintah daerah memastikan bahwa alokasi anggaran untuk gaji guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu telah terintegrasi secara penuh dalam perencanaan anggaran. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas operasional satuan pendidikan serta memberikan kepastian hak bagi para guru yang telah berkontribusi aktif dalam proses pembelajaran. B. Dalam upaya memperkuat fondasi pendidikan anak usia dini, telah dilaksanakan program pembinaan kelembagaan dan tata kelola manajemen bagi satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas manajerial pengelola, penataan administrasi lembaga, serta pemenuhan standar tata kelola yang transparan dan akuntabel guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. C. Guna mendorong pemerataan mutu pendidikan, program pendampingan akreditasi diselenggarakan secara intensif bagi satuan pendidikan yang sedang bersiap menghadapi penilaian kelayakan. Program ini berjalan beriringan dengan kegiatan peningkatan kapasitas SDM termasuk pelatihan kompetensi, pedagogi dan manajerial bagi para pendidik serta tenaga kependidikan sehingga lembaga pendidikan tidak hanya siap secara administratif tetapi juga mengalami peningkatan kualitas layanan pembelajaran secara berkelanjutan. 7. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. A. Guna menjawab kebutuhan industri saat ini, Dinas Tenaga Kerja atau Dinasker melakukan penyesuaian sarana dan prasarana pelatihan LAS. Sarana yang sebelumnya difokuskan pada tipe Shielded Mental Art Welding atau SMAW kini ditingkatkan dan disesuaikan dengan pengadaan serta pemanfaatan peralatan LAS Fluke Corrected Art Welding atau FCAB. Langkah penyesuaian teknologi ini diambil agar keterampilan teknis peserta relevan dengan standar seri serta kualifikasi yang tengah dibutuhkan oleh pasar kerja modern. B. Untuk memastikan output pelatihan berkualitas tinggi dan berdampak nyata, seluruh proses pembelajaran teknis dia pun langsung oleh instruktur profesional berlisensi resmi. Keterlibatan tenaga pengajar terserifikasi ini menjamin bahwa kompetensi yang diserap oleh para peserta memenuhi standar keselamatan, presisi, dan profesionalisme industri modern. C. Guna memberikan akses yang adil dan merata bagi seluruh warga, penyampaian informasi mengenai program pelatihan ini dilakukan secara menyeluruh dan masif. Strategi publikasi yang luas ini memastikan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sragen mendapat informasi secara cepat, akurat, dan dapat memanfaatkan peluang pengembangan diri ini secara optimal. 8. Dinas DPPKB P3A Kabupaten Sragen. Guna merespon maraknya isu sosial di kalangan generasi muda, fokus prioritas diarahkan pada penguatan program keluarga berencana atau KB melalui pendekatan preventif dan edukatif. Langkah ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan sosial secara masif yang menargetkan penanganan dan pencegahan dua masalah utama. A. Pencegahan pernikahan dini dengan melakukan edukasi mengenai kesiapan fisik, mental, dan ekonomi serta dampak kesehatan reproduksi untuk menekan angka pernikahan usia anak. B. Penanggulangan salah pergaulan dengan melakukan peningkatan pemahaman remaja dan orang tua terkait bahaya pergaulan bebas serta resiko berlaku menyimpang. Mengingat urgen dan dampak jangka panjang dari isu tersebut terhadap kualitas sumber daya manusia. Program sosialisasi KAB dan pencegahan risiko sosial ini memerlukan dukungan pendanaan yang memadai. Oleh karena itu, dibuatkan konsep alokasi anggaran khusus secara rinci agar kegiatan operasional, penyusunan materi edukasi, serta jangkauan sosialisasi ke masyarakat dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan. 9. RSUD Dr. Suratno Gemolong. A. Sebagai pondasi utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan profesional, peningkatan kesejahteraan pegawai menjadi fokus utama RSUD Gemolong. Pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit berkomitmen untuk memperhatikan hak serta fasilitas para tenaga medis maupun non-medis. Hal ini diharapkan dapat mendongkrak motivasi kerja, loyalitas, serta kinerja seluruh elemen pegawai dalam memberikan dedikasi terbaiknya. B. Guna memastikan tata kelola rumah sakit berjalan sesuai regulasi standar mutu tertinggi, pelaksanaan bimbingan teknis atau BIMTEK diakselerasi pada dua bidang krusial. 1. Pengadaan barang dan jasa atau barjas dengan peningkatan pemahaman teknis dan akuntabilitas pegawai dalam proses pengadaan agar transparan, efisien, dan sesuai aturan hukum yang berlaku. 2. Persiapan akreditasi rumah sakit dengan memperkuat kesiapan seluruh tim dalam memenuhi indikator mutu keselamatan pasien atau patient safety serta standar tata kelola rumah sakit demi mempertahankan dan meningkatkan predikat akreditasi.

0: responsif. B. Sebagai langkah konkret peningkatan keadaan diagnosis dan efektivitas tindakan medis, sebagai tambahan anggaran dialokasikan untuk pengadaan serta pembaruan alat-alat medis yang dibutuhkan. Pemenuhan fasilitas teknis modern ini diharapkan dapat menunjang kinerja operasional rumah sakit dalam menangani berbagai kebutuhan medis secara mandiri dan presisi. C. Kualitas pelayanan kesehatan berbanding lurus dengan kesejahteraan para tenaga medis dan pendukungnya. Oleh karena itu, tambahan anggaran ini juga dialokasikan untuk penyesuaian tambahan penghasilan pegawai atau TPP RSUD Kabupaten Sragen. Pemberian insentif ini ditujukan untuk memotivasi seluruh jajaran pegawai agar terus memberikan pelayanan prima, profesional, dan berdedikasi tinggi kepada masyarakat. 11. RSUD Sukowati Tangen. A. Berdasarkan hasil evaluasi kelayakan dan pemenuhan standar pelayanan kesehatan yang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, RSUD Tangen saat ini masih menghadapi tantangan pemenuhan indikator dasar. Dari total 22 kriteria standar dasar yang diwajibkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes, RSUD Tangen baru berhasil memenuhi 6 kriteria. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah akselerasi yang signifikan agar seluruh item standar dapat terpenuhi secara menyeluruh. B. Guna mengejar ketertinggalan pemenuhan 16 standar dasar yang belum tercapai, RSUD Tangen membutuhkan dukungan serta alokasi suntikan dana perbaikan yang terarah. Alokasi anggaran tersebut akan difokuskan untuk pembenahan infrastruktur, kelengkapan sarana dan prasarana medis, sehingga peningkatan mutu pelayanan agar operasional rumah sakit dapat sepenuhnya sesuai dengan regulasi Kemenkes serta memberikan pelayanannya optimal bagi masyarakat. Demikian dari Kesra. Sragen, 31 Agustus 2026, DPRD Kabupaten Sragen, Komisi 4 Kesra, Ketua Haji Sugiyanto SH/MH, ditandatangani Sekretaris Alek Fitra Hadi Purnomo, ditandatangani.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian laporan dari Komisi 4 Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2: Demikian
1: terhadap laporan tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang telah disampaikan oleh juru bicaranya Alek Fitra Hadi Purnomo SE.
2: Saudara Alek Fitra Hadi Purnomo, Sarjana Ekonomi. Kepadanya diucapkan terima kasih. Saudara-saudara sidang Dewan yang terhormat, terima kasih kepada Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sragen yang telah menyampaikan laporannya selanjutnya, Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Pembahasan berikutnya yaitu Badan Anggaran dan APBD Pemerintah Kabupaten Sragen yang akan kami laksanakan hari Selasa tanggal 1 September 2026 di Ruang Serbaguna 1 DPRD Kabupaten Sragen. Saudara-saudara sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian selesai sudah acara rapat paripurna pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan dengan tekun mengikuti jalannya rapat paripurna dengan sampai selesai. Dengan teriring ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen hari ini, malam ini, Senin tanggal 31 Agustus tahun 2026, kami nyatakan ditutup. Wallahumma fiq ila akmatarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi empat komisi telah menyampaikan laporannya terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Dan setelah dilaksanakan laporan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen pada malam hari ini, nantinya akan dilanjutkan yaitu tentang pembahasan dari Banggar dan TAPD yang akan di

0: diselenggarakan pada Selasa 1 September 2026 di Ruang Serbaguna DPRD Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana, demikian 4 komisi telah menyampaikan laporan terhadap raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026. Dan dapat kami laporkan untuk Anda bahwa rapat dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG, dihadiri Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Haryanto Mkes, para asisten Sekda Kabupaten Sragen, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD jajaran Pemkab Sragen, dan diikuti 27 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen. Demikian saudara pendengar dan mitra Buana, siaran langsung acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dengan agenda laporan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Akhirnya segenap tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM, live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya reporter Indah Anjani, di bawah penanggung jawab Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Muh Yulianto SHMSI, pengarah acara Husbandi Hadiwarni ST dengan arahan teknik Duyan. Kami segera kembali ke studio utama di Jalan Veteran nomor 21 Sragen untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Baru saja telah kita ikuti bersama siaran langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026. Yang kali ini tentunya dengan agenda laporan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Saya bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita lanjutkan ke acara berikutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
3: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek. Pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
4: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
3: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
4: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
3: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
4: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
3: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
4: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kocomoto ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: The Land of Java Men.
3: Sragen dalam berita.
5: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial, keberadaan radio dinilai masih memiliki peran penting sebagai sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jawa Tengah menilai, radio justru semakin relevan di tengah maraknya informasi yang beredar cepat melalui berbagai platform media sosial. Hal tersebut disampaikan Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah, Anna Sahirul Alim, Esos M.I.Kom, saat menjadi narasumber talk show di studio Radio Buana Asri Sragen dengan tema Radio Penyebar Informasi Terpercaya dan Penangkal Hoaks di Era Digital. Dikatakan bahwa masyarakat saat ini dihadapkan pada begitu banyak informasi, mulai dari grup percakapan hingga berbagai platform media sosial. Namun, kecepatan informasi tersebut tidak selalu diikuti dengan kepastian mengenai kebenaran dan validitas informasi yang disampaikan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang bagi radio untuk kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat, terutama sebagai media yang menyajikan informasi melalui proses pengelolaan dan verifikasi. Anna Sahirul Alim, Esos M.I.Kom menegaskan, radio memiliki peran vital dalam menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat. Berbeda dengan informasi yang beredar di media sosial yang seringkali muncul secara cepat namun belum tentu melalui proses verifikasi. Sementara itu, lembaga penyiaran radio memiliki regulasi yang mengatur proses penyiaran serta didukung sumber daya manusia yang telah mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan informasi. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk tidak begitu saja mempercayai setiap informasi yang diterima, terutama dari media sosial. Masyarakat diminta melakukan cek dan recheck, serta menjadikan media penyiaran sebagai salah satu rujukan untuk memperoleh informasi yang telah melalui proses pengelolaan dan verifikasi.
6: Di tengah gempuran media sosial seperti saat ini, Pak Anas, bagaimana dari KPID Provinsi Jawa Tengah melihat eksistensi radio saat ini?
1: Saya melihat bahwa justru radio ini eksistensinya makin seksi gitu ya, makin harusnya diperhatikan gitu. Di tengah kondisi carut marut gemburan informasi yang kita terima, justru radio menjadi semacam pilihan, kemudian bisa menjadi alternatif untuk mencari informasi yang tepat. Ini kenapa? Karena radio seperti Buana Asri ini memiliki peran yang sangat vital sebagai penyebar informasi yang benar, karena mereka mengelolanya tidak serampangan. Beda dengan info yang muncul di media sosial, meskipun cepat, tapi kan kadang-kadang, mohon maaf, ada banyak mungkin yang benar, tapi ada lebih banyak juga yang masih tanda petik harus kita perhatikan.
6: Iya, ini harus divalidasi lagi.
1: Kan. Harusnya semakin gitu dan semakin dilirik oleh masyarakat. Lewat kesempatan ini saya juga mengajak kepada para pendengar pemirsa, ayo kita cek dan dicek semua informasi yang muncul di radio. Karena radio ini dikelola misalnya dengan regulasi yang jelas, kemudian dikelola oleh sumber daya yang sudah terlatih. Bagaimana mengelola penyebaran informasi, tidak boleh tadi disebut sebagai hoax dan sebagainya. Kemudian regulasinya juga ada P3 SPI, ada undang-undang penyiaran, kemudian ada peraturan-peraturan Dewan Pers kalau terkait dengan jurnalistik.
5: Di tengah informasi yang semakin cepat, tantangan masyarakat bukan lagi sekedar mendapatkan informasi, tetapi memastikan informasi tersebut benar dan dapat dipercaya. Disinilah radio dituntut untuk terus menjaga kredibilitasnya, sekaligus menjadi rujukan masyarakat di tengah derasnya arus informasi media sosial.
7: Sebanyak 2.107 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di Kabupaten Sragen diusulkan untuk mendapatkan perpanjangan masa perjanjian kerja. Perpanjangan tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, disiplin, kepatuhan, dan perilaku kerja masing-masing pegawai. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA saat memimpin apel dan pembinaan P3K paruh waktu di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen, Senin 31 Agustus 2026. Apel dihadiri Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto, jajaran Kepala OPD, serta diikuti 2.107 pegawai P3K paruh waktu dan ASN yang berdinas di kantor Pemda Terpadu. Masa perjanjian kerja saat ini akan berakhir pada 30 September 2026. Sedangkan masa perjanjian berikutnya direncanakan berlaku mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Dari total 2.130 P3K paruh waktu sebelumnya, sebanyak 23 pegawai tidak lagi masuk dalam usulan karena berbagai sebab, mulai dari pensiun, diterima menjadi ASN di instansi lain, tidak berkinerja, meninggal dunia, hingga mengundurkan diri. Bupati menyebut, secara umum hasil evaluasi terhadap 2.107 P3K menunjukkan kinerja yang baik. Proses perpanjangan kini telah selesai dan tinggal menunggu persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian PPK sebelum pegawai menandatangani perjanjian kerja baru. Di sisi lain, Bupati mengingatkan P3K paruh waktu agar tidak mudah percaya dengan isu pengangkatan menjadi P3K penuh waktu maupun ASN pemerintah pusat. Sebab hingga kini belum ada regulasi maupun petunjuk resmi dari pemerintah pusat terkait hal tersebut. Bupati Sragen meminta para pegawai tidak menjadi korban pihak yang menawarkan jasa atau menjanjikan pengangkatan. Ditegaskan, Pemkab Sragen akan tetap mengikuti ketentuan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bupati juga meminta P3K paruh waktu menjaga integritas, kedisiplinan, etika kerja, serta terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
8: Dari 2107 yang P3K paruh waktu, sejauh ini tidak ada catatan yang secara umum bekerja bagus dengan sungguh-sungguh, sehingga pengajuan dari semua data itu nanti kita teruskan. Kalau ada kecil-kecil, ya sudah dievaluasi di level tidak sampai pada kemudian tidak diperpanjang. Sampai saat ini belum ada petunjuk dari pemerintah pusat terkait dengan kesalahan itu. Paruh waktu menjadi penuh waktu atau menjadi ASN, petunjuknya belum ada. Kita menunggu petunjuk, kalau ada nanti pelaksanaannya seperti apa. Jadi mohon, kita mohon kepada seluruh pegawai paruh waktu untuk tidak termakan isu itu, yang kemudian kalau ada orang-orang yang memanfaatkan informasi itu untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, ya seperti misalnya bisa menguruskan, kan biasanya kan begitu di antara sesama anu sendiri, kan itu supaya mereka bisa membentengi diri dulu dengan apa yang tersampaikan tadi, bahwa itu belum ada dan tidak ada karena itu.
5: Permasalahan sampah masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Sragen. Kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA yang berada di Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, kini dilaporkan sudah hampir mencapai batas maksimal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Sragen, Albert Pramono Susanto STMT, saat ditemui reporter Radio Buana Asri, menyampaikan kondisi kapasitas TPA Tanggan saat ini telah terisi sekitar 90%. Dari total luas kawasan TPA sekitar 5 hektar, zona aktif yang masih dapat digunakan diperkirakan hanya tersisa sekitar 1 hektar. Setiap hari, TPA Tanggan menerima sampah dalam jumlah besar, yakni sekitar 90 hingga 100 ton per hari. Dengan tingginya volume sampah yang masuk, tumpukan sampah di zona aktif juga semakin tinggi, sehingga diperlukan langkah perluasan area. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui DLH telah menyiapkan perluasan lahan di sisi TPA Tanggan. Lahan tambahan yang direncanakan untuk mendukung perluasan diperkirakan mencapai sekitar 5.000 meter persegi. Perluasan tersebut dinilai penting dilakukan karena tanpa adanya tambahan area, kapasitas TPA Tanggan dikhawatirkan tidak lagi mampu menampung sampah yang terus masuk setiap hari. Lebih lanjut, DLH Kabupaten Sragen menegaskan, penambahan lahan bukan menjadi satu-satunya solusi dalam menghadapi persoalan sampah. Namun, pengurangan volume sampah yang dikirim ke TPA juga harus menjadi perhatian.
9: Kalau kita bicara kapasitas tempat pemrosesan akhir di Tanggan, itu sudah hampir habis sebetulnya. Jadi posisinya umumnya sekitar 90%. Upaya yang dilakukan sebetulnya kami di tahun ini membeli lahan baru lagi di sebelahnya, di samping pembuatan langsung untuk perluasan. Karena kalau tidak ada perluasan pasti tahun ini habis gitu ya. Kalau jumlah sampah yang masuk sesuai data kami di TPA, di tempat pemrosesan akhir di Tanggan itu, perharinya kurang lebih 90-100 ton per hari yang masuk ke sana. Yeah. Kalau luasan kita di TPA Tanggan itu sudah totalnya 5 hektar, tapi yang zona aktif itu mungkin tinggal 1 hektar mungkin ya, yang zona aktifnya. Itu posisi sudah tinggi, posisi tumpuan sampahnya itu sudah cukup tinggi, sehingga kalau ditaikkan lagi sudah mungkin tidak bisa. Artinya kita perlu perluasan. Perluasan kurang lebih 5.000 meter.
5: DLH Kabupaten Sragen berharap upaya perluasan TPA Tanggan dapat menjadi langkah sementara untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan sampah. Di sisi lain, masyarakat juga didorong untuk mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumbernya agar beban TPA dapat ditekan. Dengan demikian, keberadaan TPA tidak hanya menjadi tempat pembuangan akhir, namun juga menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Sragen.
7: Kepedulian terhadap warga yang terdampak kekeringan ditunjukkan oleh Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen. Organisasi para guru taman kanak-kanak tersebut menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Jenar dan Kecamatan Miri. Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, Ida Aryani SPD mengatakan, penyaluran bantuan tersebut berawal dari informasi dan permohonan para ketua IGTKI di tingkat kecamatan mengenai kondisi masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih terutama di wilayah Miri dan Jenar. Mendapatkan informasi tersebut, pihaknya langsung menggerakkan anggota IGTKI PGRI Kabupaten Sragen untuk memberikan sumbangan dan menyalurkannya kepada warga yang membutuhkan. Dalam kegiatan tersebut, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen menyalurkan sebanyak 5 tangki air bersih. 3 tangki air disalurkan untuk wilayah Kecamatan Jenar, sementara 2 tangki lainnya disalurkan bagi masyarakat di Kecamatan Miri. Untuk Kecamatan Jenar, bantuan bantuan air bersih disalurkan ke dua titik, yakni Desa Jenar dan Desa Banyu Urip. Penyaluran bantuan diserahkan kepada Ketua IGTKI Kecamatan Jenar yang dinilai lebih mengetahui kondisi dan warga yang membutuhkan bantuan air bersih. Sementara itu, di Kecamatan Miri, bantuan disalurkan kepada warga Desa Gilirejo Baru, khususnya di Dukuh Sumberejo dan Dukuh Dondong. Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Sragen berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang tengah mengalami kekurangan akibat kekeringan. Pihaknya juga berharap pemerintah dapat terus memberikan perhatian kepada masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil dan rawan mengalami kekeringan, agar ke depan kebutuhan air bersih masyarakat dapat lebih terjamin.
10: Kita mendengar dari teman-teman ketua-ketua IGTKI itu yang banyak kekurangan di daerahnya, terutama di Miri, kemudian di Jenar, itu yang meminta, memohon supaya untuk bisa di berikan bantuan. Langsung seketika begitu saya mendapatkan telepon, saya langsung gerakkan teman-teman untuk memberikan sedikit sumbangan, yaitu ada 5 tangki. Jenar 3, kemudian Miri 2. Yang Jenar itu 2 titik itu ya, Desa Jenar, kemudian di Desa Banyu Urip, itu tinggal beberapa RT-nya. Yang satu kita serahkan kepada Ketua IGTKI, lebih tahu warga sana.
7: Kalau Mirinya di desa mana, Bu, yang mendapatkan bantuan?
10: Mirinya itu di Gilirejo Baru, itu di Tambirejo dan Dondong. Kalau kita sih hanya berharap semoga bantuan kita yang kecil ini nanti juga lebih diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana daerah-daerah terpencil itu tidak mengalami kekeringan seperti ini.
5: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
3: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi sakmenika ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten kiaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, sakmenika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan wonten kiaran ronda malam dinten menika dinten Senin 31 Agustus taun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan saking mergi veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen frekuensi 95.7 MHz Radio Buana Asri FM. Kalian live streaming wonten www.lppl.buanaasri.sragen.com. Nggih para pamirsa, dalu menika sumangga ingkang badhe dereng ngregengaken nggih sampun Irfan Permadi pikak wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 kali 7 3 0 0 0 7. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun Irfan Permadi pikak kalian kalih lelangen kelinci ucul saking Mbak Endang Paramita dipun lajengaken tangise sarangan saking Mbak Saraswati sampun dados sekar pambuka wonten kiaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, sepindah malih sumangga ingkang badhe dereng regengaken sampun Irfan Permadi pikak wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 kali 7 3 0 0 0 7. Nggih para pamirsa, sugeng dalu terus pundi pawartosipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
1: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
2: Cakep!
1: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
2: Cakep!
3: Walah, acur jum.

Negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih para pamirsa, sang menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalu menika. Sang menika sampun wonten Bunda Surati lelenggahan wonten KSA, sugeng dalu Mas Irfan, sugeng makaryo nyuwun sekar kembang atiku. Salamipun kagem sedaya kemawon, matur nuwun Mas Irfan. Nggih, sami-sami matur nuwun sangat kagem Bunda Surati. Sekaripun kembang atiku mangke saking DJ Arwo sagedipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mamai Cynthia ngersake sekar perahu layar saking Mbak Rina di Tama. Matur nuwun kagem Mamai Cynthia nggih. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sawingkingipun wonten Mbak Nana, lelenggan wonten Candel. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat tugasnya Mas Irfan, semoga enggak ngantuk. Amin. Tak temenin sambil jahit ini Mas. Salam semangat sehat buat semuanya yang masih mendengarkan RPA. Aku mau lagunya Gending Tresno sama Kembang Hatiku Mas kalau cukup waktunya. Makasih Mas Irfan, maaf bila ada salah dari aku Mbak Nana di Candel. Nggih, sak menika kagem Mbak Nana nggih mangke badhe Irfan Permadi kaaturaken sekar Gending Tresno mawon. Sekar Kembang Atiku sampun dipun ndut kalian Bunda Surati. Matur nuwun kagem Mbak Nana nggih mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih kagem para pamirsa langsung kemawon sak menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Bunda Surati. Sekarnipun Kembang Atiku saking DJ Arwo sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, sampeyan kota se pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Tasing rencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten kiaran ronda malam dalu menika. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe dereng ngregengaken sampeyan kota se Irfan Permadi. Serantos wonten lan telepon 0781809700 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0833 09 07 7. Nggih para pamirsa sami neka sinambi serantos Irfan Permadi sampun nyawisaken sekar pandem Bromo saking Mbak Waljinah mangke dipun lajengaken sekar lilo saking Mas Joko Suryo. Sumangga.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Giboro pamiyarso, dalam menikah Irfan Permadi badai pamit, wonten kiaran ronda malam sekaripun campur sari campuran. Dinten menikah dinten Senin, 31 Agustus tahun 2016. Wekdal menikah Irfan Permadi badai pamit, matok nuwun ingkang tasih midhangetaken. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputaraken saged ngrincangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun, sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih. Lan nuwun, yuk, gereng.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Menang.

0: Kelangan kue, aku oleh ijol prasmanan.
1: Terima kasih masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Untuk edisi hari ini ya, Selasa 1 September 2026. Jalan-jalan kita di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen. Untuk pagi ini jelajah bumi Sukawati, Rara ajak Anda menuju ke Kecamatan Miri. Kita akan bahas potensi yang ada di Kecamatan Miri ini, mitra Buana dan pendengar. Informasi selengkapnya dari Google Ringkasan AI. Teman-teman campur sari juga masih menemani Anda ya sampai jam 6 pagi nanti. Dan kali ini masih ada Lavora dan juga Ratih SDE, ada tamu undangan untuk Anda. Mitra Buana dan pendengar, Kecamatan Miri di Kabupaten Sragen ini memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam, pertanian, dan perikanan air tawar. Sementara kita bahas satu persatu ya, mulai dari pariwisata alam yang tersembunyi gitu. Di sini ada Dung Jengglong di Desa Bagor, kolam alami dari air terjun mini, berair jernih kebiruan di aliran sungai berbatu kapur, dikelilingi pohon bambu dan juga jati. Di sana ada yang namanya Dung Jengglong, mitra Buana dan pendengar. Ini tempatnya di Desa Bagor, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Nah, hidden gem selanjutnya adalah di wisata Gunung Sono di Desa Gilirejo. Destinasi berlatar pemandangan perairan Waduk Gedung Ombo, WKO, yang dilengkapi dengan spot rumah pohon di sana. Dan ada juga Waduk Gedung Kancil. Ini di daerah Brojol ya, tepatnya di Brojol. Bendungan lokal yang potensial dikembangkan sebagai area rekreasi dan pariwisata. Nah, beralih ke pertanian dan juga perkebunan. Di sana ada tanaman pangan dan sebagian wilayahnya diandalkan untuk produksi padi dan jagung. Salah satunya di Desa Geneng, mitra Buana dan pendengar. Selain tanaman pangan seperti padi dan juga jagung ya, ada juga sentra buah. Nah, wilayah Miri ini juga dikembangkan menjadi sentra tanaman buah seperti nangka, durian, hingga buah langka melalui program penghijauan dan juga pertanian produktif di sana. Sementara untuk perikanan ya, bisa juga nih ada budidaya ikan gurame. Ini tepatnya di wilayah Giri Margo, terdapat sentra penangkaran dan juga pembibitan benih ikan gurame yang menopang kebutuhan perikanan lokal. Ada juga potensi pancing juga nih. Kawasan sekitar perairan darat dan juga aliran waduk sering dimanfaatkan warga sebagai lokasi pemancingan. Wah, luar biasa ya potensi yang ada di wilayah Kecamatan Miri ini, mitra Buana dan pendengar. Mulai dari pariwisata alam yang tersembunyi, kemudian ada pertanian dan perkebunan, ada padi, jagung, serta sentra buah, dan ada juga perikanan darat, budidaya ikan gurame, serta potensi pemancingan di sana. Demikian jalan-jalan kita untuk pagi ini di wilayah Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Masih di jelajah bumi Sukawati untuk pagi ini, mitra Buana dan pendengar. Selanjutnya menyapa Anda. Rara pilihkan ada Ayam Neng Sandingmu.

0: Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
1: Eleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon Kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

Ya Mitra Buana dan Pendengar, sampai di sini Rara kita bisa menemani Anda untuk Jelajah Bumi Sukawati edisi hari Selasa 1 September 2026. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Dan Rara masih akan terus menemani Anda. Tugas Rara pagi ini sampai jam 7 pagi nanti. Jadi pastikan terus setia bersama Rara di 94,7 Buana Sri FM di Republik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya. Rara kita pamit. Semangat pagi. Enyo. Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Penyiar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Warga Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat ramai mengantri air bersih di booster Perumnas 3. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Ketua Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Syafri Syamsuddin, meminta pengusaha yang memiliki alat berat dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Syafri juga meminta pengusaha yang memiliki helikopter dan kemampuan waterbombing untuk memperbantukan peralatan tersebut kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Informasi luar negeri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui KBRI Seoul terus memantau perkembangan kasus orang hilang dan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang disebut melibatkan sejumlah warga negara Indonesia di kota Jeju, Korea Selatan. Dan untuk itu, Kementerian Luar Negeri mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh KBRI Seoul, terdapat dugaan penghilangan bukti dan penutupan sepihak atas penyelidikan kasus yang dilakukan oknum polisi setempat. Informasi dari dunia olahraga, perancang busana Ivan Gunawan secara resmi merancang seragam defile kontingen Indonesia untuk Asian Para Games 2026. Para atlet akan mengenakan pakaian tersebut di Stadion Paloma Mizuho, Kota Nagoya, 18 Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
4: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
4: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
5: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
5: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
3: Warga Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat ramai mengantri air bersih di booster Perumnas 3. Layanan ini menjadi solusi sementara bagi warga menyusul air PDAM yang berubah asin akibat kemarau berkepanjangan. Syahrul Sani dari RRI Pontianak melaporkan selengkapnya.
6: Musim kemarau yang berlangsung hampir 2 bulan membuat kebutuhan air bersih warga Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak semakin meningkat. Di booster Perumnas 3, warga tampak antusias mengantre untuk mendapatkan air bersih yang disediakan PDAM. Warga Kompleks Seruni Andini mengatakan air bersih tersebut sangat membantu masyarakat, terutama karena air PDAM yang biasa digunakan sehari-hari kini terasa asin. Andini mengaku telah 2 kali mengantri dengan membawa galon untuk diisi dan kemudian ditampung di rumah sebagai persediaan kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, air PDAM yang berubah asin saat ini hanya dapat digunakan untuk mandi dan kakus, sementara kebutuhan air untuk minum dan keperluan lainnya membutuhkan air bersih yang layak.
7: Habis sekali, soalnya pampung kan asin, tidak bisa dipakai.
8: Ini biasa untuk digunakan apa?
7: Masak.
8: Masak aja gitu. Mandi, terus macam masih.
7: Mandi, pakai air. Pam dulu lah,
8: oh kalau gitu. Mandi. Oh gitu ya. Ini udah dua, berarti udah 2 kali ngambil?
7: Iya, 2 kali balik
8: dah. Berarti akan terus ngambil terus ya, kalau untuk persediaan ya?
6: Penjaga booster Perumnas 3 Abdul Hadi menjelaskan layanan penyaluran air bersih dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Warga tidak dibatasi jumlah pengambilan air, namun harus menggunakan wadah berupa galon atau jerigen dan tidak diperbolehkan menggunakan tangki.
9: Jam 8 sampai jam 10 malam.
8: Jam 10 malam itu.
9: Iya.
8: Kira-kira dibatasin atau enggak?
9: Enggak dibatasi, asal jangan pakai mobil.
8: Oh. Asal jangan pakai tangki mobil.
9: Asal gitu. Jangan pakai tangki ya.
6: Abdul Hadi mengatakan pengambilan air dalam jumlah besar tetap diperbolehkan melalui prosedur khusus dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari PDAM. Yang menambahkan layanan air bersih saat ini juga telah tersedia di setiap kelurahan di Kota Pontianak dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal masing-masing wilayah. Berdasarkan informasi yang diterima Abdul Hadi, penyaluran air bersih akan terus dilakukan hingga kondisi air PDAM kembali normal. Layanan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau dan kondisi air PDAM belum kembali normal. Jusiranto Sarul Sani melaporkan.
3: Kebakaran melanda kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri. Kebakaran tersebut tidak memakan korban jiwa. Gea Debora melaporkan.
10: Kebakaran melanda kawasan kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri, Jalan Sriwijaya nomor 53 Jember, Jawa Timur, Senin malam 31 Agustus 2026. Api membakar bagian sisi luar gedung yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai, sebelum kemudian merambat ke bagian dalam bangunan. Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri RM Wiwit Widodo mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat saat sejumlah pegawai masih melakukan kegiatan di dalam kantor. Menurutnya kobaran api pertama kali diketahui oleh pegawai yang berada di bagian belakang gedung. Mereka kemudian berlari menyampaikan adanya kebakaran di sisi luar kantor.
11: Jadi kegiatan hari ini sebetulnya rutin ya, tapi bahkan masih ada teman-teman kegiatan di aula, terus saya di posisi ini, di ruang tamu, mengikuti Zoom. Jadi ini 19.30 ya, kira-kira gitu, karena saya sempat ibadah dulu, bisa, terus baru dari teman-teman yang dari belakang, yang terdekat dengan itu, lari sambil menyampaikan bahwa ada kobaran api. Tepatnya di sisi luar kantor ini sebetulnya ada tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak dipakai. Artinya ada kertas, ada kursi, ada barang-barang aset yang sudah tidak dipakai. Mulai dari situ konfliknya gitu. Memang beberapa bulan sebelumnya sering mati sendiri, kemudian hidup gitu. Enggak semua. Jadi kalau AC full semua nyala gitu enggak kuat, sehingga harus beberapa titik dipadamkan. Ini mungkin ada sebulan dua bulan yang lalu begitu ya. Tapi kita enggak tahu. Ini setelah ini rencananya kita amankan tempat lokasi. Sekarang alhamdulillah masyarakat bisa kooperatif berada di luar sehingga tidak merubah apa-apa. Kami sedang menghubungi Polres ya.
10: Sementara itu, Wakil Danro PT Damkar Jember Guce Royudi mengatakan proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung sekitar 1 jam. Petugas menerima informasi kebakaran sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan langsung mengerahkan 2 unit kendaraan pemadam ke lokasi.
12: Ya Bapak, terkait dengan pemadaman untuk api kebakaran pada malam hari ini, bisa diceritakan Pak prosesnya?
13: Untuk masalah pemadaman kurang lebihnya 1 jam baru padam, cuman langsung pendinginan. Jamnya tadi terima informasi itu jam sekitar jam 7-an habis sholat isya. Itu langsung muncul 2 unit. Setelah ke TKP kelihatan besar, langsung kita menghubungi ke posko Rambi, Rambi Buji. Kita sudah meluncur Rambi Buji, alhamdulillah ada bantuan dari WWD, yaitu tanki sama personilnya. Juga ada bantuan dari TNI, kepolisian, Sumbar.
10: Terkait penyebab kebakaran, Kepala Taman Nasional Meru Betiri Wiwit mengatakan pihaknya masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Dirinya juga menegaskan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Kelompok Para Rupa Yogyakarta atau KPRY menggelar kegiatan melukis bersama yang diikuti puluhan anak difabel di Lembaga Indonesia Perancis Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi wadah ekspresi dan kreativitas, sekaligus persiapan menjelang pameran Hari Disabilitas Internasional di bulan Desember mendatang. Wahyu Suryo melaporkan.
14: Gambarnya, temanya bebas.
15: Sebanyak 25 anak berkebutuhan khusus melakukan aktivitas melukis bersama. Sebagian dari mereka merupakan difabel grahita, dan sebagian lainnya penyandang autis ringan. Mereka berimajinasi membuat beragam pola visual menggunakan goresan cat minyak pada papan lukis berbentuk lingkaran. Pola yang digambar berawal dari bentuk titik sebagai unsur dasar seni rupa. Kegiatan ini menjadi bagian lokakarya Kelompok Para Rupa Yogyakarta atau KPRY yang digelar di Galeri Lembaga Indonesia Prancis Yogyakarta. Sekretaris KPRY, Diah Ruwiyati, menjelaskan manfaat melukis bagi anak-anak difabel.
16: Sebetulnya ini seperti stimulasi motorik mereka, bisa stimulasi imajinasi gitu, kegiatan berseni rupa ini. Karena manfaatnya banyak sekali. Sebetulnya kita berkumpul ini bukan untuk menciptakan seniman ya.
15: Selain diikuti puluhan anak difabel, kegiatan melukis bersama yang digelar KPRY ini juga melibatkan para orang tua untuk mendampingi anak-anak mereka. Salah satunya Ahmad Mudatsir, Ia merupakan ayah dari Muhammad Irsyad Haidan, seorang difabel grahita usia 22 tahun.
17: Kegiatan ini sangat bermanfaat kami ya, bermanfaat sekali bagi kami, terutama untuk sosialisasi anak-anak ABK itu sendiri. Karena masih ada beberapa orang yang menganggap bahwa anak disabilitas itu merupakan aib atau dan harus disembunyikan. Maka dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, saya terutama dan komunitas kami juga berharap orang tua yang memiliki ABK itu bisa terbuka.
15: Rencananya lukisan karya anak-anak difabel ini akan dipamerkan di Lembaga Indonesia Prancis Yogyakarta bulan Desember mendatang, yaitu di momentum peringatan Hari Disabilitas Internasional. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memandang keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama untuk menyukseskan program pengelolaan sampah. Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
18: Sebenarnya bukan itu ya targetnya. Penyelesaian sampah ini harus diawali dengan kesadaran masyarakat di tingkat bawah.
19: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memandang keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama untuk menyukseskan program pengelolaan sampah di provinsi ini. Sebab berbagai program telah dicanangkan untuk dapat mengolah sampah menjadi energi. Gubernur menyebut pengelolaan sampah di Jawa Tengah dilakukan berdasarkan klaster volume timbulan sampah. Untuk daerah dengan produksi sampah lebih dari 1.000 ton per hari, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan model aglomerasi dan regional yang diarahkan pada pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Skema tersebut mulai dijalankan melalui kerjasama dengan Danantara di sejumlah kawasan aglomerasi. Wilayah yang masuk dalam program ini antara lain Semarang Raya, Pekalongan Raya, Tegal Raya, dan Solo Raya yang mencakup sejumlah kota dan kabupaten. Sementara itu, daerah dengan timbulan sampah sekitar 100 hingga 200 ton per hari menggunakan model refuse derived fuel atau RDF melalui metode yang telah diterapkan di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kudus, Pemalang, dan Kebumen.
18: Jateng. Kita gunakan adalah bagaimana sampah itu rata-rata dia sampah adalah sampah baru. Sementara sampah yang lama kita dengan TNI. Jadi dengan TNI itu kasat kita MOU di
20: Jatibarang.
18: Jatibarang itu Semarang kita eksekusi juga sampah sama lama. Sebenarnya bukan itu ya targetnya. Penyelesaian sampah ini harus diawali dengan kesadaran masyarakat di tingkat bawah. Karena kalau nggak tanpa kesadaran tingkat bawah, itu nanti akan tetap aja berulang-berulang.
19: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno pun berpesan demikian. Ia menyebut tidak hanya pengendalian produksi sampah, tetapi juga kesadaran masyarakat juga dibutuhkan.
21: Jadi kita ada dua, yang pertama adalah tentu saja dari sisi hulu, bahwa dari produksi sampah ini yang harus kita kendalikan dengan baik. Nah inilah yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat, bagaimana mengelola sampah, dan juga sosialisasi jangan masyarakat itu menghindari untuk memproduksi sampah. PR-nya cukup berat karena sampah ini adalah sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi, sehingga butuh kepedulian dari semua masyarakat. Yang kedua adalah masalah PR kita dari sisi sampah yang sudah dihasilkan, bagaimana kita kelola dengan baik.
19: Adapun untuk diketahui dari program pengelolaan sampah yang telah bergulir di Jawa Tengah tersebut, pemerintah provinsi belum lama ini telah meraih penghargaan kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri, aman, sehat, resik, dan indah dari Kementerian Dalam Negeri. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Aceh, perairan barat Sumatera Utara, pesisir barat Sumatera Barat, Sumatera Utara, dari Sumatera Selatan hingga Riau, Jawa Timur hingga Jawa Tengah, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Natuna, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur, di Selat Makassar bagian selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, Teluk Tomini hingga Laut Sulawesi, di Laut Filipina Selatan Filipina, Laut Arafuru, Laut Halmahera, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, di Papua dan perairan utara Papua Nugini. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Sawu, Selat Makassar, Laut Maluku, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Tanjung Selor, potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Kendari dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rarang kita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Manor.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini, Selasa 1 September 2026 sampai jam 7, informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen serta informasi-informasi ringan lainnya. Siap Rara hadir untuk Anda menemani apapun aktivitas pagi Anda. Mengawali jumpa kita untuk pagi ini, Rara punya Alan Walker dengan The Drum yang akan mengawali jumpa kita untuk Sragen hari ini. Jangan sampai bergeser Mitra Buana dan pendengar, informasi yang pertama akan Rara hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Pastikan terus bersama Rara pagi ini di Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Seragin hari ini Rara Anggita yang merupakan untuk edisi hari Selasa 1 September 2026. Informasi untuk Anda mengenai agenda donor darah dari PMI Kabupaten Seragen, Mitra Buran dan Pendengar. Agenda donor darah di Mobile Unit Palang Merah Indonesia Kabupaten Seragen untuk hari ini Selasa 1 September 2026 akan dilaksanakan di dua lokasi Mitra Buran dan Pendengar, yaitu di Ponpes Darul Qurro di Sepat Masaran Seragen mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi sore hari nanti ya, pukul 15 waktu Indonesia Barat, agenda donor darah Mobile Unit PMI Kabupaten Seragen akan dilaksanakan di Ponpes Darul Qurro di Sepat Masaran Seragen. Sementara malam harinya mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan di KTI Pilang di Masjid Anur Pilang Masaran Seragen. Untuk malam hari 19 waktu Indonesia Barat dilaksanakan di KTI Pilang di Masjid Anur Pilang Masaran Seragen. Demikian informasi untuk Anda mengenai agenda donor darah Mobile Unit PMI Kabupaten Seragen untuk hari ini Selasa 1 September 2026. Informasinya Rara hadirkan untuk Anda di Seragen hari ini.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ya Mitra Buana dan pendengar, sampai di sini rekan kita bisa menemani Anda untuk Seragen hari ini. Edisi hari Selasa 1 September 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Rekan kita pamit. Sampai ketemu lagi besok. Semangat pagi. Sukses selalu untuk Anda. And you. Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial, keberadaan radio dinilai masih memiliki peran penting sebagai sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jawa Tengah menilai, radio justru semakin relevan di tengah maraknya informasi yang beredar cepat melalui berbagai platform media sosial. Hal tersebut disampaikan Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah, Anna Sahirul Alim, Esos M.I.Kom, saat menjadi narasumber talk show di studio Radio Buana Asri Sragen dengan tema Radio Penyebar Informasi Terpercaya dan Penangkal Hoaks di Era Digital. Dikatakan bahwa masyarakat saat ini dihadapkan pada begitu banyak informasi, mulai dari grup percakapan hingga berbagai platform media sosial. Namun, kecepatan informasi tersebut tidak selalu diikuti dengan kepastian mengenai kebenaran dan validitas informasi yang disampaikan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang bagi radio untuk kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat, terutama sebagai media yang menyajikan informasi melalui proses pengelolaan dan verifikasi. Anna Sahirul Alim, Esos M.I.Kom, menegaskan, radio memiliki peran vital dalam menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat. Berbeda dengan informasi yang beredar di media sosial yang seringkali muncul secara cepat namun belum tentu melalui proses verifikasi. Sementara itu, lembaga penyiaran radio memiliki regulasi yang mengatur proses penyiaran serta didukung sumber daya manusia yang telah mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan informasi. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk tidak begitu saja mempercayai setiap informasi yang diterima, terutama dari media sosial. Masyarakat diminta melakukan cek dan recheck, serta menjadikan media penyiaran sebagai salah satu rujukan untuk memperoleh informasi yang telah melalui proses pengelolaan dan verifikasi.
3: Di tengah gempuran media sosial seperti saat ini, Pak Anas, bagaimana dari KPID Provinsi Jawa Tengah melihat eksistensi radio saat ini?
4: Saya melihat bahwa justru radio ini eksistensinya makin seksi, gitu ya, makin harusnya diperhatikan.